0: Itu Aca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Agus Mahendra. Selamat bertugas kembali.
2: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Ya, 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saatnya mendangdutan pendengar di akhir pekan ini. Seperti biasa, yuk nantikan atensinya di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 ya. Yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Singaraja, jangan lupa di tap-tap layarnya, di share yang banyak kemana-mana. Wah, iki diparani masku, soalnya gak ketok WA nih ya. Baik, sebelum menyapa Bunda Manda, ada siapa nih di 24644? Monggo Mas, dicantum ke WA nih. Halo Medangdutan.
1: Halo.
0: Aduh, Bu Bunga.
1: Ya, apa kabar?
0: Baik Bu Bunga, Bu Bunga kengken kabare?
1: Ya, baik-baik.
0: Baik-baik aja, waktu itu kenapa sih gak mau ke atas?
1: Gak mau ke atas karena pakaiannya.
0: Oh, pakaiannya, baiklah malu ya.
1: Bali ya. Enggak jauh hari dari Dino. Terus saya kesana terus ada teman. Ya bilang aja udah kesini gitu Bu Ayu sudah dengar.
0: Gitu baik. Terima kasih ya, Bu Bunga sudah dengerin Pro 1 ya. Oke, sekarang mau dengerin lagunya siapa nih? Kuda Lumping.
1: Lagunya Hitam Putih boleh.
0: Hitam Putih yang versi dangdut ya?
1: Iya.
0: Hitam Putih sebentar.
1: Ada ya?
0: Ada Suan Mas.
1: Ya nyalam dulu. Pak Jerodan, Pak Jerul, Jutut, Pak Putuaya. Ada Celi, Mo Ari 12. Terus ada Dek Tambang, Ibu Mimi, Pak Dewan Tare ya. Ada Peksa Olala, terus Widi Mati. Ada Wadaeng,
0: Mas
1: Manu, ada Pak Cip, ada Mas Alvin, lagi Mas siapa ya, Mas semuanya udah.
0: Baiklah.
1: Ya buat Mbak sama Cika, terima kasih.
0: Terima kasih buat Ibu Bunga, ditunggu Hitam Putih fotomu ya. Ini versi dangdut tapi nilai karisma ya. Ada Bunda Manda di WA-nya Pro 1. Halo, selamat siang medangdutan Bunda.
2: Halo, selamat siang medangdutan sayang.
0: Gimana kabarnya Bunda? Kok loyo ini? Apakah sudah makan siang?
2: Sudah, lagi capek.
0: Oh, lagi capek. Oke, rebahan dulu ya, istirahat ya.
2: Baru datang dari Pura.
0: Oh, nggih. Gimana ngayah, mau dengerin? Oh, ngayah ya. Nggih, tenapi becik pisan nih. Gimana mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Lagunya gini ya, mobil dan bensin enak lah aku nih mobil
0: ini. Bensinnya mogok dong.
2: Mogok bodoh nyorok.
0: Baik. Oke, ditunggu.
2: Mobil plastik.
0: Mobil plastik lah bensinnya entungan.
2: Aduh, Bu Ayu.
0: Kenapa Bunda?
2: Kengken kabare.
0: Astungkare becik kemanten. Bunda gimana? Kan udah sehat toh?
2: Udah stabil sekarang.
0: Udah stabil nggih.
2: Udah 2 kali ke prodiannya.
0: Nggih, tetap semangat ya Bunda.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya juga kan ada ya.
0: Ada dong, ditunggu ya.
2: Bu, yang pertama yang tadi siapa itu? Bunga Plastik ya?
0: Betul sekali.
2: Ya, mat siang aja kenapa Bu Mandanya enggak disebut, nangis ya tadi.
3: Lupa.
2: Para mantu RRI isapine Bu Manda.
0: Iya deh, oke.
2: Okay. Terus salamnya buat Bu Resmi Citra Lestari ya sayang ya.
0: Iya sayangku.
2: Buat Bu Ketek, buat Pak Tawon, Pak siapa tuh tadi ya?
0: Beli Tawon.
2: Oh, Beli Tawon, ya jangan dibeli Tawon, nanti malah dia tuh.
0: Sekilas
2: terus
0: mirip.
2: Pak Komang, Pak Komang Armada, Bu Ari BT, Ari Semeru, Nini Jero, Bu siapa, Cik Eli, Bu Kartini, terus buat siapa ya?
0: Siapa?
2: Buat Bu gurunya tuh, Bu Mini.
0: Ini Pak Grodak nyenggol-nyenggol ini, Bunda.
2: Oh, Pak Grodak, gimana kabar dirimu? Apa ada gesit-gesitnya di tajuk?
0: Oke. Itu
2: Saya
0: saja,
2: buat
0: Bu.
2: yang di Jawa-Jawa ya, semua dibungkus yang di Jawa, Bu Manda tidak bisa nyebut. Lupa-lupaan sama namanya soalnya. Terus buat Daengnya juga ya di Singaraja ya. Lagunya ada, Ayu.
0: Ada, Bunda, ditunggu ya. Sudah disiapkan
2: Ya,
0: ini.
2: makasih.
0: Ini
2: Salamnya
0: dari
2: buat
0: Bunda Janura juga salam katanya ke Bu Manda.
2: Oh iya, lupa juga sama Bu Janura, soalnya di Bangli jauh sekali ke Bodalemnya. Terus keluarganya Bu Ayu juga siang aja ya. Makasih, lagunya ada.
0: Ada, ditunggu. Waduh, ini lelah dah otaknya Bunda
2: Oh
0: nih, berapa
2: iya.
0: kali bertanya. Oke, siap.
2: Bu itu siapa? Jero Puspa ya, lupa
0: Iya,
2: juga dia
0: oke.
2: kerja
0: Ke
2: di
0: semuanya aja
2: Jepang
0: ya.
2: ya. Makasih, bye-bye.
0: Bye-bye buat Bunda Manda. Mobil dan bensinnya ditunggu. Atau bensin aja nih yang datang. Mobilnya nggak ada. Beli dulu di showroom ya. Halo, Medang Dutan.
3: Halo, selamat siang, Bang Dutan, Ayu.
0: Nge, Ibu Ketut.
3: Iya.
0: Apa kabar, Ibu?
3: Ya, kabarnya baik-baik aja. Bayu baik ya.
0: Baik, astungkare. Bu tuh tetap semangat selalu ya. Selamat berakhir pekan tentunya.
3: Iya.
0: Gimana?
3: Apa lagu?
0: Apa judulnya?
3: Lagunya Kerinduan.
0: Kerinduan.
3: Salam-salam dulu ya.
0: Silahkan.
3: Ya, salamnya dari Ibu Manda ya. Ada bubungnya juga. Ada Bu Komangari, Ari BT juga. Ari Semeru, Bu Eliana juga, Bu Mini, Bu Janura, Bu Resmi.
0: Ini sudah disenggol sama Pak Gerodak, Niki.
3: Terus ada juga Bu Kartika, Bu Kartini. Terus ada juga Pak, siapa itu, Pak Urah, Pak London, Pak Jero Ketut, Pak Liarse.
0: Pak Gerodaknya nggak disebut nih, sudah
3: ya, Pak
0: disenggol-senggol.
3: Pak juga, Pak Lile, Pak Jero Tajo. Ya, ke semuanya aja dah.
0: Oke.
3: Ayu, selamat tugas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Ibu Ketut yang ada di Tejakula. Ditunggu lagunya Kerinduan dari Rido Roma dan Sonet to Ben. Ya, selamat siang untuk Peka Olala yang ada di Pedawe. Mat siang bibiku yang cantik, nih Peka Olala Pedawe ikutan bibiku. Sane jegek bulan, mau kirim salam ke Bu Bunga, Pak Nyoman Astawe, Pak Samong juga, serta ada Pak Dewantari, Ibu Kartini, Mang Tiwas di Lingge, Bu Kartika, Arsani Sulanya. Mat siang manis kompak selalu. Buat bibiku Ani Jegek, ingatan koleng-koleng Peka Olala Pedawo Matugas. Makasih, dadalala, dadapo. Ya, selamat siang juga untuk Pak Gerodak. Ada Ibu Niriani Indi, Bunda Janura, Ibu Resmi Citra Lestari. Ditunggu sesuai dengan nomor antriannya ya. Semoga antar bisa on air. Ada Pak Nyoman Astawa di Banyuseri. Ini kayaknya Pak Palma ya kalau di TikTok ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Ini mau minta lagu dari Pak, oh lagu Pak Pos dari Dewi Purwati. Oke, nanti kalau ada waktu kita putarkan ya. Pak Pos, Pak Pos, adakah surat buatku Pak Pos? Gitu kayaknya lirik lagunya ya Pak ya. Lagu ini teruntuk untuk Pak Gerodak, ada Pak Dewantara, Pak Samong, Bunda Janura, Pak Jero Maliarse, Mbak Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Arik BT, dan juga buat Pak Armade, Ibu Bunga, Bu Ira, dan Mbak Mini, serta ke semua semotan asik-asik happy tanpa terkecuali. Untuk Bu Manda, salam kenal, Mbak Ayu, mat tugas, baik, terima kasih atas supportnya Pak Astawa.

Gempa Megatrust mempunyai dampak yang sangat signifikan. Salah satu contohnya adalah gempa Megatrust Nankai di Jepang pada 8 Agustus 2024 yang berkekuatan M7,1. Gempa ini menimbulkan kekhawatiran besar karena potensi tsunami yang dapat menjalar hingga wilayah sekitarnya, termasuk Indonesia. Satu gempa bumi Megatrust ini setara dengan energi yang dilepaskan oleh 32.000 bom nuklir Hiroshima, kata Raul Perez Lopez, ahli geologi gempa bumi di Geological and Mining Institute di Spanyol. Gempa Megatrust memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan infrastruktur, bangunan, dan menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar. Dampak sekunder berupa tanah longsor dan likuifaksi yang seringkali menyertai gempa besar ini. Ketika gempa ini terjadi di bawah laut, ia dapat memicu tsunami dengan pergerakan vertikal dasar laut yang besar, yang kemudian mengangkat air laut dan menciptakan gelombang besar yang bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah daratan.

0: tanda pamit ya Nan. Mulai, mulai, mulai.
1: Pesennya, nu demen hujan-hujanan.
0: Badah, ni marun nak cenik bengkong. Buin sing ada aneh mesandal.
2: Meh, mbok nyoman gentuh dogen. Bang je nak ngalih nau.
3: Ingat, ingat. Jika hujan petir datang, hindari berada di lapangan, sawah, kolam renang, danau, dan tempat terbuka lainnya. Hindari penggunaan telepon kabel atau telepon rumah. Hindari berteduh di pohon yang tinggi. Pohon yang tinggi bisa tersamar petir, dan petir itu bisa mengenai Anda yang berlindung di bawah pohon. Lantai atau dinding yang terbuat dari beton juga harus dihindari saat hujan petir. Sebab petir bisa merambat melalui benda logam dalam beton. Jaga diri Anda masing-masing. Kita semua harus selamat.
4: Yeah!

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti pada vaksin COVID-19. Faktanya, klaim yang menyebut Moderna telah menyiapkan vaksin sejak 2023 untuk merekayasa virus hanta adalah tidak benar. Virus hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 50-an di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan. Saat menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea, vaksin hanta telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 1990. Selengkapnya terkait hoax rekayasa vaksin hantavirus dibuat oleh Moderna, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar tentu saja masih di Medangdutan. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut favoritnya, Mas Ayu nantikan di 24644 ataupun di WA call-nya Pro1 ya. Biasanya di WA ini lebih banyak yang rebutan, buru-buru pingin on air. Siapa yang beruntung itu nanti ya on air ya. Baik, sebelum ke Pak Groda, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo, ada saya Bayu.
0: Ada Pak Banu di situ Bondo ya.
1: Betul,
0: Pak. Iya, Pak Banu.
1: Kabar berem.
0: Kabar beres-beres, Pak Banu. Berema kabar?
1: Beres-beres cuken.
0: Cuken, bok. Alhamdulillah. Semua sehat ya.
1: Ya. Bayu.
0: Siap.
1: Saya mau tanya, di Singaraja ada cendol ya ini?
0: Beda cendolnya, banyak di sini.
1: Dawet ada juga. Ya.
0: Dawet iya, cendol dawet. Ah, mau dengerin lagunya cendol dawet ini?
1: Iya, kalau gitu saya transfer ke kuping saya itu cendol dawet.
0: Dawet wani piro?
1: Iya, terserah Bayu.
0: Sama.
1: Uh-uh. Ya, salamnya ya, Bayu.
0: Uh-uh.
1: Ada Jeli, ada Bu Yeni, Bu Bunga, Bunga. Bu Kartika, Kartini, Bu Ari-Ari, ada Bu Ketut, ada Nini Jeruh, ada Bu Komang, ada lagi Bu Yuda, Bu Manda, Bu Desa, ada Bu Ji, Bu Resmi, ini Bu Adaeng, Mr. Mahmud, Mbak Inggris, ada lagi Ditawan, Bliwidi, Jawantara, Pak Negara, Pekak Ulala, Adudu.
0: Sebentar tak potong Pak Banu, sepurane nih, mohon maaf banget. Cendol dawetnya belum terinput ya?
1: Tak ada ya.
0: Tak ada ini, sebentar di tak infokan dulu MD-nya ya. Atau mau lagu lain?
1: Yang lainnya itu Satya itu ada. Bayu.
0: Satya.
1: Iya, dari Albar itu.
0: Iya, Sakia itu. Bukan Saki, Sakia. Bukan Satya.
1: Sakia, Bayu. Siapa bilang
0: Sakia? Aduh, Pak Banu ini. Sebentar, Zakia apa Sakia ndok kene ya? Ahmad Albar. Zakia ada, oke.
1: Okay. Iya. Heeh. Pak Ci, Biomulang, Pak Bang, ada Pak Ribawa. Ada lagi.
0: Oke. Okay.
1: Ya, oke dah.
0: Siap.
1: Semuanya sudah. Dan banget kali untuk Bayu, selalu Bayu.
0: Amin. Terima kasih sakalangkong buat Pak Banu yang ada di situ Bondo. Pak Groda, halo. Selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Bu Ayu.
0: Nggih, punapi gatrane Pak Groda?
2: Nggih, becek-becek driko ketung kebus masih.
0: Nggih, kebus sekali niki. Bingung nganggep
2: aja. Malam itu dingin
0: ya? Oh, dingin biasa. Pak Grodak.
2: Yang enggak dong, saput kalah mesti dikebut.
0: Oh, nggih. Jaga kesehatan ya Pak Grodak.
2: Nggih.
0: Jagi nungenas lagu dangdut napi niki.
2: Lagu termenung minta nggih.
0: Dalam aku termenung yang begitu ya.
2: Nggih. Yang begitu gitu nggih.
0: Nggih.
2: Ageng 40 lila, jero gede, tanah, jero bayu, ini pasir. Jelut Budiana ni Jadi lemu Kak Jelut Ajun, Bu Bunga, Bu Eli, Janura, Bu Tuti Jekula.
0: Volume radionya ini. Pak Grodak Ampura niki.
2: Bu Desa ni. Nge, cipat Pak Kesami Ampura ni.
0: Nge,
2: semua Bu Ayu.
0: Nge, mewali untuk Pak Grodak. Ditunggu lagunya termenung. Ini Rana Rani ya, versi dangdutnya kita putarkan. Halo Medangdutan.
3: Dangdutan, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan Bapak siapa?
3: Gimana kabarnya Mbak Ayu?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Bapak siapa kok lupa ya Ayunya ini?
3: Jumpa lagi kembali Pak Ijo dari Banyuwangi.
0: Oh Pak Ijo. Sepurane Pak Ijo. Izun lali.
3: Pak Banu, selamat siang Pak Banu. Saya lagunya request Acong Jadi Amir dari Ayu Soraya Mbak Ayu.
0: Acong Jadi Amir ya. Siap ya, ditunggu.
3: Semuanya saja salam kompak. Dan Mbak Ayunya selamat bertugas. Semoga selalu sehat. Ya udah itu aja, terima kasih Mbak Ayu, selamat siang.
0: Selamat siang buat Pak Paijo yang ada di Banyuwangi. Nek, jarang-jarang on air, biasanya rodok lali ayu iki Pak. Sekurane ya.
4: Goyang, goyang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

selamat siang Bayu cantik request begadang. Moga bisa gabung siap untuk ke Bunda Indi. Salamnya ke Bu Resmi, Bu Kartika Widimade di Tokyo, Bunda Janura juga, Pak Samong, Pak Armade buat Mbak Ayu Matugas geng. Gesuk semua Ibu Indi yang cantik. Bagus lagunya katanya. Lagi monitor di frekuensi 106,2 MHz ya. Pamit dari TikTok.

0: Bang Ge.
1: Yang bangun ini. Lagunya dulu mah ya.
0: Apa judulnya?
1: Jandaku dari Imam Ehsan itu ya.
0: Jandaku. Ya, semoga ya. Kalau tidak ada mau pilih yang lain enggak judulnya? Pak ya, Man.
1: Apa tuh?
0: Sebentar tak tawarkan ini ada yang request Begadang dari Bang Roma. Terus ada yang request sebentar Dewi Purwati, Pak Pos yang itu.
1: Ya, Pak Pos.
0: Semoga ada Pak Posnya dulu ya. Belum tak klik soalnya Niki.
1: Oke.
0: Kalau Tenwenten bagaimana? Gimana? Oh ini nggak ada Pak Nyoman, nggak ada? Mau yang lain? Begadang. Oke, siap, baik.
1: Kami di Tokyo ya. Pak Nyoman Dewantara bersedia di apa tuh? Bersedia. Sakit lagi Pak Banu ya. Ibu Janura ini belum naik ya. Ya. Punya saja di Mak Yu ya.
0: Siap.
1: Mak Yu sama bertiga. Terima kasih. Siap tidur lagi Mak Yu.
0: Yang. Tidur lagi, dengerin dulu lagunya baru tidur lagi Pak Nyoman, biar nggak rugi nih nelfon ya. Oke, baik, sukses semua Pak Nyoman, Ring Negara sehat selalu sekeluarga. Halo, Madang Dutan Syarifah cantik.
2: Halo Kakak Ayu yang cantik juga.
0: Aduh.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, alhamdulillah ya akhirnya bisa ngegol hari ini ya.
2: Alhamdulillah kakak.
0: Oke, gimana? Mau dengerin lagunya siapa ya tadi? Kak Ayunya lupa nih.
2: Itu ganti aja Kak Ayu.
0: Apa jadinya sayang?
2: Request lagunya ini aja Ayu Ting Ting.
0: Apa? Yang mana judulnya?
2: Ayu Ting Ting yang usir cantik itu kakak.
0: Yang mana?
2: Ada tuh Ayu Ting Ting.
0: Banyak kali nih judulnya. Yang mana ada? Ada Tatitut, ada Gebo Mujair, ada Apalah Cinta, ada apalagi nih Cemburu Mantanmu, Jangan Ya Dek, Sakit Tanpa Luka, Micin, Sambalado, mau yang mana?
2: Sambalado aja kakak.
0: Sambalado, pasti suka sama Sambalado ya?
2: Iya, masalahnya lagi ada masak Sambalado ini.
0: Oh gitu, mantap, pas banget ya, telurnya di Sambalado.
2: Enggak,
0: apa?
2: Ayam, ikan, di Sambalado.
0: Uis, mantap kali tuh. Oke, lanjut Syarifah.
2: Salam-salamnya buat Kak Ayu, terus buat Kak Mirna, buat Bang Nanda, buat Dr. Ruspa, buat Papi Marwan, buatnya Abang Wiwin, terus buatnya Kak Mita, dan semuanya aja deh tanpa kecuali. Salam okay, spesial siap. Buat Kak Nanda, penyiar Pro 1 Lok Semawe.
0: Baik, itu
2: sebenarnya
0: saja.
2: Sebenarnya ada ini kak, ada pantun buat
0: apa
2: kakak.
0: Apa itu pantunnya?
2: Ikan hiu melayang-layang.
0: Cakep.
2: I love you, Kak Ayu sayang.
0: Aduh, I love you too buat Syarifah. Sehat selalu ya, sayang ya di sana beserta keluarga tercinta. Setelah Syarifah, siapa lagi nih di 24644? Halo, Medangdutan.
3: Halo, akhirnya.
0: Akhirnya. Yeah. Nggak bisa lewat jalur laut, jalur darat ini.
3: Jalur tikus.
0: Ih, sukanya ke jalur tikus ya. Ini udah disenggol sama Bu Resmi. Bu Resmi ntar mudah-mudahan bisa on air ya Bu Resmi ya.
3: Ya, dulu ya.
0: Oke. Kenapa?
3: Siapa yang lagi nunggu lagi?
0: Banyak kali nunggu ini Pak Om Ngurah Krisna. Jangan lala lele ini ya. Sudah tahu Om Ngurah Krisna ini bakalan seperti gimana ya, yang gemulai itu pelan-pelan, kalau nggak ditegur-tegur gitu nggak selesai dah ngomongnya nih, ngobrolnya. Oke.
3: Nyalam dulu apa lagu dulu?
0: Lagu boleh, nyalamnya jangan yang lemah gemulai ya, pokoknya langsung sacet. Apa Mbak Dukun lagi?
3: Enggak, kedua yang imut-imut ada ya?
0: Enggak ada, tuh kan. Lain-lain aja nih minta lagunya nih. Ayo buruan. Durasi. Apa?
3: Salam buat Bu Desa Redini, Cik Eliana, Pak Jerus, Pak Jumoyante, Pak Mas Sudarsana, Mbak Dewi.

0: cenar vete a resumir.
1: Ok. Ay, sí.
0: Artica. Siapa lagi tu ya? Pantai Ayu Sindari. Sama tugas ya tentu.
1: Oke, terongnya udah tak siapin ya. Oh, ini disenggol sama Bunda Manda nih. Kasih dong senggolannya ke Bunda Manda biar enggak lemas, letih, lesu.
0: Kok tahu ya? Terong disabuin
1: kan? Sudah hafal. Pokoknya kalau enggak ke Mbah Dukun nyari terong. Oke, itu aja ya Murah Krisna ya. Selamat beristirahat beserta kopi dan juga kawan-kawannya. Oke, yang lainnya harap sabar nunggu antriannya ya. Aduh, full ini, full banget ini. Satu-satu tak bacakan dulu ini chat yang ada di WA-nya Pro 1. Untuk Bunda Janura, selamat siang Mbak Ayu cantik. Salam godang asik buat Mbak Ayu Sundari. Selamat bertugas. Untuk salamnya ke Mbak Pipit, Mbak Ari, Bu Ari BT, Mbak Ari Semeru, Mbak Mini, ada Pak Ibu Ketua Tejakula, terus Bunda Manda, Pak Jerumang Kuribawa, Haji Mangku Maliarse, Pak Astawa, Pak Inggris, Pak Banu, Pak Cip, dan juga Blitawan. Terima kasih, salam rahayu untuk Bunda Janura. Mbak Mini, Bu Desa Radini, dicoba lagi mudah-mudahan ntar bisa on air ya di Medangdutan ya. Kakek Dago yang selalu monitor, dan juga Pak Dewantara kirim salamnya ke Mbak Yeni Tigawase, ada Ibu Jero di Tegal Mawar, Pak Grodak, Pak Armade, Mas Ramadan, ada Mas Anwar juga, Putra Setia, Pak Cip, Pak Banu, Mas Wawan, Kadek Tambang, Bu Ketut, Pak Sumping, terus ada Pak Samong, Pak Kaolala, Bang Krismati, ucapannya salam rahayu teman semuanya. Yang baca terima kasih nafasnya, moga panjang umurnya. Oke, terima kasih juga buat Pak Dewantara, selalu panjang umur sekeluarga ya. Terima kasih katanya kolengannya ini ke Pak Nyoman Negara. Berikutnya ada siapa ini yang pakai kacamata cantik? Ibu siapakah? Oh, Mama Agung Indira. Wah, kita sama pakai kacamata ya, Mama Agung Jegek. Mau dengerin Gubuk Derita katanya, salam untuk kesemuanya. Mudah-mudahan ntar adalah waktunya ya. Ada yang setuju mau dengerin lagu ini kita putarkan. Ada Andar Syap mau dengerin Bukan Tak Mampu. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita puterin ya. Dan kalau ada yang ngeblank mau dengerin lagu apa, kita tawarkan. Kalau setuju kita puterin dia pokoknya. Kalau belum sempat terputar mohon maaf, digabung sementara waktu ya. Kakek Dago, selamat sore. Terima kasih udah sarser kemana-mana ya, live TikTok-nya ya. Untuk Bu Resmi, goyang nasi padangnya. Salamnya untuk kesemuanya. Makasih ya sudah calling-calling. Oke, Bu Resmi cantik jelita. Bu Resmi Citra Lestari. Mudah-mudahan nanti ada yang request goyang nasi padang ya. Kita putarkan pastinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik mendengar Terong di Cabein dari Siti Badriah. Ini sudah mengantarkan kita di menit 44 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin ikutan di Medangdutan. Silakan di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya. Sebelum saya menyapa Mbak Mini, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, dengan Wak Daeng ya.
1: Iya.
0: Oke okay.
1: Udah nyerin lagunya Ku Puja Puja aja.
0: Ku Puja Puja. Kayaknya tadi Vita Alvia udah nyanyi deh, Mobil dan Bensin.
1: Oh gitu, nah Nela Karisma aja dah.
0: Nela juga sudah nyanyi tadi.
1: Oh gitu.
0: Mm-mm.
1: Kalau gitu ya seharusnya aku ada.
0: Seharusnya aku, sebentar. Seharusnya aku yang nyanyi, Vita Alvia juga.
1: Oh, apa ya? Badriah aja di Badriah.
0: Barusan Siti Badriah, Terong dicabein. Mau goyang nasi padang mau enggak? Biar enggak ngeblank nih.
1: Apa tuh?
0: Goyang nasi padang mau?
1: Ya, boleh.
0: Biar cepat ya, karena durasi ya. Oke, okay, ditunggu.
1: Mau Pak Mini ya.
0: Iya.
1: Dapat satu juga di sana, dapat lagu juga, Pak Dewantara, Pak Olala juga. Terus tadi yang di seberang jauh di sana, Syarifah ya di Aceh sana ya.
0: Ah, benar, Syarifah di Aceh.
1: Pak Banu juga. Bang Ramadan di Papua sana juga, Beli Widi di Tokyo sana juga, Pak Cip juga, Cik Eli juga,
0: yeah.
1: Mbak Ciberu, Mbak Bunga, Mbak Mini, ya pokoknya semua deh.
0: Iya, yeah, gitu Mbak dong.
1: Kita saja tetap semangat.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih buat Wak Daeng atas atensinya. Kita sambut Ibu Guru yang cantik, manjalita mempesona. Halo, selamat sore Medangdutan Mbak Mini Popo.
2: Selamat sore, ayu yang goyang-goyang yang senyumnya manis.
0: Iya. Oke, okay, sehat selalu ya Mbak Mini ya.
2: Iya, sama-sama sehat. Kalau masih sudah ngecuek pasti sehat.
0: Iya, Astungkare, gimana aktivitas akhir pekan ini, lancar?
2: Iya. Sekarang kan hari Minggu aktivitasnya lancar.
0: Ngapain kek hari Minggunya, trika kek, nyuci kek atau ngapain? Ngerjain tugas kek.
2: Dan sampai dance masak, mencuci, sekarang baru cari ayu.
0: Ih, kok kalah aku ya sama Mbak Mini nih? Mbak Mini lo ngedance, ayunya nggak ngedance. Ini barusan ngedance nih di Medangdutan ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya ya.
0: Apa tuh?
2: Kalau sekarang request lagu kan gampang, tinggal pencet. Kalau dulu masih nulis, langsung ke Pak Pos.
0: Terus muter kaset lagi, zaman dulu ya, belum ada MP3 ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang lagunya itu ya.
0: Ikut aja.
2: Sekarang curah ada Pak Pos, wih senangnya.
0: Apa jadinya Pak Pos kan nggak ada tadi, belum terinput.
2: Tidak,
0: nih
2: ya?
0: Belum terinput, sebentar tak infokan dulu MD-nya ya.
2: Oh gitu. Kalau gitu gini aja ya.
0: Apa namanya
2: ya, pokoknya yang ada di sana siapa yang belum di request lagunya.
0: Sebentar tak baca dulu chatnya ya. Gabung aja berarti ya.
2: Iya, gabung okay, aja dulu
0: siap.
2: Yang bareng sama dengan Padang, ada lagu apa lagi, pokoknya dijadikan satu.
0: Oke.
2: Okay. Mau salam-salam ada Wak Daeng yang barusan, Bu Ketut, Bu ya sudah tadi nguling, Mas Banu, kemudian Pak Geroda, ada Cik Eli, Bu Ari, Bu Resmi, Bu Yanura, pokoknya hari keduanya Pak Samong, Pak Maliarsi. Ya pokoknya kan semuanya aja deh dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Baik, ayo, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Mbak Mini. Ditunggu lagunya. Ini sepertinya lagunya Mamah Agung tak putar sebentar ini, dengan Gubuk Derita kayaknya judulnya. Yang nyanyi Yusnia. 24644. Halo, Medangdutan.
3: Halo, Medangdutan Ayu.
0: Nggih, Nini Jero niki.
3: Nggih.
0: Penapi gatrani Nini Jegek.
3: Ini ngalin aja kayak gue 76 umur.
0: Tetap cantik biasanya ya.
3: Serot.
0: Tetap semangat Nini. Penapi.
3: Jangan lupa nih. Eli, Ayu, Sundari, Salsa, Eni, Irhas, siapa lagi? Ari Kemeru, Dewan Karu. Semuanya
0: disenggol sama Pak Gerodak Niki Nini.
3: Oh, gini Pak Grodas. Terima kasih Pak Grodas. Yang di sana di Jawa siapa namanya?
0: Pak Banu ada, oh, Pak Cip ada, terus ya, ada Pak Paijo.
3: Nah, Pak Banu sering-sering nguling dia.
0: Kenten nggih.
3: Nggih. Matur suwun. Terima kasih. Ayo, satu lagi yuk. Layani masyarakat. Sehat karo minine Bang Mami wong nyene ayo ya kendel.
0: Matur suksemen ini.
3: Nggih. Soale lucu kate ayo to.
0: Kanggeang niki.
3: Nggih,
0: matur suksemen ayo. Nggih, Nini Jero male jebos diputarkan Dana Asmara dari Mbak Iji Trisnawati, nggih. Ya, selamat sore medangdutan untuk Ibu Jero Puspa, Ring Tegal Mawar. Salamnya ke Bu Bunga Plastik, Ibu Bunga Cempaka Putih, Pak Paijo juga, ada Pak Grodak, Bunda Manda, Bu Ketua di Tejakula, Pak Olala, Bu Resmi, Pak Banu, ada Pak Armada, Pak Astawa, Celi, Bu Yuda di Sangket, Ibu Desa Redini, dan semua fans RRI. Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Bu Jero Puspa. Salam Rahayu, Majang Keluarga. Dan untuk Bu Arik BT nggak bisa masuk, gabung aja lagunya, salamnya ke grup Asik-Asik Happy, nggih. Ditunggu beberapa lagu-lagu berikut ini ya, lagu-lagu dangdutnya ya. Untuk Pak Grodak ini dapat salam balik dari Bu Niriani Indi. Ada siapa lagi nih yang belum tak baca chatnya? Sepertinya sudah semuanya ya. Full chat juga. Aduh, terima kasih pokoknya antusiasnya kepada pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Mohon maaf kalau yang belum sempat terputar lagunya, mungkin next time atau lain kali, sementara waktu digabung aja dengan yang lain ya. Ibu Bunga, Bu Ketua Tejakula, Pak Banu, Pak Paijo, Pak Nyoman Negara, Umputu Wayang, Wak Daeng, Nini Jero, Bunda Manda, Pak Grodak, Pak Olala, Bu Niriani Indi, Pak Astawa, ada Bunda Janura juga, Bu Resmi, Bu Jero Puspa Syarifah, ada Bu Desa Radini, Pak Dewantara, Mbak Mini, Mama Agung, Kakak Dago, Pak Kak Depong, ada siapa lagi yang belum kesebut ini? Sepertinya sudah semua ya. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami putarkan, dan termasuk juga kepada pendengar yang sudah nonton di live TikToknya RRI Singaraja. Moga sehat selalu dan diberkati ya. Nanti dengan berakhirnya pendengar, lagu dari Mbak Iji Trisnawati dengan Dana Asmara. Sekaligus saya Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Singaraja siang ini di edisi akhir pekan, tepatnya Minggu 26 Juli 2026. Nanti Singaraja sore ini ada Mbak Irna ya, yang bertugas menemani Anda hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Yusundari pamit undur. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Kami Sore, pilihan Anda. Lovina hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Kalau kata Andra and the Backbone, sempurna. Waduh, walaupun yang sempurna hanya Tuhan ya. Oke, tapi gak apa-apa kalau sebutannya adalah sempurna. Menyempurnakan hari Anda di hari Minggu ini. Untuk request lagu-lagu kesayangan Anda di Lopina, lagu sore pilihan Anda, silahkan ya. Hubungi saya di 0362-24644 atau WhatsApp call 0811-399-9790. Saya langsung sapa dulu penelpon. Ini yang di WhatsApp ramai sekali, Bu Manda, ada Pak Armada, ada Bu Desa. Saya di 24644 dulu ya. Kalau masih penuh gak bisa disapa itu, gak ada yang bisa masuk soalnya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Lopina, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan juga
1: Mbak siapa ya kalau boleh tahu?
0: Dengan Mbak Irna, Bapak siapa ya kalau boleh tahu?
1: Oh, Mbak Irna ya, salam kenal yang perdana, Pak Ejo.
0: Pak
1: Tang Pijet dari Banyuwangi.
0: Oh, Pak siapa? Pak Ejo.
1: Pak Ejo, Juragan Pijet.
0: Pak Ejo.
1: Iya, Pak Ejo.
0: Oke, Pak Ejo. Iya, terima kasih di Banyuwangi.
1: Sama-sama.
0: Iya.
1: Saya lagunya request
0: apa?
1: Lihatlah Air Mataku dari Grace Simon, Mbak Irna.
0: Oh iya, itu saya tahu lagunya, tapi itu lagu lama sekali, Bapak, yang boleh di-request di malam hari. Acaranya Ruang Rindu namanya.
1: Oke.
0: Iya. Jadi sekarang, jadi kita hadirkan kalau di Lopina itu lagu pilihannya adalah tahun minimal tahun 90-an, jangan 70-an gitu.
1: Oh iya.
0: Mm-hmm. Kalau grup band yang baru-baru mungkin Bapak tahu, kayak Kahitna atau Peter Pan atau tadi kayak tadi ST12, Raja, boleh.
1: Ya kalau bisa request Matahariku aja dari Agnes, Mbak.
0: Oh bisa, boleh kalau itu boleh. Iya, siap.
1: Nyanya selamat berjumpa, semoga selalu sehat.
0: Amin. Doa yang
1: sama.
0: Sama-sama, Bapak. Nanti malam ya ikutan ya. Pak Paijo, nanti malam ikutan lagunya di request Gris Simon, Hapuslah Air Mataku. Oke, di acara Ruang Rindu. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore, bukan malam ini, Irna.
0: Gara-gara ngomongin soal Ruang Rindu jadi malam deh. Oke.
2: Iya. Gimana kabarnya, Ibu?
0: Baik, apa kabar juga Ibu Manda?
2: Baik, baru bangun.
0: Asik. Sip, kalau gitu mau lagu apa?
2: Lagunya Peter Pan ya.
0: Yang mana ya?
2: Yang mana aja boleh ya.
0: Oke deh.
2: Yang penting dirimu yang milikin ya.
0: Oke.
2: Alamnya buat semua-semuanya aja, Irna ya.
0: Iya.
2: Kayak waktunya supaya bisa masuk teman-teman. Mm-hmm. Salamnya buat keluarga Irna.
0: Iya.
2: Selamat sore aja. Makasih, Baba.
0: Sama-sama. Bye, Bu Manda. Satu penelpon lagi, 24644. Halo, terputus sudah. Ditunggu yang lainnya. Ayo, jangan berebutan satu-satu. 24644 belum ada. Kita ke WhatsApp call. Waduh, berebutan juga Bu Niriani, Pak Dago. Sabar ya. Kalau ini gak bisa, ibu resmi sekarang nambah lagi nih berebutan. 24644 kalau gitu. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina.
0: Oke, selamat sore Wak Daeng.
3: Mau dengerin lagunya Esti Dorlas yang Asmara ya.
0: Yang Asmara.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Oke deh, salamnya buat Senabu Wanda ya.
0: Mm-mm.
3: Jadi ada Pak Kang Paijo Nangkono ya. Ada Mbak Erika juga di luar sana, Jelly juga, Mbak Bunga, Mbak Winya di Cimero, di BT juga. Terus ada di Tegal Maro, ada Bu Puspa juga.
0: Mm-hmm.
3: Ada Bu Resmi juga, ada Bu Desa di Timur, Pak Beroda juga.
0: Mm-hmm.
3: Terus siapa lagi ya? Bu Desa, Bu Udut juga. Pokoknya semuanya.
0: Mm-hmm.
3: Oke deh buat Mbak Irnanya, merdeka saja.
0: Terima kasih kembali. Oke, 3 penelpon sudah Pak Grodak. Nanti Pak Grodak, karena sudah 3 penelpon, kita akan putarkan 3 buah lagu berturut-turut. Ada Agnes Monica, Matahariku, Peter Pan yang terdalam, dan ST12 Asmara. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Singaraja.
4: tutup sudah pintu.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Didirikan pada tanggal 20 Januari 2004 di Bandung, Jawa Barat. Itu dia ST12 Grup asal Bandung pastinya ya. Yang didirikan oleh Charlie dan kawan-kawan. Asmara. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya sapa lagi karena kita enggak mau buang-buang waktu. Waktu cepat berlalu. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina. Lagu sore pilihan saya Mbak Irna.
0: Iya, terima kasih Mbak Ari, Ibu Ari sudah bergabung.
1: Iya. Minta lagu Mbak Irna.
0: Ih, jangan diminta diputerin ya.
1: Pemain Cinta dari Ada Band.
0: Oh, ini semangat banget nih. Kenapa tumben lagunya nih?
1: Enak didengar, Pak.
0: Oh, baru tahu.
1: Nggak tahu. Oh,
0: oke, okay, buat siapa salamnya?
1: Salam buat grup asik-asik aja semuanya aja Mbak Irna ya.
0: Iya.
1: Buat yang dengar juga, buat Mbak Irna, makasih ya.
0: Sama-sama ya. Halo, selamat sore Lopina. Berikutnya di 24644. Ini ada yang bunyi nih. Halo.
2: Halo, saya Lopina. Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
2: Juga Irna.
0: Iya, Pak Banu.
2: Betul. Sehat selalu juga.
0: Amin. Iya.
2: Lagunya Irna.
0: Apa itu?
2: Boleh minta dari Anikarera.
0: Anikarera enggak, Bapak.
2: Enggak boleh.
0: Iya, tadi malam boleh ya. Di Ruang Rindu boleh ya.
2: Selalu tetap dalam jiwaku.
0: Oke, siap.
2: Ya. Salamnya barusan ada Buari, tadi ada Baijo, saya lupa tadi Baijo, saya terlalu buat Baijo. Nah, ketemu lagi nanti besok apa di Bali ini. Ada lagi Kenaro, Bapak Dimas, Armada.
0: Buat semuanya.
2: Semuanya sudah. Mbak Irna,
0: sama-sama Pak Banu. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya.

0: Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Pak Groda.
1: Ibu
0: Irna, Bapak.
1: Bu, cantik.
0: Terima kasih.
1: Betul lagu Bu.
0: Boleh apa lagunya Pak?
1: Lagu dari Ebit Jade ya.
0: Ebit dimundur dulu Pak. Yang lainnya Pak.
1: Yang mana?
0: Yang lainnya Pak. Maaf ya. Ebit itu lama. Kalau ada yang terbaru, mungkin saya akan putarkan ketika ada nyanyi lagu yang baru ya. Kalau memang ada ya. Oke, saya lihat dulu tuh. Kalau yang lainnya sudah masuk di Ruang Rindu, Pak.
1: Oh gitu. Ya, lagu malam.
0: Ah?
1: Lagunya Ari Wibowo lama juga ya.
0: Siapa? Bimbo.
1: Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo juga sama Pak. Itu lama.
1: Billboard.
0: Nah,
1: kalau itu Ibu carikan ya.
0: Oh gitu ya. Bapak sukanya lagu ini dari penyanyi pria.
1: Iya, iya. Ya.
0: Oke, Bapak tahu Afgan enggak?
1: Ya, siapa?
0: Afgan.
1: Oh, tahu.
0: Nah, ya aku puterin Afgan ya.
1: Iya, iya.
0: Ya, oke, terima kasih.
1: Ya, buat semuanya saya.
0: Iya. Siap.
1: Ya, Bu Elna, ya. Makasih.
0: Sama-sama, Pak Grodak. Udah tiga ya? Iya udah tiga, mohon maaf udah tiga ya. Pak Dago sabar ya Pak Dago. Dan kita putarkan saja dulu lagunya. Ini ada band dari pemain cinta dari ada band yang direquest oleh Ibu Ari Bete.

0: Masih senang dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enak kan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, ya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singar aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: memiliki nama asli Afgan Syahreza. Afgan, penyanyi asal Jakarta yang lahir pada tanggal 27 Mei 1989. Kudengannya Kau Dengan Dia. Semoga Pak Grodak suka ya pilihan lagunya dari Afgan. Nah, kenapa kita membagi lagu-lagunya sebagai pilihan untuk malam dan sore berbeda? Kenapa alasannya? Karena memang agar ada warna lagu yang direquest. Kadang-kadang lagu yang direquest itu-itu aja, jadi biar berwarna. Jadi kita bakalan memberikan kesempatan lagu-lagu yang gak pernah diputer, kita puter gitu. Terima kasih ya Pak Grodak. Saya mau sapa dulu Ibu Niryani Indi, Mbak Irna. Salam buat Burusmi, Katika, Pak Grodak, Pak Samong, dan Pak Widi juga. Makasih, makasih kembali. Selamat sore Pak Juro Puspa Tegal Mawar. Ibu apa bapak ya, lupa saya ini. Maaf ya, ibu apa bapaknya ya, Pak Jero apa Ibu Jero Niki. Salam buat Ibu Manda, Wak Daeng, Bu Aris Meru, Ari Bete, Sarifa di Aceh, Mbak Minin, Indi Jero, Kak Akbar, Pak Inggris, semuanya aja deh. Terima kasih Mbak Yana, selamat tugas. Sama-sama. Lanjut lagi, halo selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Mbak Irna.
0: Halo Santi. Juga.
1: Bisa masuknya dari tadi.
0: Akhirnya. Iya, bisa ya sekarang. Ibu Resmi.
1: Iya, sekarang bisa. Makasih Mbak Irna.
0: Ya, bukan saya.
1: Anji Drive ya.
0: Enggak ada yang nelpon, cuma Ibu Resmi aja yang masuk. Aman jadinya.
1: Aman ya
0: apa
1: sekarang
0: tuh?
1: Ya.
0: Anji Drive yang apa tuh,
1: Anji,
0: Bu?
1: Anji ya. Ya, Anji.
0: Yang dia. Mana? Oh, dia. Oke, okay, siap.
1: Mm-hmm. Salam dulu ya, tadi Bu Indi, makasih callingannya, Pak Widi juga, Bu Janura, Ci Eli, Bu Sukemi, Bu Desa, dan ke semua ke semuanya. Makasih Mbak Irna.
0: Sama-sama.
1: Cantik.
0: Sama-sama, kembali kasih. Ibu Mini jangan dulu naik karena masih ada Ibu Resmi, turun dulu Ibu Resmi. Udah Mbak Mini, silahkan masuk. Nah, kalau udah ada yang turun baru ada bisa masuk. Halo selamat sore Lopina.
2: Lopina, selamat sore Irna.
0: Selamat sore ya, juga. Amin. Doa yang sama untuk Mbak Mini.
2: Ya, lagunya satu atau dua ya?
0: Ya, aku nyomonya 10.
2: Kalau Mbak Mini nggak milih
0: ah. Oke.
2: Okay. Ya, ada salamnya untuk semuanya aja yang sudah on air, yang baru dengar, kemudian yang sedang terima makasih banyak, dimanapun berada lagi memantau acara Lopina, semoga terhirma Irna sama Irnanya ya.
0: Terima kasih.
2: Buat Irna, makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Mbak Mini. Sepertinya saya bisa menyapa satu penelpon terakhir. Halo, selamat sore Lopina.
3: Selamat sore.
0: Au, selamat sore juga. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Nyoman di Nyoman Jangan.
0: Oh, oke, okay. Ibu Nyoman. Apa kabar?
3: Kabarnya baik.
0: Langsung keren.
3: Nggih. Tolong putarkan lagu ya.
0: Apa tuh?

0: Janura. Ya untuk semua fan aja Mbak Irna.
1: Oke, siap.
0: Dimanapun berada, salam sehat selalu buat Mbak Irna. Selamat tugas, terima kasih Mbak Irna.
1: Iya, sama-sama, terima kasih kembali Ibu Nyoman. Pak Dago hadir Neng, Lovina. Apa? Apa Pak request? Apa ini Pak? Yang udah calling-calling Pak Dago, semuanya rezekinya encer, amin. Ya terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga yang sudah memantau kita di sosial media yang lagi live sore ini. Terima kasih banyak. Sebentar lagi saya akan turun dari live dan juga mengakhiri untuk request di Lopina, karena nanti Siaran Raja sore ini masih lanjut hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Lopina. Ada Pak Paijo, Wak Daeng, Bu Manda, Ibu Ari Bete, Ibu Nyoman Pulau Menjangan, Pak Banu, Pak Grodak, Ibu Rusmi, Mbak Mini, dan yang lain-lainnya. Ya, terima kasih banyak. Jadi, tetap yang ingin tahu informasi-informasi selain ini akan hadir kembali informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama saya Irna di Singa Raja sore ini lanjut hingga pukul 8.20 maksud kami, 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang lagi persiapan, mungkin ada jadwal untuk menyaksikan Lovina Festival untuk hari ini ya, karena kemarin-kemarin belum sempat nih. Hari ini pengen nih, mumpung hari Minggu dan semua kerjaan di rumah udah beres, jadi ingin sekali menghabiskan kebersamaan bersama keluarga di Lovina Festival. Silahkan, nanti kabar kabari ya. Baik, untuk Anda, kami juga tentunya ingin memberikan informasi terkait ternyata di memasuki hari kedua pelaksanaan Lovina Festival kemarin ya, antusiasme masyarakat terlihat di kawasan Pantai Tasikmadu Lovina ketika salah satu kegiatan yang menjadi perhatian pengunjung adalah gemarikan gerakan memasyarakatkan makan ikan. Jadi an belakangnya semua ya. Oke, dengan membagikan 500 porsi aneka olahan ikan secara gratis. Nah, kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Lovina tersebut digelar oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Distankan Kabupaten Buleleng. Jadi menunya beragam nih. Berbahan dasar ikan laut, ada bakso ikan, sate ikan, hingga ikan panggang yang disajikan kepada masyarakat sebagai upaya mengajak warga membiasakan mengonsumsi ikan. Dan kegiatan gemar ikan ini tidak hanya menghadirkan kuliner laut, tapi juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya mengonsumsi ikan bagi kesehatan. Menurut Kepala Distankan Kabupaten Buleleng, Gede Melandrat, bahwa memang kandungan protein dan gizi ikan laut sangat baik ya untuk menunjang pertumbuhan masyarakat dari berbagai kelompok usia. Dan ditambahkan pula bahwa tema Festival Lovina tahun ini selaras dengan potensi bahari Kabupaten Buleleng yang memiliki garis pantai terpanjang di Bali. Kondisi tersebutlah dinilai menjadi modal besar untuk terus memperkenalkan hasil laut sekaligus meningkatkan kebiasaan masyarakat mengonsumsi ikan beserta berbagai olahannya. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi.
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
1: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore untuk Anda yang mungkin putra-putrinya ingin mencari tempat kuliah baru ya, yang mungkin baru lulus jadi bingung mau kemana nih. Nah, kita kenalan dulu sama Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan FBPP Universitas Triatma Mulia, yang terdiri dari Prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM Bisnis Pariwisata, Keuangan dan Marketing, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, profesionalnya di bidang pariwisata, MICE dan Industri Perhotelan, D4 Pengelolaan Perhotelan, yang mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB Product and FB Service, D3 Perhotelan yang menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage department di hotel berbintang. Mahasiswa juga bisa nih magang luar negeri. Nah, kalau prodi FBPP di kampus Jembrana, ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD atau PGSD, cocok bagi yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial dan ingin memberikan manfaat bagi anak banyak orang ya. Juga ada pendidikan jasmani atau penjas, menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Jadi bisa kuliah kelas pagi atau sore dengan biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Dan jika ingin mendapatkan potongan biaya kuliah, segera daftar sebelum tanggal 31 Juli 2026. Anda bisa mengunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrimbuleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Daftarkan sekarang juga ke Ayulia. Nomor teleponnya, nomor WA ya, 0878-6009-2925. Sekali lagi, 0878-6009-2925. Atau besok bisa datang langsung ke kampus Untrim, Jalan Ratna, nomor 4A Banyu Asri Buleleng, Senin sampai Jumat, pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Pro

0: Di era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan, terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna, sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pukul 16 lewat 47 menit itu berarti sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju RRI Denpasar untuk mengikuti lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan setelah itu akan kami hadirkan playlist hingga kita jelang pukul 18, saatnya nanti kami akan ajak Anda umat Hindu Sederma untuk sama-sama mengaturkan Puji Trisandya. Dan untuk azan maghrib akan berkumandang pukul 18 lewat 22 menit. Ini Tembang Dewata akan kembali hadir bersama saya Irna. Masih lanjut ya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Kabupaten Buleleng lebih dikenal dengan pesona alam air terjunnya. Dan salah satu yang populer adalah air terjun Git-Git. Objek wisata air terjun Git-Git di Kabupaten Buleleng, sebuah tempat wisata favorit yang menawarkan tempat rekreasi alam selain pantai di Pulau Dewata Bali. Pesona alam indah yang ditawarkan membuat nama tempat rekreasi alam di Buleleng ini sangat populer dan melegenda, sehingga menjadi salah satu tujuan tur. Di kawasan Desa Git-Git, Kecamatan Sukesade, sedikitnya terdapat 5 buah air terjun. Di antaranya, air terjun Git-Git, air terjun bertingkat, Campuhan, Colek Pamor, dan Mekalongan atau Mekalangan. Di antara 5 air terjun tersebut, air terjun Git-Git yang paling populer dan mudah diakses. Itulah sebabnya air terjun Git-Git menjadi tujuan tur.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Memang sekarang itu kan banyak itu jadi kejahatan wisatawan itu ya, di perjalanan terutama.
2: Ada 5 indikator besar di situ, admin, pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain ruang terbuka.
3: Selamat sore. Perlindungan terhadap wisatawan dari kejahatan jalanan memerlukan sinergitas bersama. Lombok Tengah berkomitmen meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak dari kategori pertama menjadi kategori madya. Dari Hemuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan. Perlindungan terhadap wisatawan dari kejahatan jalanan memerlukan sinergitas bersama. Melalui pendekatan yang komprehensif akan menciptakan destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
1: Memang sekarang itu kan banyak itu jadi kejahatan wisatawan itu ya, di perjalanan terutama.
5: Keamanan menjadi salah satu indikator utama yang memengaruhi kualitas pengalaman wisatawan serta daya saing suatu destinasi. Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, Profesor Dr. Iputu Anom kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, meningkatnya mobilitas wisatawan baik domestik maupun mancanegara turut diiringi dengan potensi terjadinya kejahatan jalanan seperti perampokan, penipuan, hingga tindak kriminal lainnya yang dapat merugikan wisatawan sekaligus mencoreng citra pariwisata daerah.
1: Dipastikan dari awal wisatawan ini tidak sampai long stay, masa tinggalnya tidak melebihi batas waktu. Kemudian yang penting itu, pertama dia harus memiliki, kalau dia naik sepeda motor misalnya ya, dia harus memakai aturan-aturan yang ada. Jadi surat izin mengemudi, kemudian pakai helm, pakai pakaian yang wajar lah.
5: Profesor Anom menilai upaya memproteksi wisatawan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan berbasis kolaborasi lintas sektor. Pendekatan tersebut mencakup penguatan sistem keamanan kawasan wisata, peningkatan literasi keselamatan bagi wisatawan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.
1: Kalau pemerintah sih sudah, misalnya dinas perhubungan, pihak kepolisian. Nah ini yang sering tidak tegas. Para penyewa, para pengusaha yang menyewakan kendaraan itu, ya jangan hanya sekedar yang nanti kendaraannya ada yang menyewa, jangan begitu, harus ikuti aturan dan dijelaskan kepada wisatawan, itu yang paling penting.
5: Menurut Prof. Anom, keberhasilan memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan tidak hanya diukur dari menurunnya angka kriminalitas, tetapi juga dari meningkatnya persepsi keamanan dan kepuasan wisatawan selama berkunjung. Persepsi positif tersebut berkontribusi terhadap peningkatan loyalitas wisatawan, promosi, serta keberlanjutan sektor pariwisata dalam jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Iya, kejahatan jalanan menjadi salah satu ancaman yang mengintai masyarakat. Beberapa kejahatan jalanan yang kerap terjadi di Bali, diantaranya penjamretan dan pencurian kendaraan bermotor.
6: Kejahatan jalanan adalah tindak pidana yang terjadi di tempat umum seperti penjamretan, pencurian, perampokan, dan kekerasan fisik. Kejahatan ini mengancam keamanan dan ketertiban umum, serta dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakpercayaan di masyarakat. Penyebabnya seringkali merupakan gabungan dari faktor ekonomi seperti kemiskinan, faktor sosial seperti pengaruh teman sebaya, dan faktor internal seperti pengendalian diri yang rendah. Jenis-jenis kejahatan jalanan. Pertama, penjamretan, merampas barang korban secara paksa di jalan. Kedua, pencurian, mengambil barang milik orang lain secara diam-diam di tempat umum. Ketiga, curat dan curanmor, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor. Keempat, perampokan atau begal, merampas harta benda dengan kekerasan, seringkali dengan menggunakan senjata. Kelima, pemerasan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman kekerasan. Keenam, tawuran, bentrokan antar kelompok yang sering melibatkan kekerasan fisik dan senjata tajam. Ketujuh, vandalisme, tindakan merusak atau mencoret-coret fasilitas umum. Dampak kejahatan jalanan, pertama dampak fisik dan psikologis. Korban dapat mengalami luka fisik dan trauma psikologis. Kedua, gangguan ketertiban umum, menciptakan rasa tidak aman dan takut bagi masyarakat. Ketiga, kerugian materi, korban kehilangan harta benda dan barang berharga. Keempat, menurunnya kepercayaan masyarakat, masyarakat menjadi kurang percaya terhadap lingkungan sekitar. Faktor penyebab, pertama ekonomi, kemiskinan dan pengangguran dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, sosial, pengaruh dari lingkungan pergaulan yang buruk seperti menjadi anggota geng. Ketiga, internal, kurangnya pengendalian diri pada pelaku. Dan keempat, lingkungan, lingkungan yang tidak kondusif dapat berkontribusi pada terjadinya kejahatan.

0: Berikut suara masyarakat terkait memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan.
1: Saya Nana, umur 21. Menurut saya, keamanan wisatawan itu tanggung jawab bersama. Selain aparat yang harus meningkatkan pengawasan di lokasi wisata, wisatawan juga perlu lebih waspada seperti tidak menggunakan barang berharga yang secara mencolok dan selalu memperhatikan lingkungan sekitar.

0: Karang Asem. Menurut saya, selain penegakan hukum yang tegas, edukasi kepada wisatawan juga penting. Informasi mengenai daerah rawan, nomor darurat, dan tips menjaga keamanan sebaiknya mudah diakses agar wisatawan bisa mengantisipasi risiko sejak awal.
1: Halo, nama saya Dode. Saya rasa kejahatan jalanan terhadap wisatawan bisa merusak citra pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada patroli yang lebih rutin, terutama di kawasan wisata yang lebih ramai, agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
2: Mendengar keamanan wisatawan menjadi salah satu prioritas dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia. Berbagai upaya pencegahan terus dilakukan melalui edukasi, patroli rutin, hingga penguatan sinergi dengan masyarakat dan pelaku pariwisata. Polda Bali juga mengajak wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan serta segera melapor melalui call center 110 apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak kejahatan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata. Selengkapnya terkait strategi memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan, kita simak perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi SIK.
3: Baik, Pak Arya Sandi, berbicara terkait dengan memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan. Bagaimana strategi Polda Bali dalam mencegah kejahatan jalanan yang menyasar wisatawan di kawasan wisata ini, Pak?
4: Ya, jadi strategi Polda Bali untuk mencegah ya terjadinya kejahatan jalanan bagi para wisatawan baik lokal maupun dari mancanegara di Bali. Ada beberapa strategi yang kita terapkan di Polda Bali. Yang pertama, strategi yang kita katakan sebagai strategi preemptif. Ya, preemptif itu pendekatan kepada sumber-sumber ya, seperti tempat-tempat wisata, ya, penyelenggara wisata, kemudian para pecalang, sambang sana untuk menyampaikan bahwa untuk masing-masing kita menjaga. Itu yang pertama, menjaga keamanan keselamatan masing-masing, jangan membuat peluang untuk pelaku-pelaku kejahatan ini melakukan tindakannya. Misalnya dengan berjalan sendiri menggunakan perhiasan yang nampak mencolok gitu pada saat malam hari atau di waktu-waktu tempat-tempat sepi. Nah, ini diharapkan ada semacam ya himbauan lah seperti itu dari baik dari kita, dari petugas sendiri maupun dari penyelenggara pariwisata, hotel misalnya, pengusaha tempat penginapan, itu nyampaikan kepada wisatawan-wisatawan yang kemudian berada di tempatnya. Kemudian yang kedua, kita ada juga upaya menggalang teman-teman pecalang ya, sebagai salah satu komponen masyarakat juga yang ada di Bali ini untuk sama-sama menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Ya, kita tetap ada komunikasi dengan teman-teman pecalang untuk sama-sama menjaga itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kehadiran anggota di lapangan. Ini namanya strategi preventif ya, patroli, pemasangan CCTV. Kebetulan kita ada di Bali ini udah banyak CCTV di pengelola jalan yang kita pasang dan kita bisa pantau 24 jam, sehingga mencegah atau mungkin bisa mengungkap apabila terjadi kejahatan jalanan di Bali. Nah, saat ini pun juga kita sedang menggelar operasi menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat. Ya, salah satunya untuk menanggulangi itu juga kejahatan jalanan yang mungkin bisa terjadi di Bali.
3: Apakah ada daerah yang menjadi perhatian khusus dalam pengamanan wisatawan?
4: Ya, daerah-daerah tentu kita setiap saat ya secara dinamis kita menganalisa evaluasi daerah-daerah lokasi-lokasi mana yang kerap terjadi kriminalitas jalanan gitu. Ya, memang banyak terjadi di sekitar-sekitar daerah-daerah tempat wisata ya. Nah, itu kita analisa evaluasi setiap saat dan kita arahkan ke sana untuk patrolinya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk lebih menekan lagi jangan sampai terjadi apa namanya kejahatan-kejahatan jalanan seperti itu.
3: Bagaimana Pak cara mekanisme pelaporan jika terjadi tindak kejahatan jalanan, Pak?
4: Nah, kita sudah ada call center, bukan call hotline ya, 110. Jadi itu langsung direct ke kantor polisi terdekat, misalnya Polsek, Polres maupun Polda. Dan seterusnya bisa langsung dihubungi lewat handphone masing-masing, menyampaikan kepada kita apabila ada potensi ada gangguan gangguan atau telah terjadi kejahatan jalanan. Silakan secara direct langsung kontak 110 di handphone masing-masing.
3: Apakah Polda Bali rutin melakukan patroli di kawasan wisata?
4: Ya, itu kan sebagai kegiatan rutin kita ya. Ada kegiatan rutin kita yang memang setiap hari kita laksanakan. Salah satunya dalam pelaksanaan patroli itu. Kemudian ada juga kegiatan khusus ya, dalam bentuk operasi-operasi khusus yang memang kita gelar untuk menekan tingkat jumlah kejahatan jalanan di Bali. Seperti itu.
3: Apa pesan Polda Bali kepada wisatawan yang sedang berlibur di Bali, Pak?
4: Jadi kita harapkan siapapun yang masuk ke Bali, termasuk para wisatawan, ya masing-masing kita menjaga ya keamanan, keselamatan diri maupun properti kita masing-masing. Ya jangan biarkan adanya kesempatan bertemu dengan niat, ya niat dan ketemu dengan kesempatan maka terjadi kriminalitas. Ini kita harapkan kesadaran masing-masing dan kemudian juga dari pihak-pihak konsulat masing-masing negara ya. Kita juga sudah pernah beberapa kali panggil dan bertemu dengan mereka untuk sampaikan persoalan ini gitu. Jadi masing-masing punya tanggung jawab moral untuk kemudian menyampaikan kepada warganya dan begitu pun juga warganya agar bisa awareness menjaga keamanan dan keselamatan diri masing-masing itu pada saat berwisata.
3: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi SIK. Sekian dan terima kasih.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Pendengar, Lombok Tengah berkomitmen meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak dari kategori pertama menjadi kategori madya sebagai wujud penguatan perlindungan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di daerah. Saat ini DP3AP2KB terus memperkuat program edukasi melalui pembentukan kelas kreatif bagi anak di tingkat kecamatan dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Maya Oktarifa melaporkan.
6: Ada 5 indikator besar di situ. Admin, pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain ruang terbuka.
7: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Saat ini pun Lombok Tengah telah berstatus Kabupaten Layak Anak KLA kategori pertama atau dasar dan optimistis meningkat ke kategori madya sembari menunggu hasil penilaian dari pemerintah pusat. Pelaksana tugas Kepala Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Lombok Tengah Kusriadi mengatakan, penilaian Kabupaten Layak Anak dilakukan berdasarkan puluhan indikator yang mencakup pemenuhan hak sipil anak, pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, hingga penyediaan ruang bermain ramah anak. Menurut pihaknya pun, peringkatan kategori akan menunjukkan semakin kuatnya keperpihakan pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak anak.
6: Jadi ini ada 8 indikator besar, ada 24 indikator besar. Hak adminduknya, hak pendidikannya, kemudian termasuk juga kebutuhan-kebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Ada lima indikator besar di situ. Adminduk, pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain ruang terbuka, kemudian perlindungan khusus bagi anak-anak yang disabilitas dan berkebutuhan.
7: Meski demikian, lanjut Kusriadi, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam menekan kasus kekerasan, termasuk perundungan dan eksploitasi terhadap anak. Karena itu pihaknya terus memperkuat program edukasi melalui pembentukan kelas kreatif bagi anak di tingkat kecamatan dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Selain itu penguatan peran keluarga juga menjadi perhatian utama.
6: Dan juga ada juga dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat, kita tokoh pemuda kita libatkan untuk mengawal semua ini supaya kejadian-kejadian di masyarakat segera terlaporkan. Kalau yang terlaporkan kami segera tunggu. Peran orang tua dalam mengasuh, jadi kita bangun. Makanya program kami ke depan ini bagaimana penguatan pengasuhan orang tua terhadap.
7: Ya berharap ke depan seluruh pihak memiliki komitmen dalam melindungi anak. Menurutnya pun tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah tetapi juga orang tua, guru dan masyarakat.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pembangunan jalan port to port, lembar kayangan, sekolah rakyat, dan kantor DPRD NTB sebagai super prioritas pembangunan daerah. Keputusan itu diambil di tengah keterbatasan fiskal, sehingga pemerintah harus memfokuskan anggaran pada proyek yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat. Muhammad Halwi melaporkan.
8: Mengenai proyek-proyek prioritas yang menjadi prioritas pusat dan prioritas provinsi di Provinsi NTB.
9: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memfokuskan pembangunan pada sejumlah proyek yang dinilai paling mendesak. Dalam pembahasan bersama Komisi 5 DPR RI, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus memilih proyek yang benar-benar menjadi super prioritas. Iqbal menyebut, dari berbagai usulan pembangunan, Pemprov NTB memprioritaskan pembangunan jalan pot-to-pot Lembar Kayangan, sekolah rakyat, serta pembangunan kantor DPRD NTB. Menurutnya, ketiga proyek tersebut dipilih karena manfaatnya dinilai paling besar bagi masyarakat.
10: Ya kalau kita mengusulkan ya kantor DPR, pot-to-pot gitu, pot-to-pot, kemudian SR gitu, karena itu dampaknya ke masyarakat kan. Jadi arah dari pembahasan tadi itu adalah karena fiskal makin terbatas, maka di antara yang prioritasnya harus kita tentukan super prioritas. Itu tadi fokus diskusinya di sana. Gitu.
9: Terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON, Gubernur Iqbal menegaskan, pembangunan infrastruktur olahraga akan mengikuti arahan Presiden, yakni mengedepankan efisiensi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Salah satu fasilitas yang akan direnovasi adalah Gor Turide agar memenuhi standar keselamatan dan keamanan untuk penyelenggaraan PON. Pemerintah, kata Iqbal, tidak akan membangun venue baru jika masih memungkinkan menggunakan fasilitas yang telah tersedia.
10: Tapi saya sampaikan bahwa arahan Presiden pada saat saya ketemu, karena saya mendengarkan langsung arahan lisan Presiden, beliau minta supaya efisien. Jangan membangun fasilitas baru, tapi merenovasi, memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Jadi salah satu target nanti yang akan direhabilitasi, yang akan direnovasi itu adalah Turide. Dan Turide itu akan di, Gor Turide akan direnovasi supaya standar keamanannya dan keselamatannya juga terpenuhi.
9: Gubernur NTB berharap penetapan super prioritas ini dapat mempercepat pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan hibah Rp91 juta rupiah untuk mendukung pelaksanaan ngaben masal 91 sawo di Desa Adat Tambakan, Kecamatan Kubu Tambahan sebagai bentuk komitmen melestarikan adat dan budaya Bali.
11: Memulai sebuah program untuk penguatan adat dan budaya di Kabupaten Buleleng lewat program bantuan.
12: Pemerintah Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan hibah sebesar Rp91 juta rupiah untuk mendukung pelaksanaan ngaben masal di Desa Adat Tambakan, Kecamatan Kubu Tambahan. Bantuan diserahkan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna saat mendampingi Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste itu diperuntukkan bagi 91 sawe yang mengikuti upacara pitreyatnya masing-masing menerima punia Rp1 juta. Dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya Bali sekaligus membantu meringankan beban biaya masyarakat.
11: Harapan kami tentu selain untuk penguatan adat dan budaya juga bisa membantu meringankan beban tamu adat yang melaksanakan upacara pitreyatnya ngaben masal ini di Kabupaten Buleleng. Ya.
12: Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mendukung pelestarian adat dan budaya melalui bantuan bagi pelaksanaan upacara keagamaan, desa adat, dan subak. Selain bantuan finansial, kehadiran pemerintah juga menjadi bentuk dukungan moral bagi masyarakat yang menjaga tradisi Bali. Wabub Gede Supriyatna berharap ngaben masal di Desa Adat Tambakan berjalan lancar, sekaligus menegaskan bahwa bantuan rutin kepada desa adat dan subak terus diberikan untuk memperkuat kelembagaan, menjaga kelestarian budaya, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Reporter Suasa Bratawinangun melaporkan.
2: Lovina Festival 2026 resmi dibuka di kawasan Pantai Tasikmadu Lovina Jumat malam. Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan kolaborasi lintas daerah pelaku pariwisata dan masyarakat menjadi kunci memperkuat daya tarik pariwisata Bali Utara.
13: Tentu yang pertama itu untuk menarik kunjungan wisatawan.
14: Mempromosikan Lovina Festival ini.
15: Lovina Festival 2026 resmi digelar pada 24 hingga 28 Juli dengan mengusung tema Theater of Dolphins. Festival yang telah memasuki penyelenggaraan ke-12 ini menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 dan dipusatkan di dua lokasi yakni Tasikmadu serta Pantai Binaria. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng I. Nyoman Wisandika mengatakan penyelenggaraan festival tahun ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, pelaku ekonomi kreatif, serta memperpanjang lama tinggal wisatawan di kawasan Lovina.
13: Harapan setelah ini satu, tentu ini juga namanya daerah wisata, Lovina kawasan, tentu yang pertama itu untuk menarik kunjungan wisatawan. Ya, kita lihat ibu-ibu sudah banyak juga wisatawan, walaupun memang harinya ini memang bulan-bulan untuk misalkan. Yang kedua, tentu ini untuk juga mendukung, menggerakkan UMKM lokal. Jadi nanti di sini sudah kelihatan ada UMKM, ada kriya, nanti ada olahan pangan yang di timur, ada olahan pangan, ada UMKM, ada kuliner nanti di sana. Jadi ekonomi bergerak, semua bergerak. Ekonomi Buleleng bergerak, paling tidak masyarakat setempat bergerak. Ada penyangga juga bergerak.
15: Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan Lovina Festival kini semakin berkembang berkat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, tahun ini menjadi momentum penting karena promosi festival didukung seluruh Dinas Pariwisata Kabupaten Sekota Bali, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kementerian Pariwisata hingga Injourney Airport. Selain meningkatkan promosi, pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat menjaga kawasan Pantai Lovina yang telah ditata, sehingga tetap aman, nyaman, bersih, dan mampu menjadi ikon utama pariwisata Kabupaten Buleleng.
14: Lovina kali ini merupakan kolaborasi untuk pertama kali. Seluruh Dinas Pariwisata seprovinsi Bali dan Dinas Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi memberikan support, sponsorship, mempromosikan Lovina Festival ini. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kolaborasi antar Dinas Pariwisata seprovinsi Bali dan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
15: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap penyelenggaraan Lovina Festival 2026 mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat citra Bali Utara sebagai destinasi unggulan, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat melalui kolaborasi, promosi, dan penyelenggaraan event berkualitas. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Sementara itu, pendengar dari dunia olahraga dilaporkan jelang Porprov Bali 2027, PMK Buleleng kembali berencana akan merehabilitasi venue panjat tebing di kawasan Gor Buana Patra Singaraja dengan anggaran 1,6 miliar.
11: Iya, itu 2026 ini sudah, karena sudah anggarannya sudah ada di PU, 1,5 miliar, 1,6.
16: Pemerintah Kabupaten Buleleng menganggarkan dana sekitar 1,6 miliar rupiah untuk merehabilitasi venue panjat tebing di kawasan Gor Buana Patra Singaraja. Perbaikan fasilitas olahraga tersebut dipastikan segera direalisasikan setelah sebelumnya sempat tertunda akibat kendala teknis. Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan anggaran rehabilitasi venue panjat tebing telah masuk dalam anggaran induk di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPR Perkim Buleleng.
11: Iya, itu 2026 ini sudah, karena sudah anggarannya sudah ada di PU, ya, 1,5 miliar, 1,6. Dan itu tergantung PU, anggarannya kan di PU. Sudah ada komunikasi antara KONI khususnya dari

0: olahraga. Selain memperbaiki fasilitas olahraga, rehabilitasi venue panjat tebing ini juga menjadi bagian dari persiapan Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali tahun 2027. Dengan perbaikan fasilitas tersebut, diharapkan venue panjat tebing di Gor Buana Patra Singaraja dapat kembali dimanfaatkan secara optimal untuk pembinaan atlet sekaligus mendukung pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Bupati Badung Cup Cabang Olahraga Sorinji Kempo siap bergulir 8 sampai 12 Oktober 2 mendatang. Meski dilaksanakan Pengcup, namun kualitas event ini bertaraf nasional.
2: Jadi tahun ini ada kepercayaan dari pemerintahan bahwa Piala Bupati Badung bisa dilaksanakan lagi.
3: Pengurus Kabupaten Pengcup Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia Perkemi Badung siap menggelar Bupati Badung Cup 2026 pada 8 hingga 12 Oktober mendatang. Meski dilaksanakan Pengcup, namun kualitas event ini bertaraf nasional. Wakil Ketua Umum 1 Pengcup Perkemi Badung yang juga pelatih utama Sorinji Kempo Badung, Sensei Karim Jami, kepada RRI di Badung mengatakan ada dua target penyelenggaraan Bupati Badung Cup Sorinji Kempo tahun 2026. Pertama, untuk mematangkan tim bayangan Kempo Badung menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Kedua, ajang ini menjadi sarana mengintip peta kekuatan calon lawan Bali di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON nanti.
2: Dan kami selaku Perkemi Badung khususnya mengadakan untuk kegiatan kejuaraan level nasional di perebutan Piala Kabupaten Bupati Badung. Event rencana kami karena kebetulan padat kegiatan olahraga di Badung ini, kita dapat di bulan Oktober. Nanti rencana tanggal 8 sampai dengan 12 Oktober. Venue di Gor Purna Krida.
3: Sensei Karim Jami mengatakan target peserta dalam Bupati Badung Cup 2026 ini menembus 500 kensi. Ia memastikan banyak atlet PON yang siap turun dalam kejuaraan ini, termasuk kensi kembar andalan Badung, Naris Paris.
2: Jadi eventnya kejurnas antar daerah. Antar daerah ke kabupaten kota se-Indonesia. Target kita 500 peserta.
3: Ditanya target prestasi, Sensei Karim Jami mematok minimal tim Badung mampu meraih posisi runner-up. Saat ini saingan terberat Bali adalah Nusa Tenggara Timur NTT. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup Raga Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Perlindungan terhadap wisatawan dari kejahatan jalanan memerlukan sinergitas bersama. Lombok Tengah berkomitmen meningkatkan predikat kabupaten layak anak dari kategori pertama menjadi kategori madya. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Nggak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Playlist.
4: Let me guess, Tiny, a small salad.
5: I'll take a double triple bossy deluxe on a raft, 4x4 animal style.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Rosatu RRI Singaraja.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

0: Ah.
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
1: Ya diastun gitu, deng sap jak tri sandi ya nawang beli.
2: Benar-benar, ya nunduk itu, sengang sap beli loh. Irage pinaku umat Hindu, harus inget jak ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare, semangan jam 6, tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh, gitu sodarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger. Dorme bekel.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Wow, untuk hari ini hari Minggu ya. Jadi mungkin juga setelah ada di antara Anda yang sudah dari festival Lovina Festival terus tiba di rumah, jangan lupa mempersiapkan segala sesuatunya yang mungkin besok memang harus disiapkan, karena besok adalah sekedar mengingatkan, besok adalah hari Senin. Jadi jangan lupa untuk siap-siap apa yang memang harus menjadi tujuan utama di hari Senin besok, jangan sampai terlewatkan ataupun belum disiapkan ya. Satu informasi kembali untuk Anda yang saya kutip dari rri.co.id. Ini adalah terkait informasi ya, yaitu tentang polisi yang mengklarifikasi video viral WNA yang buang air kecil di Uluwatu ya. Jadi untuk informasinya ya, untuk Anda ketahui, bahwa Polresta Denpasar memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang menyebut seorang warga negara asing atau WNA buang air kecil di depan pura atau tempat suci di kawasan Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan. Dan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, peristiwa tersebut memang terjadi, namun lokasi kejadian dipastikan berada di depan rumah warga, bukan di area pura atau tempat suci sebagaimana informasi yang beredar. Dan Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu Igede Adi Saputra Jaya SHMH yang mengatakan bahwa personil Polsek Kuta Selatan telah melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kebenaran informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dan berdasarkan hasil penyelidikan serta keterangan pemilik rumah, peristiwa tersebut terjadi pada Senin 20 Juli 2026 sekitar pukul 3 WITA. Saat itu pemilik rumah Nyoman Tambir hendak berangkat ke pasar dan mendapati seorang WNA yang identitasnya belum diketahui sedang buang air kecil di depan rumahnya. Namun pemilik rumah sempat menegur WNA tersebut. Setelah ditegur, yang bersangkutan langsung menyampaikan permohonan maaf atas perbuatannya. Untuk itu sekali lagi Polresta Denpasar juga selalu mengimbau ya untuk masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Apabila menemukan informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, silakan dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak berwenang agar informasi yang diterima benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. Sekali lagi informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online Terpercaya, rri.co.id.

permainan sepit-sepitan. Diangkat dari dongeng persahabatan si Bangau dan si Serigala. Permainannya menggunakan alat seperti sepit, botol, atau pipa berwarna-warni. Ukurannya disesuaikan dengan ukuran bola pingpong dan kelereng. Ada 4 pipa atau botol seukuran bola pingpong dan 1 pipa lagi seukuran kelereng yang letaknya di tengah-tengah. Bola pingpong atau kelereng yang warnanya sama dengan botol atau pipa dan jumlahnya disesuaikan dengan anak yang bermain. Permainan ini dilakukan secara beregu dan masing-masing regu terdiri dari 4 orang anak. Anak yang mendapat giliran bermain mengambil bola dan kelereng menggunakan sepit, tangan kiri untuk kelereng dan tangan kanan untuk bola pingpong. Kelereng dan bola pingpong dimasukkan ke dalam botol atau pipa yang sesuai dengan warna serta ukurannya. Pemenangnya adalah regu yang paling dahulu memasukkan semua kelereng dan bola pingpong ke dalam botol atau pipa. Selama bermain, para pemain akan bersama-sama menyanyikan gending rare berjudul Sepit-Sepitan.

0: balik harum dupa dan kidung suci Pitrayatnya di Bali, Desa Padang Bulia Sukesade menjaga tradisi unik bernama Pangkonan. Kata Pangkonan berasal dari Mangkon yang berarti duduk atau melinggih. Tradisi ini menjadi momen sakral menempatkan 32 orang, 16 pria dan 16 wanita duduk di satu bali gede menikmati hidangan suci yang telah dipersembahkan. Mereka duduk bukan sembarangan, ada urutannya. Mulai dari prajuru adat, bendese, hingga keluarga inti upacara, semua duduk sesuai tingkatan dan usia. Yang disajikan pun istimewa, kepala babi guling, nasi, lauk pauk, lengkap dengan arak berem, semua tersaji sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Lebih dari sekedar ritual, Pangkonan menanamkan nilai luhur, kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab. Pangkonan, sebuah cermin budaya Bali yang penuh makna dan filosofi, karena tradisi bukan sekedar warisan, tapi juga jati diri.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pukul 18 lewat 54 menit. Sesaat lagi saya akan hadirkan Kilau Pancasila untuk Anda. Dan kembali hadir Mozaik Indonesia, produksi RRI Singaraja dengan judul Waspada TBC Sejak Dini. Dan saya Irna harus pamit karena nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah saya akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Dan Singaraja malam ini akan ditemani oleh Mbak Tris hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Irna pamit, kasih ucap terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online. Dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, banyak orang berpikir menjaga lingkungan harus dimulai dengan gerakan besar, menanam ribuan pohon, membersihkan pantai, atau melakukan aksi bersama dalam jumlah besar. Padahal ada satu langkah sederhana yang bisa dimulai dari rumah, hanya membutuhkan sebuah lubang kecil di tanah, namanya biopori. Sekilas, biopori hanyalah lubang berbentuk silinder yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Diameternya sekitar 10 cm dengan kedalaman hingga 1 meter disesuaikan dengan kondisi tanah. Sederhana, namun dibalik kesederhanaannya, biopori bekerja layaknya paru-paru bagi tanah. Saat hujan turun, air tidak lagi seluruhnya mengalir ke selokan atau jalan raya. Air meresap perlahan ke dalam tanah melalui lubang biopori. Tanah kembali menyimpan cadangan air yang sangat dibutuhkan saat musim kemarau tiba. Semakin banyak air yang terserap, semakin kecil pula potensi genangan dan banjir. Yang membuat biopori semakin istimewa, lubang ini bukan hanya tempat masuknya air, biopori juga menjadi rumah bagi makhluk-makhluk kecil di dalam tanah. Cacing, semut, rayap, dan berbagai mikroorganisme akan membantu membentuk saluran-saluran alami yang membuat tanah semakin gembur. Tanah yang sehat adalah tanah yang hidup, dan kehidupan itu dimulai dari ruang kecil yang seringkali luput dari perhatian kita. Lalu, seperti apa praktiknya di kehidupan sehari-hari? Bagaimana menjaga semangat agar tetap konsisten memanfaatkan biopori selama bertahun-tahun? Mari kita simak penuturan Ibu Niputu Rahayu SPD mengenai pengalamannya memanfaatkan biopori selama hampir 8 tahun dan manfaat nyata yang telah dirasakan hingga saat ini dalam Mozaik Indonesia dengan topik Menjaga Bumi dengan Satu Langkah Kecil dari Rumah dengan Biopori.
1: Pro 1 RRI Singaraja mempersembahkan Mosaik Indonesia, siaran yang memberikan informasi di bidang pertanian.
2: Kalau dibilang buah musiman sih enggak ya, karena di sini enggak ada sistem strawberry.
1: Perikanan, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya.
3: Jadi kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak.
1: Mosaik Indonesia disiarkan setiap hari dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk siaran berjaringan setiap hari Kamis. Bagi Anda yang ingin diliput di acara Mosaik Indonesia, hubungi kami di 0362-24644 atau WA di 0811-399-9790. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Swastiastu. Swastiastu. Loh, lo jegeg.
1: Om Swastiastu.
2: Mie.
1: Jeg manis, iloh jegeg. Apa aja maunya mau nyomani nah?
2: Eh, cek curiga aja iloh nih. Enak sekan iloh jegeg. Aduh, kan seng bagus.
1: Nah, benar bemo, benar. Ada apa sih mau nyoman jegeg bulan bintang?
2: Adalah karomongan dek loh. Tapi seng kene seng gitu loh metakon je loh. Tuh, ngengkene nih loh mongpong tanah keto adi misi ngebor keto loh. Ngai bolongan apa lubang apa tuh loh? Lakar nanem apa cenek kene lubangnya loh? Umah semut.
1: Nih, umah semut. Nambah lubang biopori mau lo nyoman jege.
2: Lubang apa loh?
1: Biopori.
2: Mia, pemandang gitu loh.
1: Biopori ini lubang resapan air mau yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah.
2: Aduh, menuntut apa Nelo? Air kan memang meresap ke tanah.
1: Aduh, gimana ya jelasinnya ya? Aduh, biar lebih jelas, dengarkan dah ini ya penjelasan Ibu Rahayu aja dah, Mo.
2: Nyin Bu Ento Bu Rahayu loh.
1: Ibu Rahayu ini sudah menekuni biopori itu sudah 8 tahunan, Mo. Waktu ini tiang dengar dialognya
3: di RRI. Jadi biopori itu adalah salah satu lubang pengolahan sebenarnya. Biopori itu adalah lubang vertikal yang dibuat, yang tujuan utamanya itu adalah untuk nanti bisa penyerapan air hujan secara baik ke dalam tanah. Jadi sebenarnya lubang biopori itu seperti itu. Namun selain memiliki fungsi seperti itu, jadi lubang biopori itu ada manfaat lainnya yang mungkin saat ini sangat bermanfaat untuk kita, yaitu bisa juga sebagai pengolahan sampah organik di rumah.
2: Oke. Jadi lubang biopori ini adalah lubang yang dibuat secara vertikal atau tegak lurus ke dalam tanah gitu. Melah masih melah idenya. Tapi kemana mesti dibuat apa namanya tegak lurus ke bawah ini loh? Maksudnya sing dah dipelinggahin bedek lebarin gitu. Dangkalnya nih. Ini kan pas dangkal nih gitu.
1: Oh, ini karena ada tujuannya, Mo. Tujuannya itu agar air hujan itu bisa langsung meresap ke lapisan tanah yang lebih dalam gitu, Mo. Saat hujan turun, air itu akan masuk ke dalam lubang, kemudian menyebar melalui pori-pori tanah yang terbentuk secara alami oleh aktivitas cacing, akar tanaman, mikroorganisme. Nah, itu kenapa disebut biopori, karena pori-pori tersebut terbentuk oleh aktivitas makhluk hidup di dalam tanah.
2: Ngidangin ngayadan biopori, pori-pori. Beh, cocok asane nih loh. Berarti lubangnya itu tidak dibiarkan kosong sih gitu loh.
1: Iya, Mbok. Selain berfungsi untuk menyerap air hujan, biopori juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik di rumah.
3: Jadi kalau dalam satu rumah kita punya 4-7 lubang biopori saja, itu saya rasa sudah cukup untuk mengelola sampah organik. Sampah organik ini, sisa makanan di dapur, sisa buah, itu bisa kita tampung di lubang biopori. Satu adalah untuk bisa nanti peresapan air saat hujan sangat bagus. Kedua, manfaatnya yang paling kita rasakan itu adalah sampah tertampung dengan baik. Kemudian yang nanti hasilnya bisa jadi kompos. Nah, kompos inilah juga nanti akan bermanfaat untuk kita. Contoh misalnya untuk tanaman di rumah gitu, kayak
1: jadi
3: saya
1: pupuk ya.
3: Jadi pupuk, betul. Kayak saya punya jambu deli itu di rumah. Kan saya enggak punya areal yang besar, nanti jangan dipikir lahannya
1: per hektar ya.
3: Lahan saya kecil ya.
1: Okay.
3: Jadi saya buat pot, kemudian nanti dari hasil kompos dari lubang biopori itulah yang saya pakai untuk menjadi media tanam jambu deli saya. Asungkara manis-manis.
2: Oh, lubang kecil ini apa adanya bermanfaat. Manfaatnya liu loh.
1: Iya, Mbok. Bayangkan gen, Mbok. Nah, kalau setiap rumah punya 2 atau 3 lubang biopori, setiap musim hujan, wih, jutaan liter air, miliaran air itu dapat kembali masuk ke dalam tanah, Mbok. Setiap hari, coba tuh, bertonton sampah organik itu tidak memenuhi TPA kan, Mbok?
2: Wih, berarti lain kita unduk nih, udara menjadi lebih segar loh. Tanah jadi subur, sang gitu. Lingkungan lebih sehat, Dadina. Wih, perubahan besar ternyata dapat dimulai dari halaman rumah yang sederhana ini loh.
1: Bener, Mo. Apalagi nih, Mo, ya. Biopori ini kan banyak manfaatnya. Seperti kata Bu Rahayu tadi, daun-daun kering yang gugur, potongan rumput, kulit buah itu, Mo, ampas kopi, hingga sisa sayuran di dapur, Mo.
2: Bisa, jangan
1: semua
2: saja
1: bisa dimasukkan ke dalam lubang biopori. Nah, jadi di dalam tanah, sampah organik tersebut akan diurai oleh mikroorganisme hingga berubah menjadi kompos alami yang kaya unsur hara.
2: Indelung loh, kengken tuh perawatannya loh. Kengken maksudnya ada perawatannya kan tuh?
1: Perawatannya sederhana, Mo.
2: Kengken tuh modelnya.
1: Kita itu kita hanya perlu mengecek isi lubang secara berkala rutin tuh, toleh tuh lubang.
2: Terus
1: jika sampah organiknya sudah menyusut atau berubah menjadi kompos, kita bisa menambahkan sampah organik yang baru. Kalau komposnya sudah penuh, itu bisa diambil untuk pupuk tanaman, Mo. Nah, kemudian lubangnya bisa digunakan kembali.
2: Cek menarik gati biopori-pori-pori ini. Aduh, ternyata lubang biopori bukan sekedar lubang di tanah, tetapi sebuah solusi sederhana yang membantu mengatasi 2 persoalan sih gitu.
1: Iya, Mo.
2: Pengelolaan sampah organik dan pelestarian sumber daya air.
1: Betul.
2: Ih, hebat nih.
3: Bahwa biopori itu adalah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan dari rumah untuk menjaga bumi. Satu langkah kecilnya adalah bahwa itu bisa dilakukan di rumah di areal kita yang sempit. Kedua, memerlukan budget yang tidak terlalu banyak. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa ketika mengolah sampah itu harus dengan biaya yang banyak gitu ya, sampai ribut-ribut gitu ya. Padahal ada hal kecil yang bisa kita lakukan. Coba kita bayangkan, anik saja satu rumah gitu ya, satu rumah sudah punya misalnya 4-7 lubang biopori saja, ya. Kemudian di rumah yang lain lagi, maka coba dikalikan itu, berapa sampah yang bisa kita olah. Artinya berapa sampah yang tidak akan keluar sampai nanti di TPA, kemudian menimbulkan bau busuk. Yang paling sebenarnya yang saya baca dan saya memang pelajari bahwa sampah yang paling bermasalah itu adalah sampah organik. Kenapa? Karena sampah organik itu bisa mengeluarkan bau. Nah, jadi perlunya bahwa kebijaksanaan kita selaku masyarakat di rumah untuk mengelola itu, yaitu dengan memanfaatkan lubang biopori.

0: Pro 1 RRI Singaraja mempersembahkan Mosaik Indonesia. Siaran yang memberikan informasi di bidang pertanian.
1: Kalau dibilang buah musiman sih enggak ya, karena di sini enggak ada sistem stroberi.
0: Perikanan, kesehatan, pariwisata dan lain sebagainya.
2: Jadi kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak.
0: Mosaik Indonesia disiarkan setiap hari dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk siaran berjaringan setiap hari Kamis. Bagi Anda yang ingin diliput di acara Mosaik Indonesia, hubungi kami di 0362-24644 atau WA di 0811-399-9790. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lo, nah, matakon jebuin lo.
4: Engke.
3: Memang ya seperti katanya.

0: kemarin tuh adanya Bu Rayu om lo om. Sampah organik yang paling bermasalah sujatine lo om. Men tapi kan ada masih sampah nelenan lo. Apa istilahnya tuh ane masuk ke lubang? Apa sih
1: sampah daun-daun gitu?
0: Selain ane tuh disebut tangilu tuh kan ada masih sampah-sampah sisa makanan itu loh.
1: Sampah-sampah dapur.
0: Tuh maksudnya sisa bakso, sisa beguling. Nah tuh maksudnya kan mebur loh, bau-bau gitu.
1: Enggak mo, itu lubang biopori yang sebelumnya saya punya itu enggak bau mo.
0: Ah masa?
1: Dari penjelasan Bu Rahayu juga bilang enggak bau mo.
2: Dari pengalaman yang sudah saya lakukan, itu tidak mengeluarkan bau busuk. Kenapa? Karena di lubang biopori itu tutupnya itu kan ada ada lubangnya. Bakteri yang bekerja di sana itu adalah bakteri anaerob. Jadi bakteri yang sangat baik, beda dengan bakteri di septic tank. Jadi apalagi kalau kita mau lebih teliti dan telaten, itu caranya gitu ya. Jadi memasukkan sampah itu adalah, kalau saya itu basah kering. Jadi contoh kita punya sampah yang ada di dapur kan basah itu. Kita masukkan, kemudian kita di atasnya isi sampah-sampah kayak daun, bunga-bunga yang di rumah gitu, yang kering-kering lah. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, itu bisa diisi dengan ekoenzim. Atau kalau memang gak bisa buat ekoenzim, gampang sekarang sudah ada MP4. MP4 itu. Jadi itu bisa dimasukkan ke sana, aman. Jadi tidak ada lalat dan lain sebagainya.
1: Kalau yang dimasukkan memang sampah organik seperti daun, buah, sayuran, itu biasanya tidak menimbulkan bau menyengat, Mo. Yang penting jangan memasukkan plastik, logam, kaca, atau sisa makanan yang mengandung banyak minyak, daging, dan tulang.
0: Mimi malah ngutang kini loh, nonan rencana. Anggung utang sisan-sisan beguling gitu.
1: Jadi kalau dipilah yang benar mo ya, biopori ini justru menjadi cara yang bersih untuk mengolah sampah organik. Itu daun-daun gitu mo, potongan-potongan sayur gitu, itu dimasukkan.
0: Berarti satu lubang dua manfaat, gitu. Mengurangi sampah sekaligus menyuburkan tanah.
1: Kita hanya tidak hanya mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir ya kan Mo, tapi juga menghasilkan pupuk yang menyuburkan tanaman di sekitar rumah. Ayo nak Emo, buat juga Mo. Tiang aja ini gak punya halaman, semangat buatnya. Masa Mo nyoman yang halamannya luas gitu gak ikut buat sih?
0: Aman, nah tenang dogen, nanti Mbok buat juga. Tapi ngomong-ngomong nih lo,
1: kengkeng
0: cara nih lo, sing kewa tuh nggak ini, minat nih tanah Mbok toleh doh, anin cenan kade nih batas nih bes keliwat linggah tanah Mbok ini.
1: Gampang Mbok, gampang, nggak susah, gampang sekali Mbok nyoman.
2: Jadi lubang biopori itu bisa dibuat oleh siapa saja. Dan cara membuatnya sangat sederhana. Kemudian budget yang diperlukan juga sangat sederhana. Mungkin pemirsa tidak percaya, satu lubang biopori dengan harga 35 ribu itu adalah sudah bisa.

0: sangat mudah aloh gati loh. Eh nyanan mbok lakar kini apa adanya tuh.
1: Engkem.
0: Meprade loh.
1: Wih.
0: Biar menyala.
1: Wih.
0: Menyala mok kiu gitu.
1: Nah, pak tawange orang kaya mok nyaman.
0: Iyalah. Eh, besorang kaya menrage sing sombong-sombong ya sing denawang rage kaya. Eh tapi ngomong-ngomong DJ okay, cocok okay. Nih. Oh, di mana ini cocoknya mbok ngai ini pori-pori nih nih.
1: Oh, nah, itu dia. Pilih dulu lokasi yang tepat mok. Sebaiknya di halaman rumah, taman atau area yang sering terkena air hujan.
0: Oh, gitu, di kebun-kebun tadi
1: ya,
0: lo.
1: Iya. Oh. Bisa juga di sekitar pohon atau kebun gitu yang air yang meresap itu langsung dimanfaatkan oleh tanaman.
0: Pih, halaman boe dong desu be metakon loh. Tuh tuh tuh tuleh tinggal pilih. Sing je cari loh. Aduh, nyempil ngai pori-pori di pojokan, engken sambel ke pinggir.
1: Ya mbok ya kanggu anggen mbok. Yang penting ada niat. Biopori ini juga enggak perlu halaman luas kok mbok nyoman.
0: Bisa jano loh, oh,
1: iya.
0: Benar itu loh, lubang kecil begini, tidak perlu yang luas-luas kan gitu. Nah, ini loh ada bensin matakon. Berapa dalamnya lubang pori-pori ini loh?
1: 1 meter aja mbok.
2: Lubang biopori ini, ya kalau mungkin teman-teman yang mau buat gitu seperti itu, jadi itu kedalamannya adalah 1 meter.
1: Oh,
2: ya dengan okay. Diameter. Itu adalah 10 sampai 30 cm diameternya. Kedalamannya adalah 80 sampai 100 meter. 100 cm, jadi 1 meter gitu ya.
1: Hanya.
0: Mi adip pendek gati. Pendek banget gitu loh, cuman 1 meter. Mana adi cuma 1 meter teh loh. Sing dah dipegedenin, maksudnya apa lebihan gitu menampung sampah gitu loh.
1: Badah, ini ada penjelasan dari Bu Rahayu mo. Nyang yuk.
2: Jadi kalau sebenarnya secara teori, jadi yang sudah memang dianjurkan itu kedalamannya itulah 1 meter.
1: Iya.
2: Iya, kenapa 1 meter? Karena di areal 1 meter itu fauna ataupun mikroorganisme yang ada di tanah kayak cacing dan lain sebagainya itu lebih efektif,
1: lebih banyak kehitungannya lah.
2: Iya. Kemudian akar-akar tanaman juga nanti dan pengambilan komposnya juga lebih gampang. Kalau semakin dalam kan semakin sulit untuk nanti kalau diambil kalau komposnya mau diambil. Nah, seperti itu.
0: Oh, gitu Kunilo. Berarti bukan semakin dalam atau lebar yang membuat semakin baik kan gitu loh.
1: Betul mo. Kalau terlalu dangkal, kemampuan menyerap air menjadi kurang optimal. Nah sebaliknya, kalau terlalu dalam hingga mengenai air tanah, fungsi biopori justru tidak maksimal dan proses pembuatannya juga menjadi lebih sulit kan mo. Nah karena itu kedalamannya itu sekitar 1 meter itu dianggap ideal untuk sebagian besar kondisi tanah.

0: Lihat tuh, anak-anak itu. Semangat banget ya.
1: Iya, mereka bukan cuma anak-anak biasa. Mereka calon pemimpin, guru, dokter, petani, dan penerus bangsa.
2: Kadang kita berpikir, menjaga negara itu tugas pemerintah aja ya.
1: Padahal, menjaga negara juga bisa dimulai dari menjaga generasi muda. Memberikan pendidikan yang baik, perhatian, dan teladan yang positif.
2: Karena dari mereka nanti, masa depan Indonesia ditentukan.
1: Betul, tunas bangsa yang tumbuh kuat akan melahirkan bangsa yang kuat.
3: Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: paham Bu, ini paham ya nih Mbok. Prinsipnya membuat lubang yang aman, mudah dirawat dan tetap berfungsi sebagai resapan air sekaligus tempat mengolah sampah organik. Sing kitu nih maksudnya.
1: Tuh tahu mau nyaman.
0: Jadi nah bisa. Setelah menentukan lokasinya nih, apa yang dilakukan selanjutnya loh? Apa saja nih maksudnya yang diperlukan gitu Pamela nih mau nyapang?
2: Peralatan yang diperlukan itu atau alat yang diperlukan itu sederhana. Satu adalah bor biopori namanya. Jadi bor biopori ini itu bisa dibuat. Ya, bisa dibuat di di bengkel-bengkel gitu. Kalau pengin contohnya saya kasih kok gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dia satu bor lubang biopori itu harganya 200 bornya. Dan itu bisa dipakai
1: selama-lamanya.
2: Okay. Selama-lamanya. Kemudian diperlukan itu bor itu fungsinya dua. Untuk membuat lubang biopori dan satunya lagi untuk mengangkat kompos. Ketika sampah yang kita masukkan ke dalam lubang biopori sudah jadi kompos.
1: Sudah jadi kompos.
2: Itulah jadi dipakai di apa jadi, untuk mengangkat.
1: Pupuk ya.
2: Iya. Jadi kemudian ya biasa ada centong, kemudian ada pipa. Pipa PVC yang sering dipakai itu atau juga boleh menggunakan kalau ingin yang lebih besar yang 30 itu bisa menggunakan bekas cat. Bekas apa namanya
1: yang
2: itu?
1: Plastik apa yang besinya?
2: Yang seng-seng,
1: plastik,
2: plastik
1: ya.
2: Oke, okay, ya, itu bisa dipakai.
1: Bisa,
2: itu bisa. Kemudian ditambah dengan satu tutup. Lubang biopori pumpingnya itu.
1: Tapi isi berlubang-lubang ya.
2: Iya. Iya, jadi itu isi berlubang-lubang. Jadi itu aja sebenarnya alat yang diperlukan untuk membuat satu lubang biopori. Nah,
3: kalau tanahnya keras, siram dulu dengan air agar lebih mudah dibor.
0: Oh, ada pemilihan lokasi aneh khusus loh.
2: Kalau lubang biopori itu sebenarnya kalau bagusnya kan memang di tanah yang seperti di pekarangan kita, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu padat. Nah, itu bagus tuh. Kemudian apakah di tanah berpasir bisa gitu ya? Sepanjang itu bisa di apa? Dilubangi sebenarnya bisa. Bisa. Tapi yang memang paling sulit itu adalah di tanah yang batu cadas. Itu juga satu sulit untuk melakukan pengeboran. Kedua, efektivitas nanti daripada bakterinya juga kurang di sana.
1: Iya,
2: tapi kalau kita di rumah kan kebanyakan yang tanah yang seperti yang saya bilang tadi. Jadi tanah gembur, tidak terlalu padat. Jadi tanah perumahan lah.
0: Nih, dong dayanin belum? Mekeng-kenang nih loh. Umah mboke tuh tulih-tulih full batu sikat. Menekeng-kenang nih. Bisa ini dibuat apa adanya pori-pori nih tuh.
1: Man, di bawah batu sikat masih tanah kan, Mbok?
0: Masih, masa ngambang umah mboke. Lu ngai-ngai dongen.
1: Siapa tahu halaman rumah ya tuh di lantai 10 gitu kan. Jadi halamannya full beton gitu, Mbok.
0: Aduh, sing dong. Nu nginjak tanah nih. Cuma nih tulis tuh toh full batu sikat nih. Nak gegain luar nih. Luar buleleng nih.
1: Kayaknya
0: nih, bisa nih, bisa kok nih loh.
2: Jawabannya bisa.
1: Bisa.
2: Rumah saya ada papingnya. Jadi ada papingnya gitu. Itu bisa sepanjang di bawah paping atau batu sikat lah, atau mau semen atau mau PC gitu, itu ada tanahnya.
1: Masih ada tanahnya ya.
2: Iya, ada tanahnya nanti. Takutnya semua nanti di beton. Jadi itu ada tanahnya.
1: Oke.
2: Okay. Itu bisa dilakukan. Bahkan itu bisa dibuat menjadi sangat cantik. Jadi jangan
1: jadi estetik.
2: Iya, seperti di rumah saya.
1: Baik.
2: Iya, kalau saya itu ada 15 lubang biopori di rumah.
1: Oh, wow.
2: Iya, 12-nya itu adalah ukurannya yang kecil, 3-nya ukuran yang besar.
1: Ada spesifik tertentu? Maksudnya yang kecil itu untuk khusus untuk apa?
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Oh,
1: enggak sih.
2: So, enak-enaknya mau masukin aja gitu ya.
1: Iya,
2: jadi nanti diingat ketika membuat lubang biopori itu, kan kita pakai pipa paralon atau pakai bekas cat itu, itu enggak semuanya itu dimasukin itu, tapi setengahnya. Itu kurang lebih 30 cm. Nah, di bawahnya itu sudah tanah.
1: Yeah.
2: Jadi untuk mengefektif apa mengefektifkan ya, ya gitu ya nanti pengkomposan daripada sampah yang kita masukkan ke lubang biopori. Nah, seperti itu sih gitu.
0: Setelah lubang selesai dibuat, berarti ini langsung dari isi dengan sampah organik loh om.
3: Sebelum itu Mbak Nyoman, sebaiknya bagian bibir lubang itu dipasang pipa PVC itu loh Mbak, agar tidak mudah longsor. Jadi setelah terpasang, lubang bisa langsung diisi dengan sampah organik seperti daun kering, rumput, kulit buah, sisa sayuran, atau ampas kopi gitu. Jangan dipadatkan Mbak ya, cukup masukkan secara bertahap itu agar masih ada ruang udara untuk proses penguraian.
0: Ini bermasalah nih lo.
3: Engken Wen.
0: Apa adanya? Dengan ini linggah gati natah mbok e.
3: Liu man biopori oh.
0: Aduh, perawatannya lo gimana ini?
3: Ih, sederhana mbok, cukup sederhana ini. Tambahkan sampah organik secara berkala. Ya, ketika isinya mulai menyusut, setelah beberapa waktu, sampah itu kan berubah mau jadi kompos. Jadi kompos itu bisa diambil, mau ambillah tuh lagi pakai bornya itu, diambil untuk menyuburkan tanaman. Lalu lubangnya bisa diisi kembali mau dengan sampah organik yang baru.
0: Terdengar gampang sih ya loh ya, tapi bisa gak ya belajar maksudnya langsung aja. Ini tuh adanya Bu Rahayu, kepo mau nawang jadinya sama rumahnya Bu Rahayu. Ajak kembali ke rumah Bu Rahayu yuk loh yuk. Belajar pori-pori loh. Ilo tenang gen, supir mbok iya nih nyemput nganter jemput pokoknya tenang gen. Plus nyana aja makan.
3: Wih deh.
0: Sik nih mau pipit.
3: Nah sambil melali mau nyamannya sambil melali ya.
0: Tapi ngomong-ngomong, boleh kita belajar biopori?
2: Kalau masalah belajar membuat lubang biopori ya, sebenarnya kan kita itu ada komunitas namanya Biopori Warrior. Dan saya dan suami itu adalah penggagas untuk di Buleleng. Ya, kalau di Bali itu ada teman kami juga yang di Gianyar. Jadi sebenarnya kalau ingin belajar tentang bagaimana membuat lubang biopori gitu ya, boleh ke rumah. Bahkan rumah saya sering kok didatangi sebenarnya oleh mahasiswa.
3: Rumahnya untuk umum ya.
2: Jadi ada beberapa mahasiswa yang pingin belajar tentang biopori yang nanti mereka akan aplikasikan atau laksanakan di tempat KKN-nya. Ya, itu sudah ada, itu belajar biopori ke rumah. Kemudian ada juga beberapa masyarakat dan terutama teman-teman guru ini ya, ada yang dari Klungkung dan lain sebagainya itu pingin mengetahui tentang biopori. Juga beberapa restoran dan juga rumah makan sebenarnya ada yang belajar biopori ke rumah.

0: ternyata rame yang sudah datang ke rumahnya Bu Rahayu loh. Tapi telepon dulu Bu Rahayu loh. Mana-mana kontaknya?
1: Sabar Mo, ini nomornya.
2: Ya, jadi kalau memang mau ingin belajar biopori ke rumah gitu ya. Jadi bisa menghubungi nomor handphone saya, WA saya di 081 353 08 3807. Jadi 081 353 08 3807.
0: Rahayu nih, tapi metakon jebin besi nih loh.
1: Apalagi nih Mbok Joman.
0: Itu maksudnya ini satu lubang pori-pori nih itu bisa dimanfaatkan deh terus menerus loh.
1: Bisa. Jadi selama dirawat dan diisi dengan sampah organik secara rutin, Mbok, biopori ini akan terus berfungsi sebagai lubang resapan air sekaligus tempat mengolah sampah organik menjadi kompos. Jadi cara ini sederhana, biayanya juga murah ya kan Mo, tapi manfaatnya itu sangat besar bagi lingkungan. Bu Rahayu pasti suka nih ada pendengar RRI yang semangat juga buat biopori Mo.
2: Kita selaku masyarakat ya bisa melakukan satu langkah kecil dari rumah yang sederhana untuk membantu bumi kita agar tetap lestari. Bumi kita itu sudah memberikan banyak hal pada kita, kehidupan gitu ya, tempat kita untuk tinggal. Maka sekarang kewajiban kita untuk merawat bumi kita. Bumi kita tidak memerlukan hal-hal yang besar gitu. Tetapi sentuhan-sentuhan kecil gitu ya, yang secara konsisten itulah yang diperlukan oleh bumi kita agar tetap bisa menopang hidup kita gitu ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Jadi bumi kita itu harus dijadikan sahabat untuk kita, karena kita memerlukannya. Caranya sangat sederhana, bisa dari rumah, yaitu dengan merawat alam kita dengan baik, yaitu dengan lubang biopori gitu.
0: Artinya siapapun bisa memulai membuat biopori di rumah tanpa harus memiliki lahan yang luas.
1: Iya.
0: Seperti saya, kan gitu loh. Sombong medik loh. Nah, sing tadi sing sombong ya, sing bayang aja produseri. Berarti loh, dengan satu lubang kecil kita sudah ikut mengurangi sampah organik, menjaga cadangan air tanah, dan memberikan kontribusi nyata untuk lingkungan yang lebih lestari.
1: Adi cara adan
0: seseorang lestari ah.
1: Tuh di atas ada
0: nyendok. Oh, Mbok dia lestari. Nak mule duwek sebenarnya Mbok Nyoman nih be. Aduh, cuma nak kesaru-saruang mana be. Nah, tapi sebelum nih sebelum raga ke Bu Rahayu nih, makan malunya. Adi dua tajak kroket nih Mbok Pipit. Begitu iseng masih jak Bu Ari no panggoreng angge kene nyana lalapan.
1: Ja update ya Ti mau nyoman jak.
0: Iya, jane ada menu
1: Ari
0: baru.
1: Ini.
0: Apa menu baru?
1: Apa be?
0: Daluman.
1: Sing dadi
0: ngangge.
1: Ja tes bene tes. Main apa
0: sebab? Pokoknya mah kejanjanan.
1: Ayo
0: begelan-gelan ana main gas.
3: Dengar, dari pengalaman Ibu Niputu Rahayu, kita belajar bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Kepedulian terhadap lingkungan justru tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara berulang. Biopori bukan sekadar lubang resapan air. Ia menjadi media untuk mengurangi sampah organik, memperbaiki kualitas tanah, menjaga cadangan air tanah, sekaligus mengajarkan keluarga agar lebih bijak memperlakukan alam. Ketika satu rumah membuat satu lubang biopori, manfaatnya mungkin belum terasa begitu besar. Namun ketika gerakan ini dilakukan oleh banyak keluarga, lingkungan yang lebih hijau, tanah yang lebih sehat, dan resiko banjir yang lebih rendah bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang dapat diwujudkan bersama. Menjaga bumi bukan selalu tentang melakukan hal yang luar biasa. Kadang, bumi hanya membutuhkan kepedulian yang dilakukan secara konsisten. Satu lubang biopori mungkin terlihat kecil, namun ketika jutaan orang melakukan hal yang sama, dampaknya menjadi sangat besar. Karena bumi tidak berubah hanya oleh niat baik, bumi berubah oleh langkah-langkah kecil yang benar-benar dilakukan. Hari ini mungkin kita belum mampu menghentikan perubahan iklim sendirian, namun kita bisa mulai dari halaman rumah sendiri, menggali satu lubang, mengolah sampah organik, membantu air kembali ke dalam tanah, dan memberikan kesempatan bagi bumi untuk bernafas lebih lega. Menjaga bumi tidak selalu membutuhkan langkah besar, cukup dimulai dengan satu langkah kecil, satu lubang biopori. Karena dari rumah, kita bisa menjadi bagian dari perubahan. Demikian Mozaik Indonesia bersama Ibu Niputu Rahayu SPD dengan topik Menjaga Bumi dengan Satu Langkah Kecil dari Rumah dengan Biopori. Saya Ayu Sundari, mewakili segenap tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mozaik Indonesia berikutnya. Salam.
4: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
5: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas, penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya, penerjemah akan berbeda dengan, atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
6: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
4: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
7: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
8: Melalui tanah terowongan silaturahmi ya, mereka sangat agung ya Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan Indonesia ini.
7: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
4: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
7: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
9: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
10: Karena memang dia ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Dan gue dibilang mereka selamanya ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
9: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
11: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin juga mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
9: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi ya lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
1: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Potiga Tersemudara untuk Indonesia.
2: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
3: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
4: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
3: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
4: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanuam mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
5: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
4: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
6: Dengan musim kemarau mulai mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
7: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
6: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
8: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
6: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya. Dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya. Serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate. Serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat, mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026, dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup, karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sendiri.

0: mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.

Ya, selamat malam pendengar Proto RRI Singaraja. Terima kasih Anda masih bersama kami ya. Nah, pendengar, saat ini banyak sekali ada cara untuk bersosialisasi ya. Salah satunya adalah bergabung dengan komunitas yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan yang menjadi hobi atau mungkin kegemaran kita begitu. Nah, kini mungkin yang sedang hits adalah perkumpulan olahraga begitu ya, seperti lari atau mungkin untuk Anda pecinta sepeda begitu ya. Namun ada beberapa juga perkumpulan unik begitu ya yang terhimpun atau dibentuk begitu karena memiliki kegemaran atau hobi yang sama-sama unik begitu. Nah, yang pertama pendengar yang terbilang unik ada yang bernama adalah Jogja Endang Club. Nah, didirikan oleh Endang Syahbenol, ide pembuatan perkumpulan ini dimulai dari dirinya ketika membuat sebuah buku tamu undangan. Nah, di buku tersebut terdapat banyak sekali orang yang bernama Endang. Nah, dari sanalah ia kemudian membuat pengumuman di sebuah surat kabar setempat untuk mengajak orang-orang yang bernama Endang untuk berkumpul. Dan sampai saat ini sudah banyak sekali yang bernama Endang menjadi anggota dari klub tersebut ya. Kemudian yang berikutnya ada perkumpulan menarik bernama Renektar Indonesia. Nah, di mana komunitas satu ini pendengar memiliki kegiatan yang berupa memainkan kembali adegan bersejarah baik Indonesia maupun internasional dalam waktu tertentu. Dan sampai saat ini komunitas Renektar Indonesia memiliki anggota lebih dari 1000 orang. Nah, kemudian komunitas unik lainnya ada bernama komunitas Hong ya. Nah, di tengah maraknya game online saat ini pendengar, Zaini Alif ya, pendiri komunitas Hong ini tidak ragu untuk membuat sebuah perkumpulan permainan tradisional. Nah, kemudian ia pun menamakan komunitas ini Hong yang terinspirasi dari Hong Kapanggi yang berarti bertemu dengan alam. Jadi di sini para anggota bisa bermain permainan tradisional dengan teman-teman sehingga bisa lepas dari gadget sejenak. Nah, untuk Anda yang ingin tahu begitu lebih lanjut atau lebih banyak lagi tentang perkumpulan ini, Anda bisa mungkin mampir begitu ya ke kampung kolektor yang berada di Kabupaten Subang ya, bisa melihat langsung bagaimana komunitas ini berinteraksi begitu, aktivitas di komunitas ini. Kemudian perkumpulan lainnya ada yang bernama nebeng.com yang berlokasi di kawasan Jabodetabek. Nah, sesuai namanya pendengar, komunitas ini berisi pemberi tebengan dan juga para penebeng, dan hampir semua anggotanya ini berprofesi sebagai pegawai yang nebeng saat berangkat dan pulang kerja. Selain itu, perkumpulan satu ini juga memberi tumpangan begitu ya atau tebengan pada saat arus mudik hari raya. Unik ya. Nah, ini juga komunitas yang apa ya, tidak hanya perkumpulan saja tapi bermanfaat juga begitu ya untuk orang lain begitu, sama-sama terbantu begitu. Kemudian ada komunitas Jejak Pecinan. Jadi di tahun 2010 silam ya, Jejak Pecinan ini berdiri, di mana perkumpulan ini berisi dengan orang-orang yang ingin lebih banyak tahu tentang jejak Tionghoa, baik yang masih ada ataupun yang sudah terkubur oleh zaman. Nah, komunitas ini terbentuk karena adanya kegiatan wisata budaya dan juga sejarah yang dinamakan Melancong Pecinan Surabaya. Kemudian yang terakhir ada Jogja Hip Hop Foundation. Jadi komunitas tak biasa ini anggotanya dari perkumpulan penyanyi hip hop dengan diiringi gamelan dan juga menggunakan bahasa Jawa pendengar. Jadi mereka juga dituntut untuk mempelajari beragam jenis kesenian Jawa supaya lebih menghayati lagi ya. Kalau biasanya hip hop dekat dengan lagu modern begitu ya,
lirik Indonesia ataupun mungkin bahasa asing begitu, tapi di Jogja Hip Hop Foundation ini berbeda ya, unik begitu, menggunakan bahasa Jawa. Satu lagi komunitas yang juga memiliki tujuan untuk melestarikan budaya Indonesia ya. Oke pendengar, itulah beberapa komunitas unik ya yang ada di Indonesia dan sampai saat ini masih eksis dengan segala aktivitasnya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami ya, karena kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara kami berikutnya. Ya, selamat malam pendengar Protoyer Radio.

0: Kamu kenapa? Kok tiba-tiba batuk?
1: Tuh lihat, ada orang bakar sampah jam segini.
0: Wah, iya ya. Bisa mencemari udara tuh. Sini. Supaya gak makin parah batuk kamu.
2: Hindari bahaya pembakaran sampah dengan cara kurangi sampah dengan memilih produk kemasan besar daripada kemasan kecil. Gunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan dan olah kembali sampah organik menjadi kompos.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti pada vaksin COVID-19. Nah, faktanya klaim yang menyebut Moderna telah menyiapkan vaksin sejak 2023 untuk merekayasa virus hanta adalah tidak benar. Nah, dilansir dari tirto.com, virus hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 1950-an di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, saat menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea pada tahun 1951-1953. Vaksin hanta telah mendapatkan izin penggunaan sejak 1990 dan pada bulan September 2023, Korea University dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menandatangani perjanjian kerja sama riset untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA terhadap virus hanta atau hantavirus, bukan untuk merekayasa adanya virus hanta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, Pro 1 RRI Singaraja, berikutnya kami akan ajak Anda untuk menikmati siaran drama radio ya untuk malam hari ini berjudul Sajadah Rindu di Kota Suci, produksi RRI Tual. Selamat mengikuti.
2: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
3: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
4: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
5: Ah, Mama, Papa tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
3: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
5: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
4: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
5: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
2: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
3: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
5: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
4: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
5: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
6: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
7: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
3: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
5: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
3: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
7: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti di anak Risa.
5: Ayo.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak.

kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kamu sehat. Risa, jadi ini sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia, nak.
2: Amin, ya Allah. Mama Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih, nak. Segala ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya, Mama.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Jebak, jejak Bali kini.

0: Swastiastu Rajo Wengi, Samaton Sami, Hapro 1 RRI Singaraja. Nggih, makin kata raja Rajo Bak jejak balik kini. Aku udah tembang Pak Bali, jadi katan gak Doros ini melet mirengangketan tembang favorit gak Doros ring 24644 utawi ring WhatsApp Kopro 1 gak 0811399979 endol gak buat risanggel panelfon sani kapar tamen gak Om Swastiastu Rajeng Wengi
1: Rajeng Wengi
0: Om Swastiastu
1: Bali
0: jebak jejak balik ini Pak Bandung ge.
1: Nggih leres.
0: Patut.
1: Terus.
0: Nggih Pak Bandung ngajak tembang napi.
1: Tembang transmigrasi.
0: Kalain transmigrasi nge Yanse.
1: Salami semuanya juga masalahnya durasinya panjang Bali ini dan semuanya dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Salam perempuan di udara sehat selalu untuk Mbak Tris. Mudah-mudahan nanti masuk lagi.
0: Iya, ditunggu. Ruang rindu ya Pak Banu, terima kasih.
1: Untuk Patri, rajin suka, suksema.
0: Suksema mewali, macam Pak Banu nge. Sampun nyarengin niki acara cepat. Yang ke selanturnya nih Om Swastiastu, Rajeng Wengi.
2: Rajeng Wengi, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, beli sukra ajus nge.
2: Hai Mbak Tris.
0: Pun api gatre niki.
2: Nge gatre becik.
0: Becik. Ngarsan tembang napi beli sukra.
2: Tembangnya Budi Arsya nge. Aneka Semarang nge.
0: Kasmaran nge.
2: Nge gatre sani wau Pak Bandung nge.
0: Duros
2: ya. Dan Bu Yeni wenten beli widi. Wenten taler beli tawan. Mas Wawan, Arik Semeru, Bu Arik Banjar Tegal. Lalu mak kesamipian sampun nggih. Yang Kepang dados iki.
0: Nggih.
2: Mau Tris.
0: Nggih.
2: Rajeng tugas nggih.
0: Suksema.
2: Dumugi setatu kenak sekeluarga nggih. Suksema do kala Mau Tris.
0: Om Santi Santi Santi Om. Santi Santi Santi Om suksema mawali majang beli sukre ajus niki. Mali siki doros Om Swastiastu Rajeng Wengi. Nggih. Wanen mali nggih. Terus ane melet ngarsen tambang mawali mali siki panelpon Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Rajeng Wengi. Sire rang tiang niki. Nggih sareng sire niki. Oh, Bu Kartini ning ning nggih, Bu Kartini ngarsa tembang napi, Bu? Nggih. Kalah nggih, Bu. Nggih, napi tembange Bu Kartini.
3: Ini
0: ngukir tundun
3: ya?
0: Ngukir tundun? Iya, ngukir tundun ya, Tuan. Oh, ngukir. Makin mau, terus ibu, terus megatir redomun ya?
3: Iya, aku sekarang beli sutra adjus ya. Sekarang Pak Inggris ya. Itu beli tawan ya. Rahajan Wengi, dimungkin kena-kena rahayu ya.
0: Enggak, Bu Kartini. Ampura, niki tembangi. Tuan, ngukir tundun.
3: Ini sedur langit, enten langit ya, enten.
0: Siren ikan nembang?
3: Nggak lanang, sirek ada nadanya, yang tempat sinang.
0: Dur langit ada langit, nge. Dur langit ada langit, nge. Nge, ampun saya aga.
3: Pak Bandung, nge, enten Pak Mahmud, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Indri, nge. Enten buku tersa jepule, nge, kamian ampun. Mbak nge, karena waktu ini seperti gadi. Semua banget nge, Rahadeng juga, Rahayu.
0: Suksema mawali, majang Ibu Kartini, kira yang lingga nge. Nggih, suksama sampun nyarengin nggih wonten Pak Banu Sekrajus Ibu Kartini nggih niki pirang tembang sene karse nggih. Melia bos-bos

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Inggih, sawetawis sami kantun winten galan niki inggih, mulai 15 menit niki ring ajeng durusan yang mulai ngarsa yang tembang. Moga tereh ring acara jebak niki inggih durus 2464 utawi WhatsApp koplo 1 inggih. Suksumusan nih sampun ngerawang SMS niki inggih. Maju bos motris jagi wacan kantun inggih WhatsApp inggih. Eh, Om Swastiastu rajeng. Oke. Wawanin malih nggih, durus seni melet nyarengin nggih nggih. Om Swastiastu rajeng wengi.
1: Om Swastiastu Mbok Tris.
0: Om Swastiastu malih mangken nemun. Niki saking tejo kula niki.
1: Nggih, saking tembok niki.
0: Nggih, saking tembok. Beli tawan nggih.
1: Nggih. 100 bulan botres, dadas pun budal nggih.
0: Dadas budal nggih. Terwenten penyiar nih kalian botres budal. Nggih ditawan. Napi tembangi do men iki?
1: Mbok Ayu Sarswati sareng Rai Penny nggih. Nanti judulnya. Nanti judulnya
0: Ayu Sarswati. Oh, Rai Penny kenten?
1: Nggih.
0: Mungkin maka kira dumun Mbak Tris
1: ini Raja ngongi nge semua Pak Banu Sukrajus dalar nge serang sami ampun enggak boleh nge dibungkus jadi satu
0: ampur niki sani wenten Ayu Saraswati sarang Eka Jaya sarang Rakesi dan mantan niko
1: Saraswati dados sani nampaknya nge
0: tapi saling
1: saling sarang sireng Rakesi
0: Eka Jaya
1: yang sarang Rakesi dan enggak dosa
0: Rakesi dan anggih nggih Motris nggih siapang
1: biar gampang aja Mbak Ayu
0: anggih anggih nggih
1: Swati sane sane dosa kayak yang tresno niku dados
0: nggih dados suksema
1: Mbak Tris tugas yang pamit Om Santi Santi Santi
0: Om oh, Santi Santi Santi Om suksema beli tawan ngiring tembok sampun nyarengin nggih dur niki minap sani nyarengin ring WhatsApp niki nggih ampun niki rami wenten wenten ten preside Mbak Tris sanggreng nggih duaning rami kene niki minap mari angkat ampun tutup kenten nggih putus durus 2464 wali Mbak Tris sanggreng nggih Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Mbak Tris
0: Raja Wangi.
2: Raja Wangi.
0: Si Rai Rintiang Niki.
2: Eh, dari
0: Pak
2: Kapi le bajane. Saya sih. Boleh
0: di oh, Mas Wawan, nggih. Mas Wawan. Kasihan tembang napi.
2: Tembangnya jam piring putih, nggih.
0: Jam piring putih, nggih.
2: Dia manggal tuh cuman nggih. Wenten Sukra Ajus Siremale beli tawan ye ni beli tawan wenten salam ye ajak nike beli tiguan Ibu Marwati makasih pengatas koringannya ragani sing apa setiap malam mengikuti tapi tidak bisa masuk
0: beli
2: tawan ye. Eh majeng lah male bungu nyoman di Banyuning ye. Pak Banu sira male buka tikang ye. Pokoknya kesamian ye. Buat Batres rajang tugas. Suksema Batres.
0: Suksema mawali Mas Wawan nggih. Mali siki durus. Oh, wonten saning nyerengin. Om Swastiastu majeng. Sira niki Mbu Ayu Eni kenten nggih. Rahajeng wengi kenten nggih. Lagu Triswake aku memang jodohnya kenten. Niki tembang pop Bali ya. Anggap hari siki penelpon, ampun niki WhatsApp dan presiden motoris nyanggereng gak dua ning dan nyambung kita nge Om Swastiastu rahajeng wengi.
2: Om Swastiastu rahajeng wengi
0: Rahajeng wengi sirih nanti yang niki.
3: yang di Nyoman Sekinegara.
0: Pak Nyoman Sekinegara, penapi gater Pak Nyoman.
3: Emang kinanti yang sehat, rumah sehat nih.
0: Tenggi ya, Tenggara, sehat. Pak Nyoman.
3: Emang nih satu jenjang bayu kawe dan dua juga mati.
0: Tambang sani.
3: Sane Kangguang Malu.
0: Kangguang Malu. Majang sirah niki tambange.
3: Bayu bayu ka anu temangne majang matresne.
0: Nggih.
3: Nekan gadra iki.
0: Nggih.
3: Nah, terus pawi di Madiring kepene Ibu Janura. Papa Dimangas. Palondan ye. Banu sudah melengki ibu ini kita ketemu juga nih kali jenki panjang baterai kita ada galah nih
0: ya isek sama Wali, macam Pak Nyoman di negara nge. Oke, salam sarang keluarga sami ring negara nge. Dua ning niki kabana tugalah nge sempetan nge. Suksama sampun nyarengin sani dorong poleh galak enten nggih megatere durus mari cebos wawanin ring acara ruang rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.
1: Di batas kota ini, ku menatap wajahmu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Persatu RRI Singa Raja ya. Baik, kembali Ruang Rindu hadir untuk Anda malam hari ini. Yang ingin bergabung tentunya langsung aja terus akan ajak ya, buka gitu maksudnya ya, 2464 dan juga WhatsApp Pro 1. Silakan untuk sesi yang pertama untuk 3 orang penelpon tentunya ya. Silakan 2464, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam orang Bali.
0: Hai, selamat malam orang Madura.
1: Hai orang Bali, gimana kabar?
0: Baik, gimana orang Madura ini kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat orang Bali.
0: Sehat alhamdulillah. Mas Anwar. Mas Anwar.
1: Lagunya? Mm-hmm. Ya, lagunya ini yang penting bisa masuk ya, ikutan aja lah Batis.
0: Oke.
1: Masa belepotan ini Batis mau request apa ya gitu.
0: Oh ya udah, salam deh kalau gitu, nanti ikutan, nanti Mbak Tris cariin lagunya lah.
1: Iya, yang penting bisa masuk ya. Mm-hmm. Yang pertama buat Mbak Tris, selamat bertugas ya. Mm-hmm. Dan juga ada Bu Resmi, Bu Janura, dan juga ada Bu Bunga, yeah. Ada Pak Cip, ada Pak Grodat. Mm-hmm. Dan juga untuk orang Bali, selamat bertugas dah.
0: Terima kasih untuk Mas Anwar ya, penelpon yang pertama. Oke, lanjut silakan. Yang kedua, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Nyemoli lewat lagu.
0: Selamat malam Mbak Yeni.
2: Apa kabar Mbak Tris?
0: Kabarnya baik, Mbak Yeni apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah baik juga.
0: Lagunya apa Mbak Yeni?
2: Lagunya Telepon Rindu Mbak.
0: Telepon Rindu, iya.
2: Ya, nyalam dulu. Ada beli di Tokyo, kemudian untuk panglinya juga, masjidnya juga, untuk beli Govinda, apa kabar Tri? Semoga sehat selalu. Kemudian untuk Bu Kartika, Bu Meni S, Bu Ari Binti, Bu Aris Meru, Bu Resminya juga, Bu Nanjur, kemudian untuk Bu Janura, Bu Nyoman Iklo Menjangan, Bu Eli, ya untuk kesemuanya dulu Mbak.
0: Baik.
2: Apa ini untuk Pak Sutra aja sama beritawannya dan Pak Madilane, semoga sehat selalu. Bye bye Mbak Tri.

0: Oke, silakan satu lagi penelpon berikutnya. Masih ya, kayaknya tak pada tabrakan begitu nih di WhatsApp ya. Kayaknya gak bisa Tris, Mbak Tris sapa gitu karena kayaknya banyak rebutan gitu kayaknya. Boleh mungkin dicoba 2464 tempat ya. Kayaknya agak susah masuk kalau di WhatsApp. Oke, Tris mau sapa. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Oh, ternyata beruntung ini Bu Sukra ini ya.
1: Iya, pencet-pencet terus ternyata akhirnya masuk.
0: Ya, pada rebutan kayak masuk lagi, ya, mati kayak, lagi itu.
1: Gini soalnya penyiarnya kayak gula direbut sama semut itu.
0: Iya, pada rebutan ini semua ya. Oke, Beli Aju, Bu Sukra, lagunya apa
1: ya,
0: dulu?
1: Kembangnya Kuta Bali ya.
0: Kuta Bali, iya.
1: Dari Andre Hehan, saya.
0: Iya, siap.
1: Ya itu udah temannya. Yang barusan ada Bu Yani ya, selamat malam ya.
0: Betul.
1: Ada Betawan juga, ada Mbak Pak Banu. Ada juga Mas Wawan. Ada Bu Arisa Meru, Arik BT, ada Bu Kartini. Ada juga Bapak Dimas. Ada juga siapa lagi? Ya buat semua pena ya.
0: Ya.
1: Buat Motris. Selamat di apa namanya tuh, direbut-rebut ya.
0: Terima kasih Beli Sukra.
1: Terima kasih.
0: Iya baik, penelpon ketiga kita ya ada Sukra Ajus. Oke, sekarang sudah ada tiga penelpon ya. Jadi kita ke lagu dulu lah ya pendengar ya. Kita jeda sejenak. Terus akan sapa lagi Anda berikutnya. Tetaplah bersama Pro 1 di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Baik pendengar, kita lanjut lagi ya untuk sesi berikutnya. Mudah-mudahan sudah terhibur ya dengan lagunya untuk Mbak Yeni, terus Mas Anwar ya, beli suker yang tadi request lagunya. Oke, lanjut. Terus mau sapa lagi penelpon berikutnya yang mau ikutan gabung, silakan 24644 ataupun melalui WhatsApp Koplo 1. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu. Salam kenal lewat saudara ya, Mbak Pri.
0: Dengan Ibu siapa?
1: Ibu Widiantini dari Cigawase.
0: Oke, Ibu Widiantini salam kenal nggih.
1: Nggih, salam kenal lewat saudara
0: nggih. Iya, Bu Widiantini mau request lagu apa, Ibu?
1: Ya.
0: Mau request lagu apa, Ibu?
1: Ya. Kapan belum mengerti ada?
0: Kapan?
1: Belum mengerti.
0: Dari siapa, Ibu?
1: Dari Dian Cineta.
0: Kapan kau mengerti? Baik.
1: Cineta. Ya, salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ya, salam untuk semua pen. Soalnya ini band baru ya.
0: Iya.
1: Ya, untuk semua band pro satu, salam kenal lewat udara. Majeng Bokris, Rahajeng Tugas ye.
0: Cuk sama. Bu Widiantini, Sekjen Tigawase. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ayo berikutnya yang mau bergabung kembali ya, 24644. Mungkin yang belum bisa masuk di WhatsApp ya, beralih ke 24644 aja boleh. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori luar ragu.
0: Halo lagi, berjumpa kembali.
2: Berjumpa kembali Mbak Tris. Soalnya lagi pengen banget dengan lagunya.
0: Lagu apa itu kah?
2: Boleh mancanegara gak sih?
0: Boleh dong.
2: Oke. Pengen denger lagunya Spice Girl.
0: Yang mana tuh?
2: Yang Viva Forever.
0: Oke. Spice Girl.
2: Iya, tadi Mas Wawan ya. Salam buat Bu Marwati Tigawase. Oke, semangat Mbak Marwati, phone-nya pencet aja nanti masuk. Oh ya, ini juga ya. Suprajus tadi siapa? Eta Suprajus dua kali loh masuk. Pak Kanu, Pak Widi, Bu Ari, BT dari Semeru. Ada Mbak Tris lagunya?
0: Sudah siap.
2: Oke, buat kesemuanya deh yang lagi monitor, selamat malam ya. Mbak Tris, terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih suker, beli suker, kok beli suker, beli tawan ya, ring tembok di tembok Jejekula. Terima kasih. Ayo lagi satu. Nampaknya yang mau masuk lewat WhatsApp nih emang agak kesulitan ya malam hari ini, mungkin karena banyak yang mau ikutan gabung gitu, jadi tabrakan begitu di udara ya. Dicoba terus pokoknya, pencet-pencet aja, katanya kayak beli suker itu ya. Pantang menyerah. Oke, lanjut. Satu penelpon lagi, terus mau sapa ya. Halo, selamat malam. Oh, terputus. Dicoba lagi. Selamat malam untuk Mbak Zaitun Yusuf ya, ini yang mau kirim salam. Oh iya, mau request lagu gitu ya. Salamnya buat semua penggemar Ruang Rindu katanya ya. Salam sehat, selamat beraktivitas buat Mbak Penyiar. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bergabung malam hari ini. Halo, terus mau sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo.

0: Iya, di tempat tidur sendirian.
1: Kan udah ditemenin sama ruang rindu, Bu.
0: Iya, bapaknya lagi tidur ya.
1: Oh iya, udah terus temenin ya, Bu ya. Lagunya buat siapa, Ibu?
0: Lagunya aku sendiri aja dah.
1: Sedih banget. Oke, Bu. Udah, salamnya buat siapa?
0: Salam buat Riz dulu ya, hati-hati ya. Ini bapaknya juga sepuluh, soalnya sendirian di rumah.
1: Oh iya, Bapak cepat pulang ya, Pak.
0: Iya.
1: Oke, Bu Wanda, ditunggu lagunya ya.
0: Ya, buatnya semuanya ada ya, malam-malam pokoknya dengar itu semuanya tidur di atas mimpi indah ya.
1: Baik.
0: Makasih ya, Bu.
1: Sama-sama, terima kasih Bu Manda ya. Oke, jangan merasa sendiri ya, terus temenin deh pokoknya nanti sampai jam 12 aja tapi ya. Gak lama-lama ya, udahlah. Sudah ada 3 penelpon, Bu Widianti ini ada Beritawan, terus ada Ibu Manda juga ya di sesi yang kedua tadi sudah terus apa. Oke, sekarang saatnya kita akan dengarkan lagu dulu ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, teraktual, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Singaraja ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 6 menit ke depan ya di acara Ruang Rindu. Silakan yang mau ikutan bergabung malam hari ini. Terus mau sapa aja langsung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Tri. Halo, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Pak Madiari Bawa. Mau dengerin lagunya siapa Bapak?
1: Biar adem lagunya Krisye. Kala Cinta Menggoda.
0: Kala Cinta Menggoda. Buat siapa lagunya?
1: Lagunya untuk Dek Reni yang di Banjarmasin. Pak Dr. Widiasu di Bandung. Sobat alumni 80 SMP 1. Sahabat grup asik-asik happy. Mas Cip dan Mas Banu dan Mr. Mahmud.
0: Mr. Mahmud.
1: Pecinta Ruang Rindu. Selamat malam. Salam rindu. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Pak Madiri Bawa ya. Satu lagi penelpon Trismo Sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam. Waduh, tidak ada suaranya ya. Siapakah itu? Waduh, tidak terdengar suaranya. Mohon maaf, mungkin bisa dicoba kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Rahindu. Selamat malam Mbak.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
2: Dengan Marwati Cigawase, Mbak.
0: Oh, Ibu Marwati. Iya, Ibu. Penelpon terakhir, Ibu.
2: Lagu dulu ya.
0: Lagunya siapa, Ibu?
2: Lagunya Titik Sandora, boleh ya?
0: Boleh.
2: Cinta Tak Bertepi, ya?
0: Cinta Tak Bertepi. Oke, terus cari dulu ya, Bu, ya. Salamnya buat siapa, Bu?
2: Iya. Saya nyalam untuk Beli Tawan ya. Selamat malam Beli Tawan, makasih calling-callingannya, semoga selalu sehat ya. Maaf ya, baru saya bisa masuk ini, bukannya saya sombong, maaf sekali ya. Dan terima kasih atas calling-callingannya. Juga ada Mas Wawan di Beleleng, bagaimana kabar, selamat malam juga. Ada Pak Banu juga ya. Selamat malam Pak Banu, makasih calling-callingannya. Ada ya Mbak?
0: Cinta Tak Bertepi ya Bu ya. Kok gak ketemu ya Teris ya?
2: Oh iya, kalau begitu Tommy J Pisa apa saja ya boleh ya.
0: Tommy J Pisa, oke, terima kasih Bu.
2: Iya, makasih kembali. Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Marwati di Tigawase. Ya baru bisa masuk ya Ibu ya. Dan juga menjadi penelpon terakhir ya di Ruang Rindu. Terima kasih. Juga yang belum sempat gabung, Tris mau sapa dulu dah. Halo, selamat malam Romo, apa kabar? Ya lama tidak berjumpa ini. Saya selalu Romo ya. Pak Mahmud juga ya. Terima kasih sudah bergabung juga ya, mencoba tapi belum bisa disapa gitu ya. Terus ada Mbak Mini, ada Bu Ari juga ya, semangat nih kayak masih pada dengerin Pro 1 ya. Oke, terima kasih pendengar, tentunya terus ucapkan untuk semuanya yang menyimak acara Ruang Rindu malam hari ini ya. Mohon maaf mungkin tidak semuanya bisa tersapa malam hari ini karena keterbatasan waktu ya. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa kembali ya. Ruang Rindu tentunya hadir kembali esok ya pendengar ya, di jam dan juga frekuensi yang sama. Sekian Tris, hadirkan Ruang Rindu. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Dan nantikan acara berikutnya, yaitu acara siaran budaya Arje Pudaksari bagian 6B akan hadir menutup kebersamaan kita hari ini ya, hari Minggu 26 Juli 2026. Selamat malam pendengar.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: kan kan pekaryaan di desa Nyawuji sing di kota kan ane ngaranan asli gumi misi adol gelap gelip lampu-lampu di kota
1: ini di alas ben
0: jauh Daud Bayu malah gratis ben menikmati ini
1: cedana ngene
0: aja sing adong ngene kartis

0: Yen Subuh Asri Alase sing ado ning madan penebangan hutan liar, sing ado ning madan kebakaran hutan. Dina ye ikedes bekejang pada girang ye mapane habitatne deh.
1: Iyalah tu.
0: Ba mun nyene dewa rata, mun nyene jeruk jeruk betul.
1: Belatuk ado, belatik ado do do do. Be. Oh salah opi, be ngabaran ngabaran kampe dah. Be aja mun bisu. Du di ada de bembang kiri lada ado. Bin mekejo.

0: kipas angin dot.
1: Cek perlu ngale asep li.
0: Ah, mapanne bu alami. Mawinan ieu ni dago cuma jag gundul sengadon tik-tikan amat ongkep be. Mawinan perlu meli ane madan pendingin. Da dini se.
2: Ya Jil.
0: Dia. Ya.
2: Jani glak dot samkeun kidang teh kengkeun ban saya aya
0: kelayangan. Be dewa ratu jak cara cara Dewi Sita. Ya kanan. Wisi, wisi kedotang kidang. Nggih, ubar.
1: Eh, yang munto melah bulun kidangnya nasing bengong sing ngedot melengis kuning ni doang beli.
0: Benar ah yen cai jak misi bulu misi sing mau bulu jak demenen cai yo ada watu.
2: Iya, kidang mau palu tanung.

0: bayi bayi aduh ya bola tut bayi bayi kali kali
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: nabati dan protein hewani, pasti terus jadi sehat ya, Bli.
1: Iya loh, Bli dengar di radio, pemerintah sedang memerangi stunting.
0: Apa itu stunting, Bli?
1: Stunting atau kekerdilan itu masalah gizi kronis karena asupan gizi yang kurang untuk tubuh. Akibat stunting, anak tampak pendiam, kekebalan tubuh melemah, mudah sakit jantung, penyakit pembuluh darah, dan pertumbuhan otak anak terhambat.
0: Aduh, takut, Bli.
1: Makanya, lakukan hidup bersih, cuci tangan pakai sabun, habis buang air besar, miliki zaman, jangan menikah dini. Pastikan anak cukup gizi seimbang sejak dalam kandungan. Gizi seimbang itu ada protein, sayur mayur, makanan pokok, dan lauk pauk.
0: Ayo, sadar stunting. Anak sehat menuju bangsa unggul. Pesan ini disampaikan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo.

0: Raseng ulangunin pakenakan dewek buka jani apa mekawinan buka gitu. Belah iya gunung sangkane ada woh-wohan nyane ada eke permanan nyane to maka hawannya luwung saja to yen banyak kena keulangun bekena kekelangun saat maka subuh ngerasa yang suarga ini di sekala. Aja pengado ajak beli.
1: Weh, hantos nih beli, hantos nih.
2: Nyelabang bangkiang itu di tuta deh. Mama mana tau?
1: Yen kene kebos-kebos nih.
2: Oh.
1: Taen, saya ngulik pidan ngerasang panas ke kene beli.
0: Lebih ke sasur derajat Celcius.
1: Apa yang ngeranang? Nenang semuanya kebosnya Suryo ngeranang gitu.
2: Malui. Ada mulut-mulut tangan yang cenik. Yang cenik aja belan-belan yang tangan ya.
1: Artinya panasnya tidak seperti biasanya gitu. Paling sing panas-panasan pidane telung dasa derajat Celcius subuh paling panas.
2: Ken panas sing lah pipis saja panas sing ken matahari.
1: Yang di alas e.
2: Oh, di alas.
1: Yang di alas panas saja ai pedaket sing lah pipis. Tapi ngelah pipis di alas dagang sing ado
2: bade geton yo.
1: Aduh. Nah, kewalo nu masih agetan sing gitu.
2: Aget he?
1: Irago mau timpal tekan yang punyan kayu ane gede-gede.
2: Adi timpal punyan kayu.
1: Yang secara nak sing lah timpal punyan kayu gede-gede lantas di kota kini ya kebos ini jauh ngetes. Budi ngetes di tan gedong ya. Dadi taro sing maya.
2: Pit bangkel. Aduh, ni mulutnya nu adep rob ronnya neseng itu.
1: Benar.
2: Aduh, tongos ngetis, aduh, tongos memon. Ya Allah, sengaluh tongos memon.
1: Sakewala di kengkene bisa masih telah alas ulian wanen anak menebang beli. Ini ngerenang wanen ya apa?
2: Apa tuh?
1: Sing kayu malu bah.
2: Apa bah?
1: Buron malu matiang.
2: Oh, buron malu matiang.
1: Benar.
2: Isin malu matiang.
1: Ya, bo buron matiang. Yo, saya bebas. Sing ada nak kelnyago yo. Nah, kawinan mara nak berburu tu harus diselidiki malu tu. Apa tujuan yo ne?
2: Diselidiki apa tujuan yo? Ken buron ken dah dialih.
1: Benar.
2: Buron ken inalih buron ken ni sendiri alih.
1: No. Ya, ya memburu tu. Apa kal uboh? Apa kal mati ang kal dimakan dagingnya? Segitu. Maka kawinan dini sebagai rago harus waspada.
2: Jadi kaitan nak jani tujuan ngalih buron angon geneng.
1: Kewalo pangsing masih anggona kedok yang tiang ngalih kene si kelanggon ulam caru gitu. Oh.
2: Pang seken-seken ya mapan dasar itu. Dasar ragokan bakti ring lingi hidup sih. Ulian pang pesaya kelanggon genong.
1: Bakal ngalih uko daso ngalih lantas.
2: Tuh.
1: Nenben siyo adop gitu langsung gitu. Bos sing ado burone alasane bakal nyakitin. Sing elah nak emai itu. Bos sing ado nek itu bah nang malu atlu gitu ngale ah cukup pengai pondok malu. Oh, bo ngeden-ngeden kayak ne umah gai. Bo be ngeden deso gai. Oh.
2: Aduh, yen dadi ban sing jalan yo pelihara tuh.
1: Nah.
2: Yen bo tuh sat mako aliang yang di aliang di Buano Alit tu, punyan-punyan tu ada di buat tu saat maka paru-paru.
1: Benah paru-paru bumi.
2: Maka awen paru-paru alih-alih ane udara oksigen yang betul-betul bersih.
1: Nah, satu buah pohon tuli.
2: Pengen.
1: Ane megede misalnya af meter persegi.
2: Oke, ini lingkar. Lingkaran
1: ya.
2: Itu. Lingkar apa lingkar?
1: Lingkaran. Itu membutuhkan tumbuhnya sampai 100 tahun. Berapa karbon dioksida yang diserap, berapa oksigen yang dikeluarkan. Itu akan memberikan kesehatan bagi satu desa.
2: Satu desa. Kalau ini ien lemahnya nyak ngisap, ien pedangnya ragus apa?
1: Makanya nanti yang cuma aneh nyedang sirap bersama pohon kan tarsan kan just
2: nyaman mas soro anu suku dadu suku papat tu barang-barang jadi ragau nasang barang sirap sedot tu bayu benar ngalih oksigen ane long otomatis bisa sesak bayu mas lebihan tu
1: lebihan apa kan lebihan
2: oh.
1: Lebihan yeh mat
2: mat lebihan angin
1: masih kembung basang
2: lebihan kebus
1: masih gerah
2: lah
1: namun lo ada bolong di awak beli
2: oh.
1: Masing-masing bolong tu tongos mesuang kotoran
2: saja saja oh.
1: Bueno dijau ya pesu tu melena dan
2: melihat ada ian besu dan di kotor uleng dicunghe
1: tu tenges adane
2: besu uleng mata
1: pecah adane
2: besu uleng kuping
1: curak adane
2: besu uleng di song dubur
1: beol
2: besu uleng
1: cah ya tu melen-lenan besu ne mawenan tu dana tu sebelah kotor tu harus pesuang tu
2: dadwo besu uleng song cah tu atau cah yang mulai cah kotor cah hening
1: oh yang cah hening itu panah ada
2: enak betul
1: ulian panah enak di cah hening besu itu
2: piang panah
1: hijau bagus lah kudu nih
2: rumah ini udah nyelen-lel ini orang itu harus satu timbal aduh ya aduh bagus hijau gak ada laku
1: tapi iya nak apik pesan. Iya kanti ada yang tepuk anak ngejuk beburon di waktu jek mati-matiin lah wana kan yo.
2: Agat main aja ke desa-desa ke stripit-stripit terus yang kapahin lagi yang belanja
1: nak mulu yang demano belanja nak tanya yang belanja cepok yang apa susuk tuh kau mat kone ngantos gak ada yang kalahin gitu
2: tuh nah panah anak mulu gitu yang mesuang apa nak berpikir ya.
1: Sing jo berpikir ada ane tuh,
2: sing ulah-ulah mesuang
1: perhitungan.
2: Oh, perhitungan. Nah, ya, ya. Man benarnya.
1: Wah, kawinan yang cara iya nak apa sih cinta alam? Po cinta alam yo. Jawa teh bidang satwanya, Jawa teh di bidang faunanya. Mekejang sayang
2: oh. Sayang oh.
1: Yang kaget lepuk neng ada nak ngerarong kulu gitu nak ngerarong ya nuduk abo muleh heran nanti
2: yang nanti bibit kulu gini bu. Bibit kulu belang bungkam itu bang itu lais tau pelayang tau aku sedang nak mencarukan gini tau kan
1: bau
2: kita misalnya telah matak juta kan
1: peh berarti ini ngalih jani cicing wani ini bulang bungkam
2: bang bungkam alih bibit
1: ini wani malu bo asal bo ya sedang truno ini marah terus nalih yang cicing luo aduh bo cuma
2: berbisnis tuh
1: bisnis cicing bulang bungkam
2: ada peluang siap
1: khusus ya mulu kalau ngalih siap kalau caru ini penglumah ini jadi ini muadan malu
2: bahasa siap penglumah.
1: Benar, ada ngelumin
2: gitu. Ngelumin.
1: Itu mulu sawireh ane mau guna mulu ane ngelahadan.
2: Jek disiap ngidang melen-len bulon.
1: Ngawin itu apa ngono caru? Celeng sengidang ngono caru?
2: Sengidang.
1: Sengado celeng putih, celeng selam, celeng barak.
2: Makan siap. Celeng
1: rumun.
2: Belum ada ya ada kucet butuh kucet butuan.
1: Itu masih bebek
2: bebek
1: nih ada bulu sikap jak bulu irang jak putih kan. Nih cian kaden bebek Bieng sing ado.
2: Sing ado. Makane meneng bebek selam penting tau. Bebek putih jamur. Bebek membulu apa rene?
1: Bulu sumi.
2: Tau. Tenatung mulai serano-serano ane penguatan alam.
1: Kacung. Bebek tenak mulai ben, mulai jahan.
2: Nang denang dari sini bebek.
1: Dari sini ben.
2: Saya ngadip. Aduh. Ijo ya. Cening bagus nih.
1: Bisa ben cicing nah, cicing berung tu duduk abah boleh kalau badan tu.
2: Long ya gitu.
1: Ah.
2: Tu menumbuhkan nama dan cinta kasih.
1: Tu bo. Mau ini jangan rawosang. Yen kantinya sakit iya nepukin anak.
2: Oh anak mangkas.
1: Mau boros. Ah oh, mau rosin. Ah umpu akenin. Beburon alas. Jag bisa belo parti ya.
2: Iya membela pati.
1: Nah,
2: sing nemen nepuk iya panahan ada nak nyiksa buruan. Boy buruan ngene. Ora ring buruan, buruan. Buron. Tobane lung. Jane gitu ngelah wan-wan kulo ngelah benak liu sing dang mbo jak lebang mbo gitu.
1: Benam.
2: Kengken dijo ngale mama ador gitu di mari tu.
1: Ora atur. Atur kabe cicing.
2: Suntik ya.
1: Suntik. Steril ya. Di samping tu pintu jan ditutup do bang nak nganggur cicing-cicing nelen do bang nganggur teko.
2: Sasih sango do de man. Hah? Sasih ka sango.
1: Isinan yang lain dilarang masuk ya kita ya.
2: Itu kan pemulung tuh. Neng nang mai jak mesti genep bit-bit tuh bro. Nyanan tinggal kene tengah uming.
3: Prompa, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

nggak mulai saja kumulan kita nyening. Iya baponya tuo nyen patut satuang apa isin satuo nyak saja mapan ado di ini sedang jadang apa ada jalan-jalan buku jani ado di tengah warna cale buku gini isin alas satuang apa tuh.

0: Bunyi dang bunyi.
1: Nek jenis ngerasa mumpung ada di alas. Lu bapak alergi lah terkenakan alas.
0: Nah, di alas buku jani, beh, nanginnya keras.
1: Lah, bangkos-bangkos sepesu, wano.
0: Marah satu wang. Tiap song, mesuang penyakit.
1: Tuh, yang dicunguh tengis. Ini mas keras, ada aneh masuk. Berdik tuh pesunnya liu. Oh, jadi seimbang.
0: Tua ya panas-panas buko jani yang senyeng ngon sing ilang akal bedak itu ida diban yang panas pasti panas minum air hangat minum sing nadi nenyeng-nyeng palu ya biasane tu kumulado nadi begini pada
1: biasane semang saya dorong dagang ya hangat di Jokaden sing teko yo
0: abol imah remos teng-teng lejumah.

0: ada penyakit ulian sasih ngeranang. Oh, yen sasih keenam pilek batuk pesu.
1: Yen sasih kelima panas gumi.
0: Yen sasih tawa kesana kan sih.
1: Buang gulung kan. Kedek.

0: saja.
1: Lingsir-lingsirep, neng merawosan, neng maosan itu beli. Ada kebaos lontar tanpa tulis. Nih boyo lontar tanpa tulis.
0: Mau
1: maco sasih aneh sih mau tulis kan sih ada tulis nih tuh. Kalau ragu denger di subane kenapa denger kenapa jadi mau pengkas gitu benarnya. Dia sasih karu petawang kelingin petempelan saput apa dua kali saput
0: nah, ada terdengar-dengar uling-uling ya bintang uling jadi sang yang candro sang yang baskaro. Maka hawin nyidang nak nulis lah semua.
1: Oh iya, ada bintang tengah lo nakal menggai kecari.
0: Kecari.
1: Jadi, sing ada bintang traktor.
0: Sing ada.

0: apa menjemak gaya yang kau nyaruang panas sebeli.
1: Oh.
0: Nih jangan leh boreh rudek nah.
1: Panas apa mau boreh?
0: Hah?
1: Lakar boreh ada. Kamu lakar boreh? Bah, cekuh, mesui,
0: anget-anget. Jangan nak negennya anget-anget lagi, ha?
1: Apa pengang tu?
0: Hah?
1: Apa pengang?
0: Cunguh, ha?
1: Aloh, bukan cunguh, eh.
0: Itu imaman yang anget-anget luung kene.
1: Ini kebelung, bukan cunguh ni?
0: Cing.
1: Mic ni ada ni.

0: yang ketengah alas, eh.
1: Marah tuh.
0: Marah kan di sisi. Marah kan di sisi alas, nih.
1: Tuh, beben menjelap dan imisi.
0: Menjelap.

0: kepanasan. Nah, balik angin, bapak berlebihan angin.
1: Biasane alasnya pasti metimpal misi gue. Tukar,

0: adogen mau buah.
1: Aduh.
0: Ajak alim nang adon nang buah apel apa itu?
1: Galas ini sih ada buah apel. Belum ada kom.
0: Kanguang.
1: Kom.
0: Kam.
1: Lempeni itu ada kangu dong.
0: Kanguang.
1: Kanguang tu.
0: Kamu ambil bedil.
1: Tuh. Belum ada. Ingat.

0: kecogan mari aing.
1: Nih. Preman teko ne. Ayo.
0: Bos, bosing banget tuh petang-petang megadang pakai etang.
2: Bos betul ya.
0: Ada ya, anu mirip kita ngejok kita nih nyuang tidak eh. Tage tuh itingkeh tuh.
1: Tangkah tingkeh. Karena kelinci tiba dekak.
0: Kada dia.
1: Benar.
0: Merak.
1: Bodak, macam-macam nakal kalau anu
2: benua lempir
1: nakal gelis itu lah kau beli buruan nubar masa
0: tu beli punya pule
1: tadi mesti lo meng tadi gini ni
2: mesti lo mas omong
1: itu satu orang ni jadi ni
2: dia nak

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Nyencai jauh cai ni, yang awak jauh cai jauh cai, melang ke terus.
2: Bila mau jenik gedenan gelak,
3: kalau jenik kini tak wayah saja ni.
1: Tuh kenal ni, len bo jenik, len beneng kasel lantas sama kan asal tu.
3: Sama, you know. Biasa nak jenik nyalin mesti gede.
2: Kadena main catur orang amat jadi.
3: Cur kadang ada di balik.
1: Yang begini ciri sebuah wong gunung ni toh.
3: Payah si pun tu tinggal tu tu.
1: Jak mau balik, yo yo mau takkan kengila. Nian kadang ni. Sengkeno paling ingat ni.
3: Dan kini pepaya sana tawang. Cik ingat nian
4: doh jauh pepaya lengis lengis.
5: Tawang oleh pusat.
3: Oh kenawan.
1: Bet tawang kan ya pok.
6: Tuh mana uli busan tawang jening.
3: Oh kelingkir lo.
6: Uli tuli.
3: Oh uli busan, uli tuni.
1: Uli
3: pikat, uli pangi.
1: Wei, jangan jelemo cing awang rawoso. Motolian cing rawos motolian. Yang pelang sing rawang pelang pembalik sing rawang pembalik. Yang namoni bungkol lencah ini dah waraktu.
6: Yang main mau balik.
3: Oh, musik lagi.
1: Cara busel mincet si kejadian kepada lo.
3: Yang pato perlu jelemon ya lah.
6: Mau. Si ngado sedang mau balik.
3: Yang mau dipuri ngomong. Yang dipuri ujang kalah. Cuman.
1: Rojil.
3: Sudah.
1: Nak pengang nih di alasan mirip. Nak paling masih nih di alasan nih mirip.
3: Jatuh paling dia kangen makau punya nih punya.
2: Ayah lebih puruh.
1: Nawang ya sot singe. Nyen ya jang rahos. Nyen ini ada di nini.
2: Jaya.
5: Jai nawang kangen
1: kau. Weh, lo cai macai cai dengan awang-awang cai.
6: Ya saja nawang sot singe di tengah alasan tawang kangen nih nini nih jatuh nih.
3: Kangen itu. Bentaroi suara ni
2: deh. Lah kan tidak bersaut kita.
3: Nak kuat kain kau kerja kain ni.
2: Calon Beneso ni.
3: Ini calon Beneso.
2: Tahu ni ane peleng cita ngau tuan kedai tu.
1: Mana cek kain ni ni ni cek.
2: Oh tuan kedai.
1: Awang.
3: Awang tu peleng cemara tu loh.
6: Sing. Oh kan bapak leng ya.
3: Leng. Omong masih rap sing masih.
1: Nang lo ngawak, nang ngawak, nang betolian, cai malu, terseng kenoban, cai ingatan. Ya namoni busanan gelas-gelas sang prabu ni nama cik.
3: Sang prabu, cina baju,
1: raja,
3: raja, tumbeng lah baju
5: gelas. Raja, nema timpal kunci.
1: Orang, orang, orang.
3: Wei, seneng tunone aksara, sang prabu, gitu seneng.
6: Eh. Ya yang prabu di tengah alas siapa ada nih?
3: Singo.
6: Ah prabu alas ya nih.
3: Adi jauh.
1: Nang dong awak cai nang awak cai nyuci nak paling ni aja cut luni.
3: Eh dah merdah.
6: Apa apa len.
2: Kena kau nyalah kapan ngak.

0: makin makin lumun. Saya waktu ngawak di tiang.
1: Sapa sirasa jatuh.
0: Nyen sujatin ini.
2: Kira orang kowe.
3: Ada dua.

0: meriki serap meriki napi nama ini
1: kene kene do
0: apa do
1: dan cuma mana kene butuh ya do kene peng gitu
0: ya kalau mas hot nih ya
1: kene kene cong ya kene mas hot mau kebling mangus cendiang ini
2: ya mas hot cong
0: acho mas hot mas hot
1: cong cuma kang las beli kang las besi
2: cuma ini jadi kene jemput lah
1: kayak jadi
2: lemo
1: Atena
2: alas.
1: Oh.
2: Yo tuyu nawang.
1: Amdo
2: yo tenama. Jadi aja ajin jadi ya walu.
1: Ajin.
2: Oh, dukang ya.
1: Rotu
3: rotu. Ajin.
1: Dia.
3: Ni ya si Atena sing nawang gelak-gelak dong jagat pancai nawang.
1: Eh.
3: Itu men kok wong gunung dini dia alas sing tawanyen kada ngelah widang alas ni.
1: Betul.
3: Gelak dong jagat asto bumi pancai nawang.
1: Kan ngelah gumi ni ni do.
3: Ni alas ni nak gelah ni mula kuasa. Gelak widang ni pancai nawang.
0: Nampak mian masih ni.
1: Abang
0: lu dedong.
1: Dedong udah nak
3: ucara. Ada ngajeng ane ngenceng jaga di rasto bumi
1: nawang. Ada dedong jaga ni kuasa
3: di ni ya. Paling se rasto bumi ni pancai nawang.
4: Timing mirang kita ni.
3: Rasa merasa tiang
4: apa. Nah artinya ya kanti merasa-rasa do borang aja nawang. Do sing nawang.
0: Merasa-rasa tiang apa. Nang ingat-ingat aduh.

0: Tayanti ani ngahorto.
1: Beli ingat mas ya.
0: Prabu Asta Bumi Balok Meliah Kesugihan.
1: Hey, ibu heng, waduh, ibu heng harta
0: beranung. Sakti, sakti. Sing ada nak bani.
2: Ayo,
3: niki wanda garweni dewang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dong marot yang nawang dong.
1: Jadi dewang garweni ki ya.
3: Ni mulo gelam, mulo merdu memidang le pancai nawang. Sangka kengken kayun gelad ini mula-mula gelap patut menjalan menjadi gelap wenang memboros.
2: Tapal batas.
3: Ini ada cising
2: tadi. Tapal batas.
3: Tapal batas. Gelap pancai nawang.

0: lawan.
1: Jaga bos polong
2: gelah.
1: Dong bani-bani ya nama anggelah lakar meboros. Cai sing nawang. Yan mula rajo nak mula meboros menang-menang. Malih beburon apa buwe ni wawi danggelah.
0: Oh nah.
1: Dojil.
0: Hei cuing.
1: Berarti ya bani kan gelah lawan cai.
0: Tipino.

0: Karma.
1: Yen ratu kematian buron sama karo ratu wani kematian tiang.
2: Docai nuturan rong gelah mula kuasa.

0: ini pemimpin bukan penguasa. Apa kekuasaan? Apa mirip ten gelahkan? Apa mirip ten kai?
1: Alas, peraturan ini di nene mekejang dua.
2: Ini alas, eh.
1: Hexing, lo lawan. Hey.
3: Yang cai senawang dan cai sumata cai nak. Dia cai liana raus. Cai nawang kedeng jagat yang gelah nak gelah ni mulang gelah alas ni. Kengkian kain gelah mulang.
1: Okay, kau nak gelah.

0: Netang bayo
1: Yasto tiang nisto aku ngedik yang saya mau kiri ke
2: Beh taruh
0: dulu
2: Cen cahit
0: Cen cahit Apa kedua Cen awa yeay.

0: ensiklopedi budaya keindonesiaan. Singaraja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Om Swastiastu. Pemirsa Umat Sadharma, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, atas asung kertuari nugrahi di sang yang widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesehatan serta keselamatan sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan swadharma kita dengan lancar. Dan pada kesempatan hari ini, kembali kami mengajak umat sadharma untuk merenung sejenak, menyimak intisari dari ajaran Weda, yakni kita Bhagavad Gita bab 3 sloka 24. Umat sadharma yang berbahagia, bahwa semua yang hidup di dunia ini adalah hasil dari kerja beliau atau Tuhan. Oleh karena itu manusia selalu dituntut untuk bekerja, berkarma. Karena beliaulah kita bisa hidup. Beliau sebagai pencipta, pemelihara, dan juga sebagai pemusnah yang ada di dunia ini. Jikalau beliau berkehendak lain, apapun akan terjadi. Seperti apa yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 24 sebagai berikut.

Yang artinya, dunia ini akan hancur jika aku tidak bekerja. Aku akan menjadi pencipta kekacauan ini dan memusnahkan semua ini di dunia. Umat Sadharma yang kami muliakan, bahwa segala yang ada dan hidup di dunia ini adalah ciptaan beliau. Apapun kehendak beliau, bebas untuk melaksanakan. Kita sebagai makhluk hidup yang diberi kesempurnaan hidup berupa pikiran, hendaknya mampu untuk berbuat atau berkarma yang baik. Selalu hendaknya menjaga kehidupan antar sesama makhluk hidup yang lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan yang sama dengan kita. Mereka juga selalu mendambakan kehidupan yang tenang, damai, sama dengan kita sebagai manusia. Karena manusia itu juga binatang, kapan disebut binatang dan kapan disebut manusia? Kalau manusia selalu berbuat yang buruk atau negatif, itulah binatang. Dan sebaliknya, kalau manusia itu selalu berbuat dharma atau kebajikan, itulah manusia. Nah, oleh sebab itu pemirsa, mari kita tidak henti-hentinya untuk berkarma yang baik untuk wujudkan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam hidup ini. Umat Sadharma yang saya muliakan, demikian renungan dharma ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Santi Santi Santi. Om.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami untuk mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Masa 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Senin mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Singa Raja. Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa kembali bersama saya Ayu Sundari untuk edisi awal pekan ini, tepatnya Senin 27 Juli 2026, dalam Singaraja pagi ini. Dan seperti biasa dalam renungan pagi terkait topik korelasi antara agama, budaya, adat, dan reste, kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Hari ini kita akan bersama mendengarkan pemaparan dari PHD Ibu Leleng Bapak Ibu Tuwila. Om Swastiastu, Rajang Semeng, Niki Suhu Tiangi, Niki. Wah, luar biasa senior ya, yang tetap energik untuk meluangkan waktunya hadir ke studio Pro 1 RRI Singaraja. Penapi gatrane Niki Pak Putuwilase. Beci, astung.
1: Agak dingin dikit.
0: Agak dingin, tapi tetap semangat Pak nggih. Untuk hadir ke studio Pro 1 berbincang bersama pendengar nanti nggih, sharing-sharing terkait topik korelasi agama, budaya, adat, dan reste dalam agama Hindu. Memang dalam kehidupan masyarakat Hindu, pendengar, agama, budaya, adat, dan reste ini merupakan empat unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi keempatnya membentuk harmoni kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Agama Hindu menjadi landasan utama yang bersumber dari ajaran suci Weda, dari nilai-nilai agama. Inilah lahir berbagai bentuk budaya yang mencerminkan kreativitas, rasa syukur, dan pengabdian umat kepada ide sangnya widiwase. Sementara itu, adat adalah aturan atau tata kehidupan yang disepakati oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Jadi adat yang mengatur hubungan antara individu, kehidupan sosial, hingga pelaksanaan upacara keagamaan agar berlangsung tertib dan juga harmonis. Dalam adat terdapat reste ya Pak Wilasengge. Ini kebiasaan atau tradisi yang berkembang sesuai kondisi, sejarah, dan kearifan lokal masing-masing daerah. Karena lahir dari perjalanan masyarakat, reste di setiap desa bisa saja berbeda. Perbedaan tata cara piodalan, bentuk banten, urutan upacara, maupun tradisi tertentu bukanlah pertentangan dalam ajaran Hindu. Nah, terkait topik nggih, Pak Wilase, korelasi antara agama, budaya, adat, dan juga reste, mungkin bisa dipaparkan dalam perspektif agama Hindu nih Pak, korelasinya tersebut, silahkan.
1: Terima kasih Ayu, Om Swastiastu, Umat Sedharma, dan sahabat pendengar RRI Singaraja. Saya memilih topik ini karena ada pandangan di masyarakat sering antara agama, adat, budaya, reste itu sudah menyatu, susah untuk dipisahkan gitu. Tapi saya melihat dari segi pengertian lalu tertibannya itu ada perbedaan. Agama itu adalah sabda Tuhan, sedangkan budaya itu cipta karsa karya manusia. Kemudian adat itu adalah bahasa Indonesia nya kan tradisi. Tentu timbul pertanyaan, apa yang patut ditradisikan, apa yang patut diteruskan itu. Itu yang perlu dijelaskan. Kemudian reste itu kalau menurut saya mungkin sama artinya, dasarnya asal katanya dengan kata dres yang artinya pandangan tentang kebenaran. Tapi kalau di Kamus Bali, reste itu diartikan aturan, ketentuan itu. Nah, misalnya kalau dalam agama Hindu seperti yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi, Wahyu Weda itu sifatnya sanatana dharma dan utana. Sanatana dharma itu artinya kebenaran yang abadi, yang langgeng. Karena sifat Weda itu adalah anadi anante. Kemudian nutana itu artinya terlalu mudah. Jadi aplikasinya dalam kehidupan beragama itu harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi bukan berarti antem kerumu. Itu rujukannya ada di Manawa Dharma Sastra bab 7 pasal 10. Ada 5 pertimbangan dalam mengamalkan kebenaran, iksa, sakti, desa, kalitatu. Iksa itu artinya paradigma, cita-cita seseorang, dan desa itu tempat, sakti itu kemampuan umat, baik kemampuan materi maupun kemampuan pengetahuan spiritual saja. Kemudian kali itu waktu kapan kebenaran itu dijalankan. Dan yang kelima itu tatwa. Jadi artinya tempat, waktu, cita-cita, kemampuan itu dan itu bisa berubah-ubah sepanjang tidak bertentangan dengan tatwa. Nah, dari sinilah kiranya datang istilah desa kalepatre, desa mawacara. Nah, untuk bisa menjelaskan itu seharusnya agak adat reste itu yang dibudayakan, agama yang dibudayakan, bukan dibalik-balik gitu. Karena rohnya itu adalah jual. Contohnya sekarang bagaimana hubungan antara agama dengan budaya. Tadi sudah saya katakan agama itu sabda Tuhan, budaya itu cipta karya manusia. Kalau kita lihat pada Bhagavad Gita bab 3 pasal 10, pada zaman dahulu Parijapati menciptakan manusia dan bersabda, semoga dengan ini engkau berkembang. Artinya karena manusia diciptakan oleh Yang Widi, oleh Tuhan, berarti kita mempunyai utang kepada beliau atau reneng. Nah, karena mempunyai reneng, berarti manusia kan harus bakti, konsekuensinya harus bakti kepada beliau. Nah, ketika kita bakti kepada Yang Widi itu, sikap tubuh misalnya itu adalah budaya. Kita di Hindu punya sikap yang disebut dengan sastanga, itu bisa mencium kaki patung, mencium kalau di Bali itu ada istilahnya ngetugang jidat tuh di pelinggih itu. Nah, itu budaya. Sedangkan agamanya ada baktinya kepada beliau yang di atas. Itulah korelasi antara agama dengan budaya. Kalau adat itu bahasa Indonesia ini kan tradisi kebiasaan. Tadi sudah saya singgung apa yang patut dibudayakan, apa yang patut dibiasakan gitu. Kebenaran itu ada di Bhagavad Gita bab 17 pasal 11, ada istilah widirste, kebenaran yang patut ditradisikan, dibiasakan, dijalankan. Kemudian kalau kita bicara tentang dreste itu ada empat sebenarnya. Itu kuna drese, ini istilah Bali itu mula kita dapat, bisa benar, bisa pilih. Kemudian desa drese, kebenaran menurut desa tempat, bisa benar, bisa pilih. Kemudian ada loka drese, kabupaten levelnya. Ambillah contoh di Tabanan orang Nyentana itu biasa, sedangkan di Belah masih berpikir orang Nyentana itu. Kemudian sastra drese, yang dari empat drese itu sastra harusnya dipakai patokan, dipakai ukuran. Kalau sastra bilang benar, ya benar. Kalau sastra bilang salah, salah itu mestinya. Nah, itu sebagai pendahuluan, kita silakan nanti umat memberikan masukan.
0: Iya, memang keempat unsur ini saling berkaitan, Pak Wilasenggih, dan ya, tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan umat Hindu. Ya. Dan bagaimana agama Hindu ini menjadi landasan lahirnya budaya di Bali. Mungkin apa ada perbedaan mendasar ya Pak Wilase antara budaya, adat, dan dreste yang seringkali dianggap sama oleh masyarakat Kenten. Ya. Silakan Pak.
1: Kalau dilihat dari kelahirannya, memang kalau agama itu sabda Tuhan, jadi pengen widi itu. Sedangkan budaya itu kan cipta karya manusia. Yang seharusnya tradisi itulah yang patut dibudayakan, kebiasaan itu. Tapi bukan berarti antropologis itu saya katakan ada menurut iksisati itu, kalau tatu itu yang harus diperhatikan. Ambillah contoh kalau di dalam upacara agama itu kan sering orang menggunakan panjang gitu tuh, ada suara bajir, suara mantram. Saya pernah juga mendapat penjelasan dan membaca dari orang-orang yang paham, seharusnya upacara agama itu diikuti dengan seni budaya gitu. Artinya begini, misalnya ini, tapi ini sulit sulit kita merubah ini karena kadang sudah begitu masyarakat gitu. Harusnya begini, kalau menurut hemat saya, ketika jero mangku atau di depan itu mulai ngastawa mempunyai itu, situasinya ning tidak ada orang ini kidung dan sebagainya, jarang, supaya konsentrasi kita itu betul-betul fokus menyatu pada beliau yang ini. Nah nanti setelah ide bedara itu katuran, menerima suguhan dan sebagainya, barulah ide bedara menikmati suguhan pada anggap kita, karena kita berbicara ini kan memanusiakan Tuhan gitulah sepertinya. Baru beliau itu nodie lelangungan baktin banyak, ane bisa menggending aturan, ane bisa ngigel, ane bisa menggong dan seterusnya. Itu mestinya. Tapi uncur panca gitu itu terjalan, karena yadnya itu yang satwika kan, dalam panca yadnya dikatakan ada 7 uncur itu sarade, yakin sebagai suatu kebenaran. Yang kedua itu sastra, mendasar petunjuk kitab suci, itu yang disebut dengan yadnya widi. Yang ketiga itu lascaril, tulus. Dan yang keempat ada istilah daksina. Daksina itu berarti penyerahan dengan kanan, penghormatan dalam konteks yadnya itu, ya katakanlah sesari, menurut kemampuan sang yadnya mana, yang punya karya, yang punya hajat. Kemudian yang kelima itu anasewa, ada jamuan kepada para tamu sesuai dengan keadaan sang punya yadnya. Yang keenam itu mantra gitu, ada kidung, ada doa-doa pengantaiannya dan sedung suci. Yang ketujuh nasmita, jadi yadnya yang dilakukan itu bukan karena pamer itu maksudnya.
0: Iya. Mengapa setiap desa ada di Bali itu ya Pak Wilase memiliki tata cara upacara yang berbeda, padahal sama-sama beragama Hindu kan Tenggi? Nah sejauh mana Dreste boleh berkembang tanpa menyimpang juga Pak Wilase dari ajaran agama Hindu?
1: Nah itu sudah seperti saya katakan, Iksu itu kan paradigma, cita-cita seorang. Yang kedua itu sakti, kemampuan umat. Artinya orang kaya boleh saja membuat, kalau ngaben misalnya buat badi yang besar, silakan, itu tidak ada yang melarang. Tapi yang penting tulus juga ikhlas, itu dasarnya itu. Tapi yang miskin membuat upacara yang kecil itu juga tidak salah itu. Itu yang berikutnya kala waktu kapan itu. Mungkin waktu upacara itu waktunya mepet, ya silakan buatlah yang kecil. Kalau ada waktu longgar, kemudian ada punya orang kaya misalnya, silakan juga itu. Tatu itu hakikat, jadi tempat, waktu, kemampuan boleh berubah-ubah sepanjang tidak bertentangan dengan tatu. Ini hakikat, ini yang tidak boleh dilanggar sebenarnya gitu. Ya, makanya beriadnya itu dari segi unsur ada 7 seperti saya katakan tadi. Kalau dari segi rasa itu ada 3 kualitasnya. Satu satwika itu yang tulus, tidak punya harapan untuk dapat untung daripada yadnya itu. Namanya yadnya kan korban yang tulus. Kalau rajasik itu masih dapat keuntungan dari itu. Misalnya punya gawe akan mengawin dengan anak, siapa diundang supaya mau ngisi amplop sekian itu. Itu kan ada harapan. Kemudian tamasik itu ada harapan dan keluhan. Wih, yang sing den ngawin pacara ngaben angkak ini, sing menjemak tabungan di LVD dan seterusnya itu. Itu raja. Itu dari segi kualitas itu, dari segi rasa ada 3. Itu sebenarnya yang sulit meyannya. Yen mantas lang vivis gampang itulah. Itu aja.
0: Nggih, memang konsep desa kalepatri ini kan mempengaruhi pelaksanaan adat dan reste ya, Pak ya. Dalam kehidupan masyarakat Hindu. Apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi ini mempengaruhi adat serta dreste yang ada saat ini, kalau menurut Pak Wilase bagaimana?
1: Mesti pengaruhi. Ambil contoh sekarang, bagi yang tidak mampu kalau punya kematian misalnya, kan lebih banyak sekarang ada perubahan ya, mencari kremasi, krematorium, karena di kremasi dengan upacara yang punya uang 20 juta itu sudah selesai. Tapi bagi yang mampu silakan, itu yang menyebabkan, karena kunci sukses sebenarnya itu kan ketulusan, ini yang paling penting sekali. Ambillah contoh kalau kita buat upacara besar misalnya dengan memanasi diri, dalam artian melewati kemampuan kita, kan juga tidak bagus. Itu sehingga upacara itu sebenarnya yang paling pas itu cocok dengan keadaan kita, itu dengan keadaan kita. Kalau saya misalnya, saya berapa kali ada orang tua meninggal, tidak pernah saya mohon yang begini yang begitu. Serahkan, suruh saya, budget saya serahkan kepada depan itu. Apa yang bisa diatur dengan materi ini, itu aja selesai dah. Tidak pernah mohon ini itu. Barangkali itu ya. Mungkin nanti ada masukan juga dari pendengar Umat Sedharma.
0: Inggi, silakan pendengar, kami beri kesempatan untuk Anda yang akan menyampaikan sharing pendapat ataupun pertanyaan, saran masukannya dalam renungan pagi hari ini yang dipaparkan tadi oleh narasumber Bapak Ibu Tuwilase terkait topik korelasi antara agama, budaya, adat dan juga dreste ya. Memang melalui pemahaman ini kita selaku umat Hindu diharapkan mampu menjaga keseimbangan ya, begitu ya, ya. Antara ya, menjalankan ya, ajaran agama begitu Pak ya, secara benar, melestarikan budaya, menaati adat dan menghormati dreste yang berlaku di lingkungan masing-masing. Jadi dengan begitu nilai-nilai Trihita Karana ini dapat terus berwujud, menciptakan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam semesta. Oke, silakan, kami masih menantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA Pro 1 ya, terkait topik korelasi antara agama, budaya, adat dan dreste. Untuk Anda pendengar yang ada di luar Kabupaten Buleleng, jangan lupa menggunakan kode area ya di 0362 24644. Nah, bagaimana sikap umat Hindu Bapak ketika menemukan perbedaan tradisi atau tata cara upacara di daerah lain? Ya, silakan Pak.
1: Sebenarnya tidak mesti itu dipersoalan. Yang penting kan tatunya itu seperti saya katakan tadi. Ambillah orang yang mampu bikin wadah kalau upacara ngaben, tapi yang tidak mampu kan tidak salah juga. Karena kalau buku yang saya baca itu, wadah itu simbol gunung gitu. Simbol gunung karena konsep Hindu itu Betara Siwa melingi di Gunung Kailasa. Nanti kalau yang bisa mampu bikin wadah atau pedulangan, itu kan lambang anu lembu misalnya, itu pelinggian Betara Siwa. Jadi tatuanya dalam pikirannya Sang Yajimana, supaya atma itu bisa menuju tempat Siwa begitu. Ada juga yang membuat singa itu, bahkan dulu kalau singa, wih nasing tawang wangsane harus mengai singa kini singa gitu, padahal singa itu kalau kita anu kan raja binatang itu, singa itu Pasupati namanya. Pasu itu binatang, pati itu raja. Itu. Jadi yang bikin petulangan itu maksudnya atma itu akan menuju lingkungan yang Pasupati. Pasupati itu nama lain daripada Siwa itu. Jadi tujuannya begitu sebenarnya, imajinasinya. Tapi yang kalau tatuanya yang menyebabkan kita sampai ke tujuan akhir itu, kalau upacara pengabenan misalnya kan karma kita ini, perbuatan kita ini.
0: Ya, ampura Pak Wilase, niki sepertinya sudah berdering di 24644. Ya, kita menyapa pendengar nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Mbak Ayu Sundari.
0: Nggih, sareng Pak Jero niki?
2: Nggih, betul.
0: Nggih, silakan Pak Jero.
2: Om Swastiastu Pak Kuku ya.
3: Iya, terus Pak.
2: Luar biasa pemaparan korelasi antara agama, adat, budaya, dan tradisi. Nah, kalau menurut yang agama, adat, budaya, dan tradisi itu ya tidak bisa dipisahkan. Mungkin yang pinjam istilah di Minangkabau, adat Basanti Carak, Carak Basanti Kitabula. Itu artinya agama dan adat itu tidak bisa terpisahkan. Bahkan mungkin adat, budaya, tradisi itu ya boleh dikatakan sebagai pengembang agama. Akan berkembang dengan baik agama itu. Agama penuntunan. Nah, kalau di Bali, ya menurut yang asal melaksanakan segala kegiatan keagamaan itu dilandasi dengan tiga kerangka agama Hindu kita, upacara, etika, tatu atau filsafatnya. Nah, itu merupakan satu konsep yang mestinya tidak bisa lepas. Mengapa demikian? Nah, masalah dresde, adat dan sebagainya, atau mungkin tadi disebut budaya, itu variasinya. Maka di sanalah cepat aku jelaskan tadi, yaitu di sanalah letaknya desa mawe core. Tadi disinggung oleh Mbak Ayu, bagaimana kalau perbedaan itu diantara kita agama Hindu di Bali dan antara desa yang satu dengan desa yang lain itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting adalah inti upacara sesuai dengan tiga kerangka agama itu sudah muncul. Tetapi pada umumnya kalau di Bali kita itu ya kelihatannya, kalau menurut tiang niki, kalau bapak mungkin yang salah dan koreksi, yaitu di Bali ini kelihatannya kok upacaranya yang lebih ditonjolkan, sedangkan etika dan upacaranya, etika dan filsafatnya itu seolah-olah tidak kelihatan. Nah itu, maka dari itu penjelasan bapak tadi itu memberikan pencerahan. Boleh dikatakan ya tuntunan, bimbingan kepada kita sebagai umat Hindu supaya ketiga kerangka agama ini dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yatnya atau panca yatnya kita. Sebenarnya kita sebagai umat Hindu luar biasa, ada yang disebut dengan istilah Nishtha Madhya Utama, bahkan sampai menjadi 9 bagian. Itu konsepnya adalah sudah benar, sudah luar biasa bagi kita. Bagi yang mampu silakan, bagi yang asal jangan jor-joran. Jadi supaya syakwi ke yang bakti kita itu tanpa dasar dari pemerintah. Tetapi nyatanya orang, nah dia mengatakan kepada bapak, ada orang yang mesesani. Nah itu apakah tidak ingin sesuatu balikan? Yang ini tiang dumadak-dumadak, tiang begini, tiang jadi ngaturan, nah peras pejati, itu kan sudah merupakan suatu tidak ada istilah carinya, minta kepada ide yang yang itu. Nah kalau menurut bapak, sapu nanti. Nah tiang wanda sapu nike, tiang menyaringin sering, kirang langkung, ampurayang. Dan penjelasan bapak luar biasa tadi tentang agama, dresde, kemudian juga yang disebut budaya dan adat, itu korelasinya luar biasa. Demikian tiang, Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Matur suksesmu niki Pak Jerumaliarse, luar biasa niki nggih. Atensi dari pendengar, kita sapa kembali ada Pak Soma. Halo, selamat pagi Om Swastiastu Pak Soma.
4: Halo, selamat pagi. Om Swastiastu untuk Bapak Wilase dan semuanya, Bapak narasumber. Ya tadi sudah dijelaskan tentang adat, budaya, kemudian agama, semua ada penjelasan ada dasar filosofinya atau tatwanya. Kemudian apa namanya, budaya itu kan mungkin setiap agama itu di suatu teritori atau letak geografi akan menyesuaikan dengan

0: Dan adatnya bisa berbeda. Jadi budaya itu akan selalu berubah dan adatnya yang disepakati kan adat itu kesepakatan, budaya yang disepakati sebagai sesuatu yang harus dilakukan secara terus-menerus itulah adat atau restenya. Kemudian kalau budaya kan bisa saja berbeda, ini kelompok ini atau dengan kelompok yang lain budayanya, cara makan, cara sembahyang, cara apa, itu budaya akan selalu berubah, tidak mungkin tetap selamanya karena waktunya berubah, manusia juga kebutuhan-kebutuhannya berubah, akan mempengaruhi pasti. Itu seperti dulu masih miskin semua orang, masih belum makmur, budayanya menyesuaikan dengan kemakmuran itu, dan akhirnya lama-lama cara-cara bersembahyang, cara apa, cara berpakaian berubah juga. Perubahan setelah berubah, setelah disepakati, jadilah adat istiadat, jadilah dereste. Begitu. Seperti saya tertarik tadi dengan penjelasan Pak Supati oleh Pak Putu bahwa Tuhan dipuja atau Siwa dipuja sebagai dewa binatang, Pasupati, dewa Pasupati, ketika manusia sudah bisa menaklukkan sifat kebinatangannya. Tuh. Makanya pada saat itu, setelah manusia itu bisa menaklukkan sifat kebinatangan, dewa itu dipuja sebagai dewa Pasupati, dan tempat duduknya Siwa pada saat itu disebut dengan Singgasana, karena singa kalau sudah bisa singa dipakai tempat duduk sebagai kendaraannya, ya. Kalau singa bisa dikendalikan, berarti kita bisa mengendalikan binatang yang lain, karena singa itu adalah rajanya binatang. Makanya disebut dengan Singgasana. Dan pada saat itu dewa atau Siwa dipuja sebagai dewa Pasupati. Ya, itu aja, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om Matur Suksema niki Pak Sumo atas atensinya. Ada pertanyaan dari Pak Suwardana niki, Om Swastiastu Pak Suwardana. Sebelum saya bacakan pertanyaan dari Pak Suwardana, kita menyapa kembali atensi pendengar di 24644. Om Swastiastu.
2: Swastiastu, singkat lantan dia.
1: Nggih, silakan Pak Putu.
2: Mengapa dikatakan di Bali bahwa adat budaya itu menjadikan tradisi yang sedahulau yang bukan kebiasaan, inilah disebut dengan adat istiadat tidak statis. Apa dia masih dikatakan itu tidak statis yang sekarang ini terjadi lagi perubahan-perubahan di kemahum sandi sandi rahayu.
1: Inggih, matur suksema Pak Putu Mahardipe atas atensinya. Dan pertanyaan dari Pak Suwardana niki, ajaran agama itu adalah rasa dan terjadi proses rasa wirase, yang artinya ada proses dalam rasa sampai dengan bebas dari perbedaan dari rasa itu, artinya harus selesai di dalam rasa. Kenapa itu diwujudkan di luar rasa atau pikiran? Tidakkah itu akan sia-sia? Nggih, satu persatu Pak Wilasa ditanggapi nggih. Ya, silakan.
3: Jadi dari Pak Jerumaliase tentang kenapa kita dalam sembahyang itu masih bisa mohonin itu, saya komentari dengan bekal tite bab 7 pasal 16 itu ada 4 macam orang datang menghadap Tuhan. Satu orang sakit, kedua orang butuh ilmu, ketiga orang butuh harta, dan keempat orang berbudi luhur. Jadi yang menurut Sri Krishna, bakti yang baik, yang benar menurut beliau itu adalah yang tidak mohon apa-apa. Datang ke pura hanya mengucapkan terima kasih atas karunia beliau, karena dunia ini diciptakan untuk kita. Tapi yang masih mohon ini itu tidak disalahkan, cuma bobotnya bagi secara spiritual mungkin

0: lebih rendah itu. Kemudian Pak Suma, memang seperti itulah anunya. Jadi istilahnya ini ke budaya itu yang tiang masyarakat di sini, budaya itu kan memang cipta karya manusia. Jadi adat itulah aplikasi daripada ajaran agama yang kelihatan. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Anu, kenapa disimulkan begitu? Memang kalau agama itu, Tuhan itu, kalau kita berangkat dari Buana Kose 2 Romawi 13, yang itu kan nir. Jadi sangat sulit bagi orang awam terutama untuk mewujudkan yang widi itu. Oleh karena itu ketika kita berupacara itu, seperti saya katakan awal tadi, adalah memanusiakan Tuhan. Pegawai kita Buana Kose itu menyimpulkan bahwa yang widi itu tanpa gerti dari mana mandiri. Lalu kalau kita hubungkan dengan pegawai kita bab 7, ada dialog antara Krishna dengan Arjuna. Arjuna bertanya kepada Krishna, beli sang Krishna, mana lebih baik memuja Tuhan yang tidak tidak digambarkan dengan yang digambarkan? Oh, keduanya baik, keduanya benar. Cuma bagi orang yang hina jinyana, artinya Krishna itu tidak mau mengatakan orang bodoh, yang punya pengetahuan sedikit, sangat sulit memikirkan yang tak terpikirkan. Oleh karena itu, bagi yang hina jinyana, dengan simul lebih baik. Begitu kata Krishna. Dari sana lah kita timbul niasa gitu. Jadi walaupun dengan niasa, sekarang tergantung ini. Yang terakhir itu kan seperti kata Pak Sardana tadi, kalau memang bisa tanpa simul itu sangat baik sekali. Ambillah contoh, kalau Hari Raya Saraswati misalnya, kalau baca buku Buddhisme, kita harus membaca. Kenapa membaca? Karena konsepnya di dalam aksara itu lingga setana yang Saraswati. Tapi bagi orang yang ingin melaksanakan yoga, mungkin dengan membaca terganggu, tidak membaca lalu diambil. Itu artinya kalau kita belajar ilmu ukur, mungkin Pak Ayu tahu dua garis yang tidak sejajar kalau diperpanjang kan akan bertemu di satu titik. Nah ini juga begitu. Misalnya Hari Raya Saraswati yang mengatakan membaca dan tidak membaca, itu dua garis yang tidak sejajar. Itu kalau kita perpanjang pasti bertemu di satu. Di mana titik temunya? Itu adalah pada pemujaan baktinya kepada Saraswati. Itu titik temunya. Kalau dengan membaca kita merasa akan sampai, silakan. Kalau dengan yoga samadhi merasa sampai, silakan. Itu aja. Barangkali itu komentar saya.
1: Oke, sudah semua tertanggapi Pak? Sudah semua terjawab ya?
2: Sudah.
1: Oke, yang dari Pak Suwardana? Sudah ya Pak ya? Baik, secara umum sudah dipaparkan ataupun ditanggapi pendengar apa yang menjadi atensi Anda, pertanyaan ataupun sharing-sharingnya ya, dalam renungan pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 Denpasar terkait topik korelasi antara agama, budaya, adat, dan juga Dresde. Berdering kembali di 24644. Wah, terputus, bisa dicoba lagi atau disambung ulang untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dalam renungan pagi hari ini terkait topik korelasi antara agama, budaya, adat, dan juga Dresde. Dan memang adat ini menjadi aturan ya Pak ya, yang mengatur kehidupan bermasyarakat, itu yang menciptakan ketertiban, memperkuat rasa kebersamaan, dan menjadi pedoman dalam menjalankan kewajiban sosial maupun keagamaan. Jadi melalui awik-awik dan prarem ini, masyarakat memiliki kesepakatan bersama untuk menjaga keharmonisan lingkungan. Dresde itu kebiasaan atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan berkembang sesuai kondisi desa ya Pak Wilase ya, waktu serta keadaan masyarakat. Jadi dalam ajaran Hindu itu, konsep desa kalupatra itu menyesuaikan pelaksanaan suatu tradisi dengan tepat dan juga tempatnya, waktu dan keadaan tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Jadi konsep inilah yang membuat agama Hindu itu mampu hidup berdampingan ya Pak ya, dengan berbagai budaya lokal sekaligus tetap menjaga kemurnian ajaran Dharma. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit ke depan ya Pak Wilase ya. Ada hal yang ingin disampaikan kembali Bapak terkait topik?
0: Di sekali faktor itu juga bisa ditambah dengan semaya.
1: Okay.
0: Artinya kalau kita dalam organisasi kesepakatan itu penting juga.
1: Yeah.
0: Kalau lihat dari sumber dharma, seruti seperti cita acara Atmatuti, apa yang tidak dijumpai di dalam lima itu juga kita bisa membuat seperti sabar laksana kesatuan tafsir lah itu misalnya. Itu kesepakatan itu juga penting, sehingga untuk mencari kebenaran, kalau kebenaran yang hakiki itu kan agak sulit kita cari. Tapi kebenaran dalam organisasi, aturan itu AWKWK atau kesepakatan semaya itu yang siapa yang menepati AWKWK kita anggap benar, siapa yang melanggar itu salah. Itu dalam kehidupan berorganisasi gitu.
1: Ya, intinya memang penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa agama itu sumber nilai yang bersifat universal ya Pak ya. Budaya, adat, dan dresde ini merupakan wujud implementasinya.
0: Makanya fungsi agama dalam hidup ini kan sering saya katakan, satu sebagai obor suluh. Dengan obor agama, ibarat kita jalan hidup ini, ibarat jalan di malam yang gelap dalam gua itu, dengan obor agama kita akan melihat mana patut diinjak dan tidak, sehingga kemungkinan untuk jatuh terperosok itu akan lebih sempit dibandingkan dengan yang tidak memakai obor agama. Yang kedua, fungsi agama dalam hidup ini juga akan memberikan pencerahan apabila ada tekanan jiwa. Misalnya kalau kita menganggap hidup ini senang saja, tapi begitu kena sedikit persoalan kita bisa gantung diri. Itu kalau itu yang menimpa kita, harus kita pernah baca paling tidak atau dengar itu Bhagavad Gita 13:8.
1: Ya.
0: Setiap yang lahir menjadi manusia dibelenggu oleh nama.
1: Baik, ini penelpon terakhir ya Pak ya.
0: Ya, silakan.
1: Kita sapa Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Mbak Ayu Ampures yang.
1: Nggih, ada tambahan Pak Jero nggih, silakan Pak.
2: Nggih, karena tadi Pak Putu sebagai narasumber dia akan menyampaikan, dia minta koreksi, apakah benar di Bali ini upacaranya lebih ditonjolkan
0: dibandingkan.
2: Nah, itu yang tidak ditanggapi oleh Pak Putu.
0: Betul Pak.
1: Nggih, suksesmu Pak Jero.
0: Betul itu kita hanya melihat di upacaranya seling ya, tapi tatunya kita ada. Tapi sebenarnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatu, beda-beda itu biasa saja. Karena istilahnya kan sering kalau di satu tempat, mari meli Banten kan dini, wih, pelihangnya Banten nih, aneh dini orang paling benar, sebenarnya sing ada Banten beli, sing ada Banten benar gitu. Karena itu semua simbol di masing-masing desa, ambillah istilahnya aja, ada orang ben peras, ada orang siap peras, sehingga ada orang ben peras asal bumi sibe, kadang-kadang tugele atau be siap be, atau be pindah ngono be masih, tapi ane umum kan siap peras berarti harus satu siap mepanggang itu lah. Itu kan sedikit perbedaan, tapi itu tidak mengurangi makna itu. Memang seperti yang Pak Malese sampaikan, kita lebih banyak menonjolkan upacaranya dibandingkan dengan tatu dan etikanya.
1: Nggih. Sebagai penutup Pak Putu Wilase, ada mungkin hal lain sebelum closing statement yang ingin disampaikan Pak Wilase? Kurang lebih 2 menit ya.
0: Cukup gitu.
1: Okay.
0: Yang paling penting kan sebagai penutup yang ini, yang perlu dianukan adalah agama harus dibudayakan gitu. Dibudayakan dalam artian biasakan melaksanakan agama gitu. Tentunya itu yang seperti keinginan Pak Malik Yasin.
1: Iya, ini ada yang bertanya kembali dari Blitawan yang ada di Tejakula, mau bertanya tanggapan Bapak dengan fenomena saat ini tentang budaya yang disematkan ke masyarakat Hindu Bali, yen sing beling sing nganten. Soalnya saat ini itu tuduhan sangat masif disematkan ke orang atau budaya Hindu Bali. Nah, bagaimana Pak tanggapannya?
0: Ini jawaban alo-alo ketiri. Kalau agama mengajarkan kan begitu.
1: Yeah.
0: Agama mengajarkan aman konen sud natab ya kali itu sebenarnya barang itu sing rejaduang itu sebenarnya.
1: Mm.
0: Sehingga kalau agama petunjuk agama dipakai sing ada nak beli jumah gitu. Tapi ada yang sih berpikir jarang beli juo yang balian malu. Nah, ambillah contoh. Saya tidak begitu sampai sekarang saya 75 murid yang ngalah cucu. Itu artinya. Tapi nanti apalagi kalau kita baca mana dan usasul sebenarnya kan apa sangat sulit untuk melahirkan anak yang subtil itu. Gitu. Jadi sebelum natab ya kalau sehingga di masyarakat sering ada penyebutan orang anten itu orang sebel gitu. Sebenarnya nah itu makna dikatakan nang anten itu sebel kan sebelum ada upacara penyucian melalui biakale dan tataban itu barang itu sing ada aduan nah gitu sebenarnya menurut agama itu.
1: Gitu. Sudah terjawab ya. Blitawan yang ada di Tejakula. Baik Niki, karena waktu ampure pendengar dan juga Pak Wilase, mohon maaf untuk renungan pagi kita akhiri sampai di sini. Dan makna keharmonisan antara agama, budaya, adat dan reste ini harus diwujudkan kehidupan yang damai sesuai dengan ajaran Trihita Karana ya Pak Wilase ya. Terima kasih Bapak Iput Wilase dari PHDI Buleleng atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang bersama RRI dalam renungan pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 Denpasar terkait topik korelasi antara agama, budaya, adat, dan reste. Inggih, kita tutup dengan Parama Santi, Pak Wilase. Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya, pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puji Trisandie, dan selepas puji Trisandie kami hadirkan Warta Pagi. Untuk itu, tetap bersama kami.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Dan mengenai keberadaan Koperasi Desa Menara Budi ini kan program yang sangat bagus sekali.
2: Yaitu mensosialisasikan juga apa-apa kegiatan KPU selama ini di kanal sosial media ataupun di media online-nya.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Senin 27 Juli 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum bagi Kabupaten Buleleng untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi merah putih. Pemerintah daerah bersama Dekopinda Buleleng menegaskan pentingnya kolaborasi dan tata kelola yang profesional agar koperasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Mengenai keberadaan koperasi Desa Merah Putih ini kan program yang sangat bagus sekali.
2: Peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat, termasuk melalui pengembangan koperasi merah putih yang saat ini menjadi program strategis pemerintah pusat. Di Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi program tersebut sesuai dengan kondisi dan kesiapan di lapangan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengatakan pemerintah Kabupaten Buleleng siap mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan dan penguatan koperasi merah putih. Menurutnya, sejumlah daerah di Indonesia telah mulai menjalankan sistem koperasi tersebut, namun operasionalnya tetap disesuaikan dengan situasi dan kesiapan masing-masing daerah.
1: Jadi kayak gini, ada 573 koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng dan yang 87 yang tidak aktif, yang kita ini langsung untuk aktif kembali. Karena saya lihat yang lain-lain itu juga bagus. Jadi dipantau oleh dari Perindakop dan mengenai keberadaan koperasi Desa Merah Putih ini kan program yang sangat bagus sekali. Karena program itu tidak ada akan beririsan dengan koperasi-koperasi yang ada di masing-masing desa nantinya.
2: Bupati Sucidra juga menambahkan koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Karena itu sinergi antara pemerintah, pengurus koperasi dan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar koperasi merah putih mampu berkembang secara sehat, profesional dan berkelanjutan. Sementara itu Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Buleleng Inengah Tenaye mengajak seluruh gerakan koperasi di Buleleng menjadikan peringatan Hari Koperasi sebagai momentum memperkuat solidaritas dan meningkatkan kualitas tata kelola koperasi. Menurutnya, kehadiran koperasi merah putih harus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat ekosistem koperasi yang telah ada, bukan sebagai kompetitor.
3: Koperasi merah putih kan program dari pusat kan. Kita selaku Dekopinda selaku wadah daripada gerakan koperasi yang ada di Buleleng, tetap kita ajak dari dulu pembentukan tahun kemarin kan kita sudah dan hari ini juga kita ikutkan dan saya selaku Dekopinda tetap mengapresiasi dan memberikan dukungan utamanya kami Dekopinda kan dari jati diri koperasi.
2: Sementara itu Dekopinda Kabupaten Buleleng juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi. Dengan kolaborasi yang baik, koperasi diharapkan semakin adaptif menghadapi tantangan ekonomi sekaligus mampu menjadi pilar utama pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bali memastikan penataan perizinan penanaman modal asing melalui penutupan 64 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tidak akan mengganggu pencapaian target investasi tahun 2026. Kebijakan tersebut justru diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih tertib, legal, dan berkualitas, sekaligus menekan praktik penyalahgunaan izin usaha.
4: Pelaku usaha PMA tidak bisa lagi mencari izin untuk misalnya tempat nge-gym gitu. Sekarang sudah ditutup. Ininya diblokir gitu.
5: Pemerintah Provinsi Bali memastikan kebijakan penutupan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI bagi penanaman modal asing atau PMA tidak akan menghambat pencapaian target investasi tahun 2026. Langkah tersebut justru dilakukan untuk menata iklim investasi agar lebih sehat, legal, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Iketut Sukranegara kepada RRI mengatakan, target realisasi investasi Bali pada 2026 sebesar Rp47 triliun yang berasal dari PMA maupun penanaman modal dalam negeri. Menurutnya, penutupan sejumlah KBLI memang dapat mempengaruhi nilai investasi, namun dampaknya diperkirakan tidak signifikan karena tujuan utama kebijakan tersebut adalah memperbaiki kualitas investasi.
6: Ada pengaruhnya, tapi tidak begitu signifikan. Target tahun 2026 itu Rp47 triliun PMA PMDN.
7: Realisasinya berapa?
6: Kurang lebih sekitar berapa ya? Sekitar 13-an, triwulan 1 sekitar 13%
5: Sukranegara menjelaskan, kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menemukan sejumlah penyalahgunaan izin usaha oleh PMA. Dari hasil evaluasi, terdapat perusahaan yang mengantongi izin untuk kegiatan tertentu, seperti virtual office atau real estate, namun dalam praktiknya menjalankan usaha lain, seperti penyewaan sepeda motor.
6: Sekarang kita kan, seperti yang saya katakan, kan sedang penataan ya. Kita tata terkait dengan izin-izin usaha PMA yang ilegal. Jadi kita tata, dan kita kan sudah melakukan coaching klinik gitu. Sudah beberapa kali kita memberikan sosialisasi kepada PMA, kita diinisiasi atau di kerjasama dengan Bali Tourism Information Channel, dia menginisiasi, jadi kita sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha PMA.
5: Sebagai tindak lanjut, Pemprov Bali mengusulkan pemblokiran 64 KBLI yang dinilai rawan disalahgunakan, meliputi bidang usaha seperti pusat kebugaran, penyewaan kendaraan, hingga real estate dengan luas lahan tertentu. Selain memperketat pengawasan, pemerintah juga melakukan pembinaan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha PMA agar segera melengkapi perizinan. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
0: KPU Kabupaten Buleleng memperkuat kemitraan dengan Insan Media guna menyampaikan informasi kepemiluan yang cepat, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat.
8: Oleh karena itu, kita harus bersama-sama, rekan-rekan media juga terima kasih, salah satunya adalah RRI yang selalu...
9: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama dengan Insan Media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepemiluan. Sinergi tersebut nilai penting guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, kredibel, dan mudah diakses, baik pada masa non-tahapan maupun menjelang pelaksanaan pemilu berikutnya. Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana mengapresiasi dukungan media selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Menurutnya kolaborasi yang telah terjalin dengan baik diharapkan terus berlanjut untuk mendukung pendidikan politik masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Selain memperkuat kemitraan dengan media, KPU Buleleng juga terus menjalankan sejumlah program strategis sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan pemilu mendatang. Di bidang pendidikan pemilih, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suarnate mengatakan edukasi politik tetap dilakukan secara berkelanjutan. Sasaran kegiatan mencakup pelajar, pemilih pemula, penyandang disabilitas, serta berbagai elemen masyarakat agar semakin memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi. Menurutnya media memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
8: Nah tentunya ini akan berdampak di tahun 2029. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama, rekan-rekan media juga terima kasih, salah satunya adalah RRI yang selalu mendukung untuk memberikan support, yaitu mensosialisasikan juga apa-apa kegiatan KPU selama ini di kanal sosial media ataupun di media online-nya, itu mudah-mudahan berdampak.
9: Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ngurah Cahyudi Wiratama memaparkan perkembangan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan pengecekan data pemilih berbasis nomor induk kependudukan atau NIK guna memastikan data kepemiluan selalu akurat dan mutakhir. KPU Buleleng terus mengembangkan layanan informasi melalui aplikasi visual hasil pemilu 2024. Inovasi tersebut diharapkan semakin memudahkan masyarakat mengakses informasi kepemiluan secara cepat, transparan, dan terpercaya, sekaligus memperkuat kolaborasi antara KPU dan media dalam membangun demokrasi yang berkualitas. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
10: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. berpartisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
2: Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman PUPR PKP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk membahas rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi 2 DPRD Buleleng itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdane, mengatakan pembahasan tidak hanya difokuskan pada tingkat serapan anggaran, tetapi juga capaian kinerja masing-masing perangkat daerah serta tidak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pembahasan bersama Dinas PUPR PKP, Komisi 2 memberikan sejumlah catatan terkait percepatan penyelesaian persoalan infrastruktur dan evaluasi terhadap kegiatan yang mengalami keterbatasan. Sementara itu, sektor pariwisata, DPRD mendorong optimalisasi program strategis termasuk pengembangan kawasan daya tarik wisata atau DTW dan peningkatan fasilitas pendukung guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Di sektor pertanian, Komisi 2 juga menyoroti tingginya harga pupuk, pentingnya regenerasi petani, serta perlunya perlindungan terhadap komoditas unggulan seperti kopi lokal Buleleng agar tetap berdaya saing. Melalui pembahasan RANPERDA ini, DPRD berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, menindaklanjuti rekomendasi BPK secara optimal dan memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Minat investasi di kalangan generasi muda menunjukkan tren positif seiring meningkatnya akses terhadap platform digital. Namun berinvestasi harus didasarkan pemahaman dan literasi keuangan yang cukup.
12: Investasi itu kegiatan penanaman modal.
13: Ya. Minat investasi di kalangan generasi muda terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya akses terhadap platform digital. Namun pengamat ekonomi kependudukan dan ketenagakerjaan Dr. Gusti Wayan Murjaneyase mengingatkan bahwa keputusan berinvestasi harus didasarkan pada pemahaman dan literasi keuangan, bukan sekadar mengikuti tren atau fenomena FOMO. Menurut Murjaneyase, investasi merupakan kegiatan penanaman modal atau dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Karena itu, generasi muda perlu memahami konsep dasar investasi sebelum memutuskan menempatkan dananya.
12: Jadi, generasi muda melek investasi ini adalah generasi yang paham cara mengelola uang, mengenal produk keuangan, dan juga mulai berinvestasi secara dini.
13: Murjaneyase mengingatkan generasi muda agar tidak mudah tergoda mengikuti tren investasi karena melihat orang lain memperoleh keuntungan. Menurutnya, keputusan investasi yang didorong oleh FOMO berpotensi menimbulkan kerugian.
12: Tapi coba-coba ini jangan coba-coba sekedar coba, bukan didasarkan kepada analisis dan pengetahuan, gitu maksud saya. Jadi akan sangat bagus. Jadi jangan bicara, kalau kita bicara hoki, kemudian ya nasib-nasib dan yang kayak gitu kan beda.
13: Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai investasi ilegal yang masih marak menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Sebelum berinvestasi, masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau produk investasi yang dipilih dengan mengecek izin operasionalnya melalui otoritas jasa keuangan Keuangan atau OJK. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Kebiasaan anak mengonsumsi jajanan tinggi gula menjadi perhatian serius karena berisiko bagi kesehatan. Orang tua pun didorong membiasakan bekal sehat dari rumah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.
14: Bekal anak sekolah itu memenuhi angka kecukupan gizi harian anak-anak kita sebesar 20-25%.
15: Kebiasaan jajan sembarangan di kalangan anak sekolah menjadi perhatian serius para ahli gizi. Makanan dan minuman berwarna mencolok yang banyak dijual dengan harga murah kerap menjadi pilihan anak-anak. Padahal konsumsi berlebihan terhadap makanan tinggi gula dan minim nutrisi dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Ketua DPC Persagi Buleleng Gede Eka Subiarta mengingatkan orang tua agar lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Ia menilai pentingnya membekali anak dengan makanan dari rumah sebagai langkah pencegahan.
14: Sahabat pernah lihat kan jenis makanan, jenis minuman yang berwarna-warni, warnanya mencolok, penuh gula, penuh coklat, harganya murah, anak-anak pasti suka. Tapi apakah itu sehat? Ingin anak kita sehat, bekali makanan dari rumah.
15: Menurutnya bekal sekolah sangat penting dalam memenuhi kebutuhan gizi harian anak. Bahkan porsi bekal dapat mencakup sekitar 20-25% dari angka kecukupan gizi harian. Hal ini menjadikan bekal sebagai salah satu faktor penting untuk menunjang tumbuh kembang anak. Ia menjelaskan bekal yang baik harus memenuhi prinsip gizi seimbang. Makanan harus mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk pertumbuhan, serta sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Selain itu, pengolahan makanan juga harus memperhatikan kebersihan dan keamanan agar terhindar dari resiko penyakit. Gede Subiarta juga menekankan pentingnya variasi dalam menu bekal anak. Menu yang monoton dapat membuat anak cepat bosan dan kembali tergoda untuk jajan di luar. Oleh karena itu, orang tua disarankan untuk berkreasi seperti membentuk nasi dengan tampilan yang menarik atau memilih lauk sesuai selera anak. Selain itu, keterlibatan anak dalam menyiapkan bekal juga dinilai penting. Anak dapat diajak memilih buah dan menentukan menu yang akan dibawa ke sekolah. Cara ini tidak hanya meningkatkan minat makan, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Ia juga mengingatkan agar orang tua menghindari pemberian makanan ultra proses yang tinggi gula, garam, dan lemak. Meskipun praktis, jenis makanan ini tidak dapat menggantikan kebutuhan gizi seimbang.
14: Jangan lupakan air putih, anak itu butuh cairan sehat, bukan minuman manis berwarna ya.
15: Menurutnya menyiapkan bekal sehat sebenarnya bukan hal yang sulit dilakukan. Tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi dan perubahan kebiasaan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Berita terakhir, seratusan anggota Arebi Bali mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan nomor 33 tahun 2025.
16: Nah ini juga kasus-kasus mafia tanah itu kan banyak terjadi. Nah dengan ini harapannya broker-broker itu bekerja dengan disiplin. Jadi
17: Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau DPD Arebi Bali menyelenggarakan uji kompetensi skema perantara perdagangan properti selama 2 hari tanggal 21 sampai 22 Juli 2026 di Denpasar. Uji kompetensi angkatan 1 ini diikuti 115 peserta. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPD Arebi Bali, Idewa Gede Oka Darmayasa menjelaskan, para peserta mengerjakan 24 modul yang sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Uji kompetensi ini disebut sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan nomor 33 tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan atau perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan dan metrologi legal.
18: Ini adalah sebagai follow up dari peraturan Permendag yang mengharuskan dalam waktu 1 tahun sudah memiliki profesi broker yang tersertifikasi secara nasional di bawah BNSP.
17: Salah seorang asesor yang juga anggota DPD Arebi Bali, Himwan Pratama Putra di tempat yang sama, berharap proses sertifikasi ini bisa lebih menertibkan industri properti di Indonesia. Uji kompetensi yang diadakan Arebi Bali juga untuk menyejajarkan Indonesia dengan negara lain yang sudah lebih dahulu memberlakukan kebijakan sertifikasi bagi seluruh pekerja dan pelaku usaha.
16: Jadi gimana? Jadi seorang broker itu kan dia bisa tertib secara niaga, tertib secara aturan.
19: Sementara itu, Ketua DPD Arebi Bali Michael Hikmah Gunawan berharap dengan uji kompetensi ini para broker properti bisa lebih berintegritas dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi. Hal itu diyakini berkorelasi dengan peningkatan layanan oleh 121 kantor dengan 1.400 anggota Arebi Bali kepada masyarakat luas.
20: Sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat konsumen properti di Bali, baik secara nasional maupun internasional.
19: Hikmah Gunawan menargetkan sebanyak 1.000 broker properti di Bali akan mengantongi sertifikat kompetensi hingga akhir tahun 2026. Ditanya konsekuensi bagi broker properti yang tidak mengindahkan Permendag nomor 33 tahun 2025, Hikmah mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan atau Kemendag Republik Indonesia. Namun yang pasti, Arebi Bali disebut telah melakukan sosialisasi masif ihwal penerapan sertifikasi kompetensi bagi broker properti. Reporter RRI Denpasar Hikmat Rarjo melaporkan.
21: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hey, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: 97,9 FM, 101,2 FM,
6: dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan

0: 101 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Singaraja pagi ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singa Raja pagi ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda. Dan semangat pagi. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi tentunya di 97,9 MHz, 101 dan 106,2 MHz. Atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Dan pendengar, memang hidup tak selalu sempurna ya. Yang terjadi tidak selalu kita suka, tapi kita bisa selalu bahagia dengan cara mensyukuri yang ada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Iya, pendengar, setiap pagi kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh prakirawan Gita. Selamat pagi Gita, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
5: Halo, selamat pagi pendengar RRI Singaraja dimanapun berada. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bali. Cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bali bagian tengah pada sore hingga malam hari. Kemudian untuk wilayah Bali bagian timur pada dini hari. Selanjutnya untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 38 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya untuk kelembaban udara diprediksi berkisar antara 65 hingga 90%. Selanjutnya untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bali umumnya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Sedangkan di perairan selatan Bali umumnya berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Imbauan kepada masyarakat perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
4: Iya, terima kasih Gita dan selamat bertugas. Kembali demikian pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar hari ini ya, diperkirakan cuaca di Bali berawan dengan potensi angin kencang dan suhu terendah hari ini mencapai 20 derajat Celcius. Tetap bersama kami pendengar di Singaraja pagi ini.
6: Ku rasa hadirmu

0: Badan Pusat Statistik mencatat pada April 2023 terjadi inflasi dengan angka 4,33%.
1: Holder di bidang pangan untuk ketahanan pangan dan pengendalian inflasi pangan.
0: Pemirsa, sejumlah ekonom menilai tingkat inflasi tahun.
2: Inflasi terus yang dibahas.
3: Woi, ngedumel terus. Kenapa sih, Bu?
2: Nih, sampai bosan dengerin berita inflasi terus.
3: Hah?
2: Emangnya apa sih dampaknya untuk pedagang seperti saya? Biarin aja para pejabat-pejabat sajalah yang ngurus di situ.
3: Yeah, malah kita yang terdampak paling terasa, Bu. Inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun, maka masyarakat akan lebih irit belanjanya. Padahal motor penggerak ekonomi suatu negara itu salah satunya kan ditopang melalui konsumsi masyarakat.
2: Oh gitu. Kalau masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat. Bahkan bisa lebih rendah gitu ya.
3: Nah, tuh pinter.
2: Biar nggak inflasi, kita mesti gimana dong?
3: Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena. Misalnya, produksi cabai merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar.
4: Mari sama-sama kendalikan inflasi.
5: Pro 1,
6: kanal informasi dan inspirasi.
7: Iya, pendengar, dalam Singaraja pagi ini kami kutip informasinya dari rri.co.id. Maksud kami memasuki musim kemarau ya. Kebutuhan air bersih ini mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia atau PMI Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang bulan Juli 2026 ini, pendengar, distribusi air bersih telah dilakukan ke Desa Madenan dan Desa Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya. Ketua Markas PMI Kabupaten Buleleng Made Paseyase mengatakan PMI telah menyiapkan pelayanan air bersih sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Selain mengajukan dukungan pendanaan ke PMI Pusat, pihaknya juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pelayanan. Dan distribusi air bersih dilakukan menggunakan armada tangki yang dinilai masih mampu menjangkau lokasi pelayanan meski harus melewati medan yang cukup menantang. Petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar proses penyaluran berjalan lancar hingga ke titik distribusi yang telah disiapkan. Anggota PMI Kabupaten Buleleng Daud Pujiraharjo menjelaskan armada yang digunakan ini mampu menjangkau wilayah perbukitan seperti Desa Sinabun maupun Madenan. Menurutnya setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi akses jalan serta kapasitas penampungan air yang tersedia di lokasi. Bantuan air bersih mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Sinabun, pendengar. Pasalnya saat musim kemarau, debit sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat terus menurun sehingga distribusi air bersih menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Perbekal Desa Sinabun Nyoman Sumenade mengaku kehadiran PMI dan BPBD sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Diharapkan bantuan serupa dapat terus berlanjut termasuk adanya dukungan pemerintah dalam penyediaan sarana distribusi air agar masyarakat tidak mengalami kesulitan setiap musim kemarau.

Manusia cenderung akan melakukan hal-hal yang dia sukai ketika senang, tetapi kemungkinan akan berdiam diri di tempat sepi jika merasa sedih, stres, atau depresi. Terlebih jika karakter kita adalah seseorang yang sulit untuk mengutarakan isi hati atau pikiran. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah journaling. Menurut penelitian Dr. Elizabeth Gilbert, journaling dapat mengurangi kecemasan, depresi, mengatasi trauma,

0: membantu menetapkan tujuan. Hanya dengan menulis ekspresif atau journaling selama 15-20 menit dalam sehari bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Hal tersebut juga didukung oleh tulisan Rumah Sakit Universitas Indonesia. The Art of Journaling for Mental Health menyebutkan bahwa journaling adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melepas stres.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

Pro 1 RRI Singaraja. Ya, pendengar, terkait informasi memasuki hari kedua ya, dan hari ini hari ketiga tentunya pelaksanaan Lovina Festival, antusiasme masyarakat juga sudah terlihat ya di kawasan Pantai Tasikmadu Lovina. Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian pengunjung adalah gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan dengan membagikan 500 porsi aneka olahan ikan secara gratis. Kegiatan yang menjadi rangkaian Lovina Festival digelar Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Buleleng. Beragam menu berbahan dasar ikan laut seperti bakso ikan, sate ikan, hingga ikan panggang ini disajikan kepada masyarakat sebagai upaya mengajak warga membiasakan konsumsi ikan. Kepala Distankan Kabupaten Buleleng, Gede Melandrat, mengatakan kegiatan gemar ikan tidak hanya menghadirkan kuliner laut, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya mengkonsumsi ikan bagi kesehatan. Menurutnya, kandungan protein dan gizi ikan laut sangat baik untuk menunjang pertumbuhan masyarakat dari berbagai kelompok usia. Dan Melandrat menambahkan untuk tema Lovina Festival tahun ini selaras dengan potensi bahari Kabupaten Buleleng yang memiliki garis pantai terpanjang di Bali. Dan kondisi tersebut dinilai menjadi modal besar untuk terus memperkenalkan hasil laut sekaligus meningkatkan kebiasaan masyarakat mengkonsumsi ikan beserta berbagai olahannya. Salah seorang pengunjung, Sri Yulianti, mengaku menikmati suasana Lovina Festival yang menurutnya tampil lebih menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menilai penyelenggaraan festival ini menghadirkan berbagai inovasi sehingga memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Yulianti mengaku paling menyukai sate ikan ya ketika mencoba menu gemar ikan karena cita rasa bumbu khas Bali yang dinilai menggugah selera. Menurutnya sajian tersebut menjadi salah satu menu yang layak dicoba oleh setiap pengunjung yang datang ke Lovina Festival.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Woi woi, tolong, airnya lagi naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih woi. Tolong itu laptop gua.
3: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop masuk nih.
4: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking.